0: Sesaat lagi Pro 2 Spot. Tunggu ya informasi-informasi menariknya.
1: Halo, halo, halo teman Pro 2, balik lagi bersama Putri ya. Kita sudah masuk di Pro 2 Spot, teman Pro 2. Pernah tidak sih teman Pro 2

kalau kamu lihat gorila entah itu di film-film atau mungkin di video-video yang beredar di media sosial, atau mungkin kamu sudah bertemu gorila secara langsung, terus kamu tuh mikir, kenapa sih gorila itu suka sekali pukul-pukul dadanya kayak lagi flexing tuh, kayak saya habis gym, lihat saya gini. Ternyata teman perjuah, gorila itu tidak asal pukul dada mereka, karena ada banyak alasan ilmiah di balik tingkah mereka itu. Dan lucunya juga nih, beberapa alasan gorila memukul dada tuh mirip seperti anak muda zaman sekarang. Misalnya nih, gorila jantan biasanya memukul dada untuk menunjukkan dominasinya, alias kayak saya yang paling kuat di sini bro, kayak gitu kata gorila jantannya. Biasanya juga dilakukan sama gorila punggung perak alias pemimpin kelompok mereka. Kalau ada gorilanya yang mulai sok jago atau misalnya mau menantang gitu, si bos besar tuh langsung kayak pek-pek-pek gitu, pek-pek-pek mah dipuk-puk ya, kayak deg-deg-deg gitu memukul dadanya si gorila itu sendiri. Itu jadi semacam warning, kayak bilang jangan coba-coba rebut posisi saya ya. Jadi kalau di kehidupan manusia ini mirip seperti orang yang kayaknya misalnya dia tuh barusan dapatkan sesuatu yang keren gitu, kayak posisi yang paling dinanti-nantikan. Jadi kayak dia tuh kayak mau sombong gitu dengan posisinya. Nah, teman perjua, sesaat lagi Putri bakal kasih kamu ya alasan. Apa sih yang menjadi alasan kenapa gorila tuh suka memukul dadanya, teman perdua? Dan ternyata ini bukan cuma buat pamer kekuatan saja, ternyata selain itu ada banyak alasan juga, teman perdua. Dan kita tentunya bakal bahas kenapa gorila mukul dadanya, ternyata itu juga buat cari pasangannya. Dan kamu harus stay tune terus untuk tahu informasi lengkapnya, kenapa kalau cari pasangan gorila juga pukul dada. Mau tahu kan? Jadi kamu harus enjoy terus di sini 92.2 FM, Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

0: kamu masih merokok juga nih?
1: Iya nih, susah lepas. Sehari bisa 3 bungkus rokok. Apalagi kalau sudah ada tekanan deadline kerjaan. Bisa lebih tuh.
0: Wah, parah nih. Kamu pernah dengar kadmium?
1: Kadmium? Apa tuh?
0: Kalau formaldehida?
1: Apalagi itu? Sejenis makanan.
0: Wah, kamu belum tahu ternyata. Kadmium itu termasuk salah satu jenis logam berat yang berbahaya bagi manusia.
1: Oh ya? Kalau formal-formal, apa itu?
0: Oh, itu formaldehida. Jika tertelan secara berulang-ulang dalam dosis kecil, dapat menyebabkan iritasi lambung dan usus. Bahkan otak kamu bisa mati perlahan-lahan.
1: Terus, hubungan saya dengan kadmium dan formaldehida itu apa?
0: Forguso, karbon monoksida, nikotin, tar, hidrogen sianida, benzena, formaldehida, arsenik, kadmium, dan amonia, itu semua terkandung dalam batangan rokok yang kamu isap itu. Mau mati muda, berhentilah merokok. Tunangan kamu yang cantik dan kaya raya itu bakal diambil orang kalau kamu mati muda karena merokok. Mau?
1: Mulai besok, saya akan berusaha untuk berhenti. Janji deh, demi calon istri.
0: Nah, gitu dong.

Hola teman Pro 2, masih dengan informasi Pro 2 Spot. Jadi tadi kita sudah bahas sedikit ya, kalau gorila tuh mukul dada tuh buat menunjukkan siapa yang paling kuat. Tapi ada plot twistnya nih, ternyata gorila juga memukul dada tuh buat menarik perhatian para betina. Ini serius teman Pro 2. Kalau mungkin manusia itu pakai cara upload foto estetik, mungkin juga bikin notes galau atau tiba-tiba rajin gym. Nah, kalau si gorila ini memukul-mukul dadanya, karena suara pukulan dada ini bisa menunjukkan kalau dia itu kuat, sehat, fit, dan siap jadi pasangan yang bisa melindungi. Dan ternyata juga teman Pro 2, gorila betina tuh lebih tertarik sama pejantan yang pukulan dadanya tuh lebih kuat dan lebih sering. Waduh, jadi bukan cuma manusia ya yang suka para pasangannya itu green flag, tapi juga gorila seperti itu teman Pro 2. Fakta unik lainnya nih, suara pukulan dada gorila tuh bisa kasih tahu ukuran tubuh mereka. Jadi semakin besar gorilanya, biasanya suara pukulan dadanya tuh semakin dalam, kayak speaker sound horek tuh teman Pro 2. Semakin besar tuh kalau misalnya mereka, tubuhnya mereka itu atau dadanya mereka besar, pukulannya itu semakin besar juga keluarnya. Nah, dan ini ternyata penting buat menghindari perkelahian, karena gorila lain bisa langsung berpikiran, wah suaranya besar nih, mendingan saya tuh mundur saja, saya tidak mau bertarung dengan dia untuk memperebutkan si wanita itu. Kayak gitu juga ya ternyata di dunia pergorilaan ini. Dan setelah ini teman Pro 2, kita tuh bakal bahas kenapa pukulan dada gorila ternyata juga bisa jadi alarm bahaya buat satu kelompok. Jadi teman Pro 2 yang penasaran, stay tune terus informasi selanjutnya setelah beberapa lagu yang bakal Putri hadirkan buat teman kamu di pagi hari ini.

Halo pendengar setia RRI ND, saya Ferry Budiman, Sekretaris ASKAP PSSI Manggarai Timur, sekaligus pengawas pertandingan, mengucapkan apresiasi dan profesiat untuk Radio Republik Indonesia ND yang telah menyiarkan siaran langsung Piala Dunia melalui Radio Republik Indonesia ND dan berbagai program berkualitas lainnya. Karena itu kami mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores, untuk memberikan dukungan dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Radio Republik ND agar dapat menyiarkan program-program berkualitas lainnya di waktu-waktu yang akan datang. Sukses terus untuk RRI ND.

Hati dari Salma Salsabil, teman Pro 2. Lanjut dengan informasi dari Gorilla yang ternyata punya mode alarmnya, teman Pro 2. Sekarang kita masuk ke fakta yang keren juga nih dari Gorilla, teman Pro 2. Ternyata Gorilla memukul dadanya tuh bukan cuma buat gaya-gaya atau buat cari pasangan, tetapi juga buat kasih tanda bahaya ke kelompok mereka. Jadi teman Pro 2, misalnya nih ada ancaman kayak predator atau mungkin manusia asing, Gorilla punggung perak bakal langsung memukul dada keras sekali. Dia tuh semacam bilang kayak gini, "Woi, siaga semuanya," seperti itu. Dan hebatnya lagi, suara pukulan dada gorila ini bisa terdengar sampai jarak yang sangat jauh, karena habitat mereka luas ya, dan tentunya di hutan yang sangat lebat. Dan suara ini bisa bantu mereka tuh tetap terhubung satu sama lain. Teman Projo, kalau dipikir-pikir, hewan itu keren ya instingnya, caranya gitu. Jadi mereka tuh punya cara komunikasi sendiri tanpa kayak harus telepon, chatting gitu. Jadi adalah cara dari para gorilanya itu sendiri. Selain itu juga gorila ternyata memukul dada mereka tuh buat menunjukkan emosi mereka yang kadang bisa senang, kesal, gugup, atau mungkin juga saat mereka tuh excited. Mirip-mirip kayak manusia. Bedanya tuh hanya di bagian kalau misalnya manusia atau kita nih lagi emosi, biasanya kan marah-marah, atau mungkin yang paling tren paling anak Gen Z itu ya update status. Kalau gorila ya langsung pukul dada mereka gitu. Oke, teman Projo, masih ada fakta menarik yang paling wholesome dari semuanya, dan ini bakal dibahas di sesaat lagi ya. Ternyata anak gorila juga suka pukul dada keras pas mereka tuh lagi main, teman Projo. Penasaran kan informasinya seperti apa? Enjoy terus ya di 92,2 FM. Putri kasih satu lagu dari Run featuring Yovie Widianto dengan Cukup Sudah.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Berdua itu dia tadi lagu Satu Nusa Satu Bangsa yang dinyanyikan oleh BIPBN, dan ini juga merupakan salah satu bentuk kerjasama nih antara BIPBN bersama Kementerian Ekonomi Kreatif Indonesia. Lanjut lagi dengan informasi di Pro 2 Spot tentang gorila, teman Pro 2. Tidak terasa ya, sudah hampir menutupi kebersamaan kita di Pro 2 Spot di pagi hari ini. Dan dari obrolan soal gorila tadi, teman Pro 2, ternyata hewan yang satu ini tuh tidak seserem yang kita bayangkan. Mereka tuh punya cara komunikasi, punya emosi, bahkan punya hubungan sosial yang sangat kuat. Lucunya nih, teman Pro 2, anak gorila tuh juga suka memukul dada mereka pas mereka tuh lagi main. Dan ini nih artinya itu bagian dari pembelajaran mereka, seperti bagaimana mereka bersosialisasi, terus bagaimana mereka memahami kelompok dan sampai melatih kekuatan tubuh mereka. Dan satu lagi, gorila juga mukul dada tuh sebagai tanda kemenangan setelah berhasil menghadapi lawan. Kalau manusia mungkin selebrasinya traktir teman ya, kalau misalnya menang atau melakukan hal-hal hebat gitu. Tapi kalau gorila, mau mukul-mukul dada. Oke, teman berdua, dari hewan gorila kita belajar kalau setiap perilaku tuh ternyata memang punya alasan tersendiri ya. Dan makin kita tahu tentang alam, makin sadar kalau dunia ini keren sekali buat kita pelajari. Dan itu dia informasi kita di Pro 2 Spot, teman Pro 2. Kita harus pamit undur diri dari Pro 2 Spot, tapi tetap di sini karena Putri terus temani kamu sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti.
1: Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

0: cuaca panas sekali, gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oh iya, teman prajual, laki-laki timur by Toton Karibo. Siapa yang merasa di sini laki-laki timur bisa bergoyang-bergoyang bersama putri di studio. Oke, kita balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan tentunya hanya di 92,2 FM kesayangan kamu semua. Hari ini kita bakal ngobrol santai, tapi penting nih buat kehidupan sehari-hari kita nih sebagai anak muda. Topiknya moderasi beragama. Di tiap hari Selasa kan kita akan bakalan menghadirkan narasumber yang bakal membicarakan moderasi beragama. Tapi di pagi hari ini, edisi hari Selasa 12 Mei ini, Putri mau ucapkan permohonan maaf terlebih dahulu teman Pro 2, karena narasumber kita belum bisa hadir ke studio karena punya alasan satu dua hal teman perjuah. Tapi teman perjuah tenang, Putri bakal memberikan informasinya di pagi hari ini. Informasinya tidak bakalan serius karena di pagi hari ini kita bakal ngobrol yang santai saja teman perjuah. Baik, kita akan mulai ya. Kita tahu ya teman perjuah, Indonesia itu keren sekali. Kenapa? Karena kita hidup di negara yang isinya itu banyak sekali perbedaan. Beda suku, budaya, bahasa, bahkan ada juga beda agama. Tapi justru dari situ Indonesia tuh jadi unik. Nah, moderasi beragama itu juga sederhana nih. Bagaimana sih cara kita tuh tetap kuat sama keyakinan kita, tapi kita tuh tetap menghargai orang lain. Jadi bukan soal siapa yang paling benar ya, tapi soal bagaimana kita tuh bisa hidup damai walaupun kita tuh berbeda teman perjuah. Teman perjuah juga pernah tidak sih punya teman yang beda agama, terus tetap nongkrong sama-sama, terus tetap ketawa bersama-sama, bahkan saling bantu. Nah, itu juga salah satu bentuk moderasi beragama loh. Ya, keren ya ternyata kalau kita hidup di Indonesia yang banyak perbedaan, tapi karena ada moderasi beragama, kita tuh bisa saling rukun satu sama lainnya teman perjuah. Masih seru kan obrolannya di pagi hari ini? Kamu harus stay tune terus di sini. Sesaat lagi Putri bakalan terus ajak kamu ngobrol tentang anak muda dan juga toleransi.

0: apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar julid.

teman Pro 2. Kita masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita masih terus bahas tentang moderasi beragama, dan kali ini Putri aja kamu bahas tentang anak muda dan juga toleransi. Teman Pro 2, sekarang kita hidup di era media sosial di mana apa-apa gampang viral, apa-apa gampang diperdebatkan. Kadang itu cuma soal beda pendapat sedikit, langsung unfollow-unfollowan. Padahal ya, sebenarnya kan kita bisa belajar buat lebih dewasa dalam melihat perbedaan itu sendiri kan. Karena moderasi beragama itu mengajari kita untuk buat tidak gampang benci untuk satu sama lain, tidak gampang menghakimi, dan juga tidak gampang memaksakan pendapat ke orang lain. Dan semua orang tuh juga tentunya punya cara hidup dan keyakinannya tuh masing-masing. Serta teman Pro 2 tahu tidak sih, toleransi itu kan bukan berarti kita tuh ikut keyakinan orang lain ya, tapi menghormati mereka sebagai sesama manusia. Misalnya tidak mengganggu teman yang mungkin lagi beribadah, kita juga bisa saling bantu saat hari raya, atau mungkin sekedar menjaga ucapan supaya tidak menyinggung orang lain. Simple, tapi impact-nya itu sangat besar. Coba teman Pro 2 share ke sini, mungkin ada hal kecil apa yang bisa teman Pro 2 lakukan buat menghargai teman yang berbeda agama. Bisa di WhatsApp Pro 2 ya, teman Pro 2. Kita tuh mau tahu sih, sekeren apa sih anak muda kita nih, khususnya di kota ND, dalam menanggapi perbedaan itu sendiri. Keren nih, kalau misalnya kita sudah sampai di tahap moderasi beragama, baru tidak ada lagi perkelahian, pertengkaran hanya karena perbedaan yang ada di diri kita sendiri.

0: Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.
1: Produa FMND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

teman Pro 2. Welcome back di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Oke, kita masih bahas tentang moderasi beragama. Kali ini kita moderasi beragama di lingkungan anak muda. Kadang kita tuh tidak sadar ya, moderasi beragama itu sebenarnya dekat nih sama kehidupan sehari-hari. Misalnya di sekolah, di tempat tongkrongan, kampus, atau mungkin di komunitas. Bayangin teman Pro 2 kalau semua orang maunya menang sendiri. Aduh, bisa chaos ya pastinya. Makanya penting nih buat anak muda punya sikap saling menghargai, mau memahami dan tidak gampang terprovokasi. Kadang sekarang itu karena sekarang itu maksudnya banyak sekali nih berita atau postingan di media sosial yang gampang bikin kamu tuh atau orang-orang tuh emosi. Jadi teman Pro 2 harus pintar memilih informasi ya. Jangan langsung percaya atau ikut menyebarkan hal-hal yang belum jelas teman Pro 2. Dan dari obrolan kita di hari ini, semoga teman Pro 2 makin sadar ya kalau perbedaan itu bukan alasan buat kita saling menjauh, justru itu bikin kita tuh belajar banyak hal. Moderasi beragama mengajarkan kita buat jadi pribadi yang lebih tenang, lebih bijak, dan lebih menghargai sesama. Karena damai itu kan dimulai dari hal yang kecil ya, kayak cara bicara kita seperti apa untuk ke orang lain, cara menghargai orang lain, dan cara kita bersikap setiap harinya itu seperti apa. Ya, teman Pro 2 terima kasih ya sudah menemani saya di Sepeda edisi hari ini. Selamat pagi teman Pro 2. Edisi Selasa 12 Mei 2026 sudah dari pukul 5 sampai hampir nih pukul 10 pagi kebersamaan kita untuk hari ini. Tetap jadi anak muda yang keren, anak muda yang cerdas, dan anak muda yang menyebarkan energi positif. Putri pamit dari Sepeda edisi hari ini. Sampai jumpa di Sepeda edisi berikutnya. Bye.

Saya Bruno Ismail, Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur, mengucapkan terima kasih kepada RRI ND atas dedikasi luar biasa dalam menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 secara langsung. Ini bukan sekedar siaran, tapi RRI ND hadirkan cerita heroik tim-tim top dunia dengan narasi yang bikin merinding dan ketagihan. Kiranya berdampak pada prestasi sepak bola di alam lubang murah. Ayo, masyarakat ETT, dengarkan RRI ND. Sekarang, Piala Dunia 2026 menanti kita bersama. RRI ND, melangkah progresif untuk

0: Pancasila. Sila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

menemani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung!

kedua. Wow, senang sekali rasanya ya bertemu kamu lagi. Wah, wow, kenapa bertemu? Maksudnya senang sekali Ayu bisa menemani kamu dari jam 10 ini sampai jam 3 sore nanti ya, teman Pro 2 di Santai Siang. Dan Santai Siang kita tadi sudah diawali dengan lagu Sal Priadi yang berjudul Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Nah, ini adalah lagu pembuka di Pro 2 Hitlist teman Pro 2 selama 2 jam ke depan sampai pukul 12.00. Kamu boleh request lagu apapun, lagu kesukaan kamu ya teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Nah, namanya juga Pro 2 Hitlist. Jadi, ayo membacakan dulu nih beberapa lagu yang lagi hits pastinya versi Pro 2. Yang pertama ada titik-titik di ujung doa, itu tadi ya Sal Priadi teman Pro 2. Kemudian ada Semusim dari Tohpati dan Nadif Basalama. Sempurnanya Aku dari NPD. Kemudian Sesi Potret dari Ari Lesmana. Ada Malu-Malu juga nih teman Pro 2 dari Dia dan Indah Kus. Kemudian Seribu Kali dari Gea Indrawari. Dan peringkat ketujuh ada Sederhana Sheila on Seven. Peringkat kedelapan ada Pura-Pura dari Lyodra. Dan peringkat kesembilan ada Hachu dari Salma Salsabila. Dan terakhir yang ke-10 ada Tak Searah dari Betran Putra Onsu. Ini Pro 2 Hitsus versi Indonesianya teman Pro 2. Nah, kita punya juga versi internasional ya. Ada The Fate of Ophelia dari Taylor Swift, ada Golden dari Hunter X, ada Drop Dead dari Olivia Rodrigo, Man I Need dari Olivia Dean, ada I Can't Love You Anymore dari Morgan Wallen, kemudian Soul and Never dari Kehlani, ada Day Six dari Justin Bieber, ada Potential dari Somber, ada I Saw Your Face dari Malcolm Todd, dan Simmer dari Meghan Trainor. So, teman Pro 2 tadi sudah kita dengarkan ada titik-titik di ujung doa dari Sal Priadi. Kemudian kita ke Tohpati dan Nadif Basalama ya, ada Semusim. Ini dia.

Tahukah kamu? Harimau Siberia adalah spesies harimau terbesar di dunia. Beratnya bisa mencapai lebih dari 300 kg. Ukurannya yang besar membantu mereka bertahan di lingkungan bersalju yang ekstrim. Harimau Siberia punya bulu yang lebih tebal dibanding jenis harimau lainnya. Bahkan lapisan lemak di tubuhnya juga lebih banyak untuk menjaga suhu tubuh tetap hangat di musim dingin. Harimau Siberia hidup di kawasan hutan dingin di Rusia bagian timur dan sebagian kecil di Tiongkok. Mereka membutuhkan wilayah yang sangat luas untuk berburu dan bertahan hidup. Sayangnya, harimau Siberia termasuk hewan langka. Populasinya di alam liar diperkirakan hanya beberapa ratus ekor saja. Untuk perburuan liar dan hilangnya habitat jadi ancaman terbesar mereka. Menariknya, harimau Siberia bisa melompat hingga 10 meter dalam sekali lompatan. Kemampuan ini membuat mereka jadi pemburu yang sangat efektif di alam liar.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke, teman pro 2 itu tadi lagi dari Taylor Swift, The Fate of Ophelia ya, teman pro 2. Tetap aja ya, hits ya dari minggu ke minggu nih lagu dari Taylor Swift. Dan mungkin apakah dia akan terus hits sampai akhir tahun 2026 ini kah, teman pro 2? Bisa jadi ya, bisa jadi. Takutnya nanti beberapa bulan yang akan datang muncul lagu-lagu keren lagi nih. Atau dari Taylor Swift sendiri punya lagu baru lagi, terus viral lagi. Bukan viral tapi hits. Viral juga deng, viral terus hits gitu maksudnya ya. Kayaknya Ayah sudah mulai tidak berkonsentrasi. Sorry teman pro 2. Dan kita masih di pro 2 hitlist. Sudah ada teman pro 2 yang bergabung nih. Dan jauh sekali dari Jakarta nih teman pro 2. Ada Dewi, halo Dewi, selamat siang. Nah, Dewi ini mau request lagunya dari Endah Ungu, Maafkan Aku. Wow, kamu kenapa Dewi? Apakah kamu berbuat salah oleh kepada seseorang, kepada someone, sehingga kamu minta maaf? Atau ini lagu favorit kamu? Oke, apapun itu kita akan putarkan khusus buat Dewi dari Jakarta. Dan Dewi juga kirim-kirim salam nih buat teman-teman Pro 2 di ND. Wah, dapat salam dari Jakarta teman Pro 2. Dan terkhusus untuk Kakak Anita Zayang. Asik, sudah lama tidak berjumpa. Kak Anita nih ada di studio nih, Kakak Dewi ini sedang mendengarkan. Oke deh, siap kita putarkan lagu ini dia. Maafkan Aku dari Enda Ungu.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hi, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus . Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga . Judi online bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

Ya, teman produknya tadi lagu yang berjudul Golden. Ini juga salah satu lagu yang masih hits banget ya teman produk, dari awal 2026 sampai pertengahan nih. Apakah nanti Golden akan bertahan sampai akhir tahun 2026? Masih dipertanyakan ya teman produk. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Oke deh, ayo terus menemani kamu di Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2. Buat kamu yang mau request lagu favorit kamu, kirim salam atau memberikan motivasi mungkin untuk seseorang juga boleh banget ya teman Pro 2. Langsung ke WhatsApp Pro 2 di 082147650422. Dan setelah tadi kita mendengarkan lagu dari Golden, sekarang kita akan dengarkan lagu dari Sheila on 7, Seberapa Patas Kakak Untuk Kutunggu. Asik, tapi bukan itu ya. Bukan itu yang akan kita dengarkan teman Pro 2. Ini lagu terbarunya yang berjudul Sederhana. Kita dengarkan bersama teman Pro 2. Ini dia, Sheila on 7, Sederhana.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Lihat dia post story tuh, alay, jamet parah nah.
1: Hi, sok beda nah, pantas tidak ada teman.
2: Ih, kenapa ya harus saya? Saya ini cuma mau jadi diri sendiri.
3: Hei, stop Su, tidak lucu kamu buat orang panah begini nih, yang ada malah tambah sakit hati nanti.
0: Santai sa teman, ini cuma bercanda.
3: Kalau bercanda tapi bikin orang merasa sendiri itu namanya perundungan.
2: Kata-kata kalian nih, mungkin kalian bilang bercanda, tapi efeknya nih lama.
1: Perundungan tidak selalu pakai pukulan, kadang cukup dengan kata-kata.
3: Yuk, jadi generasi yang berani beda dan berani bela.
4: Stop perundungan mulai sekarang.
1: Hari Internasional Melawan Perundungan. Bercanda boleh, nyakitin jangan.
5: Teman terbaik.

Alright teman Perdua, PKG bersama Ayah masih di Perdua Hitlist. Kita juga masih memutarkan lagu-lagu yang hits ya teman Perdua, yang sudah Ayah bacakan tadi di awal opening Perdua Hitlist. Selain lagu-lagu hits yang akan kita putarkan, kita juga akan putarkan lagu-lagu requestan dari kamu. Tapi sebelum itu, Ayah juga mau kasih tahu

dan kita kemudian ada ILM filler gimmick drama penyiar-penyiar Pro 2 dan juga karya-karya dari anak-anak muda di ND nih, karya mini dramanya juga pasti keren-keren teman Pro 2. So langsung aja kamu download RRI Digital karena semuanya tuh banyak sih di situ, bukan omong-omong doang ya. Jadi untuk membuktikannya kamu langsung sekarang download. Caranya juga cukup mudah. Kamu buka Play Store, kemudian kamu cari aplikasi RRI Digital, kemudian download masuk melalui email kamu. Kalau misal App Store juga sama ya teman Pro 2, tinggal download dan juga masuk melalui Gmail kamu. Jadi sangat semudah itu. Jadi jangan tunggu lama-lama ya teman Pro 2, bisa langsung di-download dari sekarang sambil menunggu kamu download. Dan ya, kita akan putarkan lagu dari Leodra yang berjudul Pura-Pura.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

tersentuh kalau melihat Rial sedih. Ternyata secara ilmiah, otak kita memang dirancang untuk ikut merasakan emosi yang kita lihat. Ada yang namanya mirror neurons atau neuron cermin yang membuat kita seolah-olah ikut merasakan kesedihan orang di video itu. Jadi bukan lebay, memang cara kerja otak kita seperti itu. Selain itu, kalau ceritanya relate, otak langsung memanggil memori pengalaman pribadi yang mirip. Ditambah lagi musik yang sedih dan caption yang menyentuh, emosi kita makin cepat tersentuh. Padahal durasinya cuma kurang dari 1 menit. Ada juga fenomena yang disebut set fishing, yaitu konten sedih yang memang dibuat untuk menarik simpati dan perhatian. Dan tanpa sadar, kita ikut terhubung bahkan terus scrolling karena sedang butuh pelampiasan emosi.

Oke, teman Pro 2. Wow, itu tadi lagu dari Justin Bieber ya. Tadi sudah kita dengarkan bersama. Masih di zona Pro 2 hitlist nih, teman Pro 2. Dan sudah ada pendengar setia kita yang bergabung nih. Ada dari mana ini kakak yang request lagu? Oke, kakak Zulia. Oke, kakak Zulia dari Jakarta, teman Pro 2. Jauh banget, wow. Keren banget ya, akhirnya pendengar setia Pro 2 ini sampai ke Jakarta juga. Oke deh, ini dari Kak Zulia di Jakarta mau request lagunya Remuk dari Anggi Carvalho. Oke, akan kita putarkan ya Kak Zulia, spesial untuk Kak Zulia nih di hampir penghujung acara. Jadi buat teman Pro 2 masih ada waktu 20 menit lagi buat kamu yang mau request lagu, langsung saja di WhatsApp Pro 2 di 082147650422. Oh iya, lupa nih Kak Anggi, kok jadi Kak Anggi ya? Kak Zulia kirim salam buat semua penyiar. Nanti akan kita sampaikan ya, dan juga teman-teman seluruh Indonesia. Oke, siap Kak Zulia, akan kita putarkan nih lagu. Terima kasih banyak Kak Zulia sudah request di Pro 2 Hitlist. So, selamat menikmati lagunya.

0: Teman terbaik kamu.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, masa muda adalah masa yang penuh mimpi, semangat, dan harapan. Di masa inilah, kita belajar banyak hal, termasuk tentang pergaulan dan persahabatan. Namun, tidak semua pergaulan membawa kita ke arah yang baik. Terkadang, keinginan untuk diterima dalam lingkungan pertemanan membuat kita mengikuti hal-hal yang sebenarnya tidak baik. Tanpa disadari, pergaulan bebas dapat merusak masa depan, bahkan merugikan diri sendiri. Menyayangi diri berarti berani menjaga diri, berani berkata tidak pada ajakan yang salah, dan memilih pergaulan yang sehat, serta saling menghargai. Teman Pro 2, ingat, teman yang baik adalah mereka yang saling mendukung untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bukan yang menjerumuskan. Isi masa muda dengan kegiatan positif, kembangkan bakat, dan raihlah prestasi. Karena masa depan yang cerah dimulai dari pilihan yang kita buat hari ini. Sayangi diri, jaga pergaulan, dan jadilah generasi muda yang cerdas dan berkarakter.

teman Pro 2. Aduh, sebentar lagi kita menuju Doa Angelus nih, teman Pro 2, kurang lebih 15 menit lagi. Jadi kesempatan kamu buat request lagu semakin menipis ya, teman Pro 2, tapi enggak apa-apa, di menit-menit terakhir Ayah akan tetap putarkan, tapi sebelum Doa Angelus ya, teman Pro 2 requestnya. So, buat teman Pro 2, karena ini hari Selasa, jadi Ayah mau ngucapin sesuatu nih buat kamu semua. Kira-kira apa yuk? Nah, ini nih, Ayah mau ngucapin selamat ulang tahun buat kamu yang sedang merayakan. Pasti ada dong di antara kamu semua yang sedang merayakan ulang tahun di hari ini, tanggal 12 Mei 2026. Dan juga Ayah mengucapkan happy anniversary buat kamu dan pasangan yang sedang merayakannya juga. Pasti ada dong di hari ini. Semoga kamu dan pasangan langgeng sampai maut memisahkan, dan impian kalian berdua terwujud menjadi keluarga yang tetap sakinah mawaddah warahmah, selalu dilimpahkan keberkahan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman Pro 2, dan juga buat kamu, apabila kamu mendapatkan hal-hal luar biasa di hari ini, wow. Ayah mengucapkan congrats. Terima kasih juga buat pendengar setia Pro 2 yang tadi sudah request-request ya, teman Pro 2. Jadi di hari ini, karena sebentar lagi menuju jam makan siang, saya juga mau ingatkan buat kamu semuanya, jangan lupa istirahat sebentar makan siang, teman Pro 2. Jadi jangan diabaikan sinyal-sinyal tubuh seperti yang sebelum-sebelumnya Ayah sudah sering sharing ya, teman Pro 2. Kalau sinyal-sinyal tubuh itu tuh jangan diabaikan, karena sebenarnya mereka itu sudah memberi tanda kepada kamu kalau kita tuh tidak baik-baik saja.

Halo pendengar setia RRI ND, saya Ferry Budiman, Sekretaris ASK PSSI Manggarai Timur, sekaligus pengawas pertandingan, mengucapkan apresiasi dan profesiat untuk Radio Republik Indonesia ND yang telah menyiarkan siaran langsung Piala Dunia melalui Radio Republik Indonesia ND dan berbagai program berkualitas lainnya. Karena itu kami mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores, untuk memberikan dukungan dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Radio Republik ND agar dapat menyiarkan program-program berkualitas lainnya di waktu-waktu yang akan datang. Sukses terus untuk RRI ND.

Oke, teman Pro 2, terima kasih banyak buat kamu yang sudah bersama Ayah di Pro 2 Hitlist. Tapi harus stay tune terus karena setelah ini, setelah ada Angelus nanti akan ada Muda Kreatif sampai jam 1 siang. So, jangan lewatkan obrolan serunya ya, teman Pro 2.

Chat masuk, tugas numpuk, target belum tercapai. Kok rasanya kepala penuh ya? Di layar, kita kelihatan baik-baik saja. Story rapi, senyum lengkap. Padahal ada lelah yang disimpan sendiri. Ada overthinking tiap malam. Ada capek yang tidak tahu harus mau cerita ke siapa. Tapi dengar ini baik-baik. Kamu tidak harus kuat setiap saat. Kamu tidak harus selalu oke. Capek itu manusiawi. Sedih itu valid. Berani istirahat itu bukan lemah. Berani cerita itu bukan drama. Cari bantuan. Cerita ke orang-orang yang kamu percaya. Jaga pikiranmu seperti kamu jaga tubuhmu. Kesehatan mental itu penting dan kamu berharga. Mental Health Matters, kamu tidak sendirian.

Kepulauan Pro 2 tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 memutarkan doa Angelus untuk teman-teman umat Katolik di wilayah kota Indi dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu surga, bersukacitalah. Aleluya.
1: Sebab ia yang boleh kau kandung, aleluya,
0: telah bangkit seperti disabdakannya, aleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah, aleluya.
0: Bersukacita dan bergembiralah perawan Maria, aleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM, berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro 2 RRI, radionya anak muda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

again bersama Ayah. Memang masih bersama Ayah ya teman Pro 2. Kita sudah masuk di mode kreatif nih. Dan nanti sebentar lagi mana nih yang benar? Sebentar lagi kita akan ngobrol dengan narasumber kece kita di siang hari ini, tepat di pukul 12:30 waktu Indonesia Tengah nih teman Pro 2. Ini lumayan keren ya, karena ini usahanya sudah 4 tahun teman Pro 2. Owner kebab dan burger mandut nih ya, biasa ya makanan milenial sekali, anak-anak Gen Z juga menyukainya, kebab dan burger, makanan kekinian nih teman Pro 2. Jadi kita akan menggali selama 30 menit ke depan sampai pukul 13:00 keseruan membangun brand kuliner sendiri. Jadi apa nih tantangannya, suka dukanya, terus apa nih yang menyebabkan narasumber kita memilih usaha kuliner daripada yang lain. Jadi kita akan gali lebih lanjut ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di 92,2 FM Pro 2 RRI. Ini teman terbaik kamu.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

0: Halo teman Pro 2, back again bersama Ayah. Masih di Muda Kreatif nih. Sesuai janji Ayah tadi, teman Pro 2, Ayah akan menghadirkan narasumber yang kece. Dan kita akan ngobrol seru bareng Mega Utami nih, selaku owner kebab dan burger mandur. Dengan topik kita di siang hari ini, yaitu Behind the Kitchen, serunya bangun brand kuliner sendiri. Jadi langsung saja kita sapa di siang hari ini. Sudah bersama Ayah bergabung melalui Zoom nih, teman Pro 2, ada Mega Utami. Halo, selamat siang Mega.
1: Halo, selamat siang Ayah.
0: Oke, kita mau ngobrol-ngobrol nih, karena kan Mega ini owner kebab dan burger mandut, kalau tidak salah sudah 4 tahun nih ya.
1: Iya.
0: Wih, keren banget ya, sudah lama nih 4 tahun nih teman Pro 2. Nah, awal mula kepikiran bikin usaha kebab dan burger mandut sendiri itu bagaimana sih Mega? Itu berawal dari hobi makan kah, atau memang dari dulu suka bisnis atau suka masak begitu?
1: Kebetulan dari hobi masak sih, jadi muncul itu ya kan.
0: Jadi dari hobi masak, berarti semua masakan bisa nih ya?
1: bisa ya.
0: Oke, jadi dari hobi nih teman Pro 2, karena hobi masak jadi dibangunlah sebuah bisnis kuliner. Sudah berjalan 4 tahun, keren banget. Dan nama mandut sendiri ini punya cerita unik enggak sih di baliknya, kenapa namanya mandut gitu?
1: Iya, apa namanya mandut itu nama kesayangan. Iya, diberikan nama kawan, jadi nama kesayangan lah ada dibawa. Jadi orang kenalnya bukan Mega lagi sekarang, kenalnya mandut.
0: Oh, jadi di sana tuh dipanggil mandut. Oh, dulu sebelumnya tuh ada teman atau apa nih, seseorang kah, samuan kah yang panggil kesayangan mandut. Jadi akhirnya muncullah ide untuk ya udah nama usahanya mandut aja gitu, karena sudah dikenal sebagai mandut begitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, waktu pertama kali mulai jualan nih Mega, tantangan paling berat apa yang sempat bikin hampir menyerah? Pasti ada dong kan. Tidak mungkin orang memulai usaha langsung berhasil begitu kan Mega. Nah, tantangan yang paling berat Mega rasakan tuh apa?
1: Tantangan yang paling berat itu ya bertahan sih. Bertahan. Kayak mana ya? Nah, kita harus produk kita harus oke. Nah, makanan harus enak, suka enggak pelanggannya.
0: Jadi tantangannya itu harus bertahan. Pernah mengalami hal-hal atau kendala-kendala dalam usaha Mega sendiri tidak, seperti tiba-tiba omset menurun begitu, tidak ada yang beli atau bagaimana begitu, pernah tidak?
1: Pernah.
0: Itu bagaimana Mega mengatasinya supaya bertahan sampai sejauh ini?
1: Bertahannya muncullah ide-ide baru tadi ya kan, buat baru lagi biar narik lagi pelanggannya datang.
0: Contohnya apa itu ide barunya?
1: Contohnya dulu kan di burger dan kebab mandut itu kayak biasa aja gitu, kayak ya burger kan, terus kayak telur, cuman kalau kebab itu kayak telur sosis atau nugget itu kan udah biasa kan dikonsumsi orang. Jadi muncullah ide tadi, kayak mana ya kalau buat kebab ayam tapi beda gitu. Dari yang lain gitu, kita apain nih ayamnya biar orang-orang juga makannya gitu.
0: Jadi di apa jadi itu?
1: Jadi ayamnya kita racik lagi, kita pakaiin saus lagi, kita masak. Itulah bedanya di situ kita kan.
0: Jadi strateginya di ayamnya untuk buat kebab yang beda dari yang lain gitu.
1: Ya ada bumbu rahasianya.
0: Bumbu rahasia, iya sih bener, harus ya. Kan setiap usaha kuliner ada bumbu rahasia dapurnya teman Pro 2 yang tidak bisa di-share dan tidak boleh dibagikan begitu. Tapi untuk tips-tipsnya itu boleh banget ya teman Pro 2, cara bertahan tadi supaya kita lebih kreatif ya kan. Bagaimana cara kita bisa bersaing, soalnya kan yang jual kebab sama burger itu banyak kan, enggak 1-2 orang, banyak pasti yang jualin. Bagaimana kita punya produk itu berbeda tapi enak, tapi cocok di kantong begitu ya, cocok harganya di kantong kita semua. sehingga kita benar, sehingga kita tuh bisa bertahan. Nah, menurut Mega sendiri nih, modal nekat itu penting tidak sih buat anak muda yang mau mulai bisnis? Kadang-kadang kan mereka kadang mau nih cuman maju mundur. Jadi kita harus nekat itu sebenarnya penting tidak?
1: Oh, penting sekali. Nekat itu sangat penting.
0: Oke, kenapa tuh bisa jadi penting tuh nekat?
1: Iya, karena kita kalau kita nggak berani nyoba, kapan kita tahu usaha kita itu berhasil kan?
0: Benar-benar setuju.
1: Jadi kita coba dulu, harus nekat dulu. Nah, okay. Kalau kita sudah terjun ke dunianya, baru kita tahu.
0: Baru siap mental juga seharusnya ya. Kalau kita udah terjun, iya benar, kalau kita udah terjun mentalnya belum siap nih teman Pro 2, ya udah susah nanti untuk bisa bertahan begitu, karena kan di tengah persaingan yang ketat begitu, kita harus benar-benar muter otak nih bagaimana cara kita bisa bertahan sejauh ini. Seperti kebab dan burger mandut ini sudah 4 tahun, udah keren banget loh teman Pro 2. Nanti kita tanya nih, kenapa bisa sampai bertahan 4 tahun nih, cerita-ceritanya apa aja yang pernah dialami begitu. Nah, di tengah banyaknya usaha burger dan kebab sekarang nih, bagaimana cara kebab dan burger mandut tetap punya ciri khas sendiri?
1: Ya itu tadi, ada di kebabnya. Kita kebab kita beda, dari potongan ayam kita beda. Mm-hmm. Mungkin kebanyakan di luar sana mereka banyak pakai suwiran ayam, tapi kalau di kebab mandut itu nggak disuwir ayamnya.
0: Oh, diapain? Oh, potong dadu dan bumbu rahasia.
1: Iya, terus kita masak lagi, kita tambahin saus lagi. Jadi kalau kita makan itu meleleh dia.
0: Oh, jadi terasa ya ayamnya tuh, jadinya kan besar ya, dia tidak siwir-siwir, jadi terasa gigit, tergigit gitu ayamnya gitu. Wow, saya sudah sangat membayangkan, ini pasti enak sekali teman Pro 2. Wah, tapi saya tidak bisa mencicipinya karena lumayan jauh ya lokasinya. Oke. Kak Mega, kalau boleh jujur nih, lebih capek mana sih, masak di dapur atau bikin konten buat promosi produk?
1: Iya, lebih masak buat konten promosi kayaknya ya. Masak di dapur, kita masak cepat siap gitu, nggak kita pikirin. Tapi kalau untuk bisnis kan kita harus pikirin semuanya matang-matang, harus mengembangkan ide-ide kita lah biar bisa bisnis itu maju kan.
0: Iya, benar-benar. Sejauh ini promosi yang Mega sendiri lakukan melalui apa aja? Sudah melalui apa aja dia di media sosialnya?
1: Masih melalui Facebook aja sama WA sih.
0: Dan untuk belakangan ini minat pembeli, kalau boleh tahu tuh satu hari bisa menghabiskan berapa banyak kebab atau burger Mega?
1: Kalau untuk ukuran kecil ya masih 20-30 porsi. Kalau untuk ukuran besar 20 porsian.
0: Sudah lumayan banyak ya teman Pro 2. Dan ini buka setiap hari ya Mega? Atau ada hari libur ya?
1: Buka setiap hari. Kalau capek libur.
0: Oke, iya sih, itulah enak kita, karena kita yang punya usaha sendiri. Jadi kapan kita udah mulai capek, udah kita libur. Kalau kita belum capek, gas terus ya, buka terus begitu. Dan keseruan apa sih yang Mega dapat dalam membangun brand kuliner sendiri? Ini kan mandut nih kan brandnya Mega nih. Apa keseruan yang Mega dapat selama ini, selama 4 tahun menjadi owner burger dan kebab mandut?
1: Ya kayak mana ya, ya senang aja sih, sekarang udah punya nama, terus makin laris. Kita kasih brand burger dan kebab mandut itu, terkadang kan orang cuma jualan burger dan kebab tuh, nggak ada brandnya. Nah, mandut itu sebagai brand. Jadi misal nih, ayah beli kebab di mana? Beli kebab itu loh di burger dan kebab mandut, gitu dia. Jadi kita gitulah.
0: Oh, jadi kayak gitu ya, seru ya. Karena memang balik lagi berawal dari hobi. Jadi pekerjaan yang memang berawal dari hobi itu pasti menyenangkan, karena kita melakukannya tuh ya karena memang kita menyukai pekerjaan itu, teman Pro 2. Dan kita masih akan terus ngobrol dengan Mega nih, teman Pro 2. Tapi kita break dulu setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana ya.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Iman terbaik. Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Oke, BKG teman produk masih bersama Aye di Muda Kreatif dan kita masih bersama Mega Utami nih, owner dari Burger dan Kebab Mandur. Kita lanjut ngobrolnya nih teman produk. Nah, Mega saya penasaran nih, ada tidak atau pernah mencoba inovasi menu baru tapi malah jadi favorit nih untuk para customer?
6: Iya, pernah. Kebetulan ini masih jadi trending topik nih.
5: Wow, menu apa itu kalau boleh tahu?
6: Cireng ayam pedas.
5: Wih, cireng ayam pedas. Berarti burger dan kebab Mandut ini bukan hanya menjual burger dan kebab aja ya, begitu?
6: Ya,
5: kalau boleh tahu menunya apa aja tuh?
6: Kita ada chicken popcorn, kita ada corn dog mozzarella, terus kita punya cireng, sekarang yang lagi hitsnya cireng.
5: Cireng, oke, jadi itulah awal iseng-iseng coba buat cireng, terus dijual, yeah. Dan ternyata malah jadi best seller begitu.
6: Malah jadi bestseller.
5: Keren banget ya. Kenapa bisa kepikiran cireng nih Mega? Awalnya tuh apa? Apa karena melihat TikTok atau media sosial orang buat cireng terus pengen coba begitu?
6: Iya, lihat konten-konten orang buat cireng, kok kayaknya penasaran nih. Coba buat gitu. Pertama coba sedikit kan. Terus kok pada orang suka gitu. Ya udah, ditambahin lagi, jadinya orang suka gitu, jadi menu favorit.
5: Wih, keren banget. Berarti menu favorit di kebab dan burger Mandut sekarang ini cireng ya. Cireng, setelah cireng apa itu?
6: Cireng.
5: Keren. Nah, Kak Mega, kalau ada teman produa nih yang mau memulai bisnis kuliner dari rumah, langkah pertama yang paling penting nih apa nih versi Kak Mega?
6: Yang paling penting satu, niatnya.
5: Iya, itu paling penting banget. Kalau modal penting tidak kira-kira?
6: Kalau modal penting banget. Karena
5: penting.
6: Kalau udah niat juga nggak bisa jalan.
5: Iya lagi, bener. Ini udah niat tapi nggak ada modal, ya udah apa yang mau kita buat. Jadi yang pertama itu niat, kemudian modal, yang ketiga nih mental ketiga. Perlu tidak kira-kira Mega?
6: Iya, mental.
5: Pernah dapat kritikan tajam tidak sih dari customer atau dari pembeli yang ini tidak enak nih, kurang ini, begini, pernah tidak sih Kak Mega mendengar hal seperti itu?
6: Alhamdulillah sih enggak ya.
5: Syukur.
6: Kadang itu customer itu lama.
5: Oh, komplainnya karena lama ya. Karena jadi ini Kak Mega belum ada pegawai ya, hanya mengerjakannya sendiri.
6: Iya.
5: Wajar sih, karena kan kalau buat kebab sama burger itu memang harus kita masak, bukan yang instan sudah ada begitu ya. Kita harus masak lagi begitu beberapa.
6: Jadi enak kan dimakan, masih hangat.
5: Bener ya. Oke, jadi komplainnya hanya mungkin di lama itu. Mungkin next kedepannya Kak Mega semoga bisa Mempekerjakan pegawai ada 3 mungkin atau 4, jadi bisa lebih cepat begitu ya. Amin, semoga kita doakan bersama ya teman Pro 2 supaya bisnisnya Kak Mega nih, kebab dan burger mandut, bisa terus bertahan dan berkembang menjadi lebih besar, bahkan kalau bisa buka cabang nih. Wih, keren mungkin ya ada cabangnya. Amin, kita doakan bersama ya teman Pro 2. Nah, kita mau sedikit main game ya di menit-menit terakhir nih teman Pro 2 di penghujung acara untuk Kak Mega. Kak Mega mungkin bisa memilih nih dari pertanyaan yang saya akan sampaikan untuk Kak Mega. Yang pertama, Kak Mega lebih pilih customer banyak tapi bawel atau customer sedikit tapi ramah?
6: Customer banyak tapi bawel.
5: Wih, kenapa tuh? Karena banyak uangnya pasti ya, kan belinya banyak.
6: Uangnya banyak yang beli. Kalau customer ramah ya belum tentu banyak uang. Kayak mana sih tadi pertanyaannya?
5: Iya, karena customer yang ramah tapi hanya sedikit customernya tapi ramah-ramah. Kalau banyak tapi bawel, berarti ini mental Mega ini sudah tahan dan kuat akan bawelan customer ya. Wih, keren.
6: Banyak mintanya.
5: Benar. Kalau bawel banyak mintanya, banyak requestnya. Kakak banyaki ayamnya. Kakak itu tolong ayamnya dibanyaki gitu. Biasa customer gitu nggak sih? Oke, selanjutnya masak sambil dengar lagu galau atau lagu DJ jedak jeduk?
6: Sambil lagu DJ jedak jeduk.
5: Oke, jadi gayanya Kak Mega nih kalau lagi masak dengar lagu DJ yang jedak jeduk.
6: Iya dong. Oh, iya. Kalau lagi galau, aneh nggak enak jadi galau.
5: Oh iya lagi, jadi benar-benar harus yang semangat ya, membangkitkan semangat itu tadi pas lagi masak tuh powernya full jadinya, begitu.
6: Biar
5: oh, iya.
6: Enak masakannya.
5: Oh iya, ya benar-benar sih, setuju juga nih. Oke, terakhir nih untuk Kak Mega nih, pesan buat teman Pro 2 mungkin yang sedang mendengarkan, pasti ada nih di antara mereka yang masih takut untuk memulai usaha karena takut gagal. Kira-kira apa yang mau Kak Mega sampaikan untuk mereka semua?
6: Jangan takut untuk mencoba. Mm-hmm. Coba aja dulu, jangan takut gagal. Kalau gagal, bangun lagi, pikirin lagi idenya, apalagi yang mau kita jual, biar trending, biar viral, ya kan? Sekarang kan musimnya viral-viral tuh.
5: Mm-hmm. Oke. Okay.
6: Harus pandai sih, ya kan?
5: Mm-hmm.
6: Ini kita nggak boleh takut lah, harus coba dulu. Gitu.
5: Benar sekali, karena kata berhasil itu berawal dari gagal. Benar tidak sih?
6: Iya.
5: Begitu ya teman Pro 2. Oke, terima kasih banyak Kakak Mega Utami, keren banget obrolan kita. Karena kita sudah di penghujung acara, tidak terasa nih teman Pro 2. Ada beberapa insight yang bisa kita dapat. Yang pertama itu tadi pesan dari Kak Mega, coba aja dulu, jangan takut gagal. Dan saya rasa ini semua adalah pesan dari para pelaku-pelaku UMKM atau pengusaha-pengusaha bisnis kuliner maupun lainnya ya. Mereka pasti akan menyarankan kamu untuk coba aja dulu, jangan takut gagal. Nah, buat kamu yang mendengarkan, sudahkah kamu benar-benar mencoba atau masih ragu-ragu? Karena kita sudah banyak sekali menghadirkan anak-anak muda kreatif nih teman Pro 2, dan pesan mereka rata-rata sama untuk kamu mencoba dulu. Jadi mulai dari sekarang langsung kamu buka mindset kamu untuk mencoba teman Pro 2, jangan takut gagal sesuai dengan pesan dari Kak Mega tadi. Oke deh Kak Mega, terima kasih banyak sudah mau ngobrol dengan kita di Muda Kreatif di Pro 2. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan Kak Mega, dan silakan melanjutkan aktivitasnya kembali.
6: Iya, terima kasih Ayah. Bye.
5: Oke deh teman Pro 2, kita akan masih lanjut ngobrol. Setelah ini akan ada Sport Corner, jadi jangan kemana-mana. Sampai bertemu di Muda Kreatif edisi berikutnya. Bye.

Ruang Pro 2, tadi kamu sudah mendengar Muda Kreatif. Terima kasih telah menyimak cerita dan pengalaman dari para pelaku UMKM yang penuh inspirasi. Sampai jumpa di Muda Kreatif berikutnya.

Alright teman Pradua, masih dengan Ayah di Santai Siang ya. Dan kita sudah masuk di Sport Corner nih teman Pradua. Jadi selama 1 jam ke depan Ayah akan memberikan informasi mengenai berita olahraga nih teman Pradua. Mulai dari lapangan hijau sampai arena balapan akan Ayah sampaikan. So buat teman Pradua harus stay tune terus ya. Dan sebagai pembuka Ayah punya informasi nih dari mana kira-kira ya. Dari sepak bola dong pastinya teman Pradua. Datang dari Bhayangkara FC naik peringkat, Madura United makin dekat zona degradasi. Seperti biasa, informasi saya ambil dari rri.co.id teman Pradua. Bhayangkara FC memperkuat posisi papan tengah Super Laga di 2025-2026 nih, setelah mengalahkan Madura United dengan skor 3-0 pada Senin 11 Mei 2026 lalu. Kemenangan kandang di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung membuat The Guardians ini adalah julukan Bhayangkara menempati peringkat ke-7 klasemen. Tambahan 3 poin membuat Bhayangkara FC mengoleksi 50 poin posisi ke-7 setelah menyelesaikan pertandingan menghadapi Madura United. Sedangkan Madura United tetap berada peringkat ke-15 dengan 32 poin teman Pradua, hanya unggul 4 angka klasemen degradasi. Dalam jalannya pertandingan, Madura United ini sempat membuka keunggulan pertandingan melalui gol Jordi Weherman ketika laga berjalan 5 menit. Tapi gol pembuka tercipta setelah koordinasi pertahanan Bhayangkara FC gagal menghalau serangan pemain Madura United. Nehar Sadiki dan Putu Gede bertabrakan ketika mengantisipasi bola serangan cepat Madura United pada pertandingan. Tertinggal cepat membuat Bhayangkara FC meningkatkan intensitas serangan sepanjang babak pertama pertandingan berlangsung di kandang.

Madura United ini sempat menciptakan peluang melalui Taufani Muslihuddin dan Franciscus Alessandro sepanjang babak kedua, teman Pro 2. Moses Hidebe juga memastikan kemenangan Bayangkara FC melalui gol menit ke-87 sebelum pertandingan berakhir dengan skor akhirnya 3-1. Kita ucapkan selamat ya teman Pro 2 buat Bayangkara FC yang sudah naik peringkat, dan buat Madura United tetap semakin kuat. Semoga segala pertandingan ini teman Pro 2 bisa memperkuat tali silaturahmi kita sesama anak Indonesia.

memperoleh, ayah mau mengajak kamu semua untuk mendengarkan musik ini. Musik apa nih? Nah, ini nih teman pro 2. Lagu yang berjudul Mikroplastik, penyanyi dari Tropical Forest nih. Wow. Jadi Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media memfasilitasi produksi video musik yaitu Tropical Forest. Tropical Forest band reggae yang dikenal konsisten mengusung isu lingkungan melalui narasi green music, memproduksi video musik untuk lagu Mikroplastik. Dan proses produksi digarap oleh talenta lokal nih, ada Eko Pol bersama dengan Hipno Kreatif Media dan mengambil lokasi di kawasan Coban Talun Batu, Jawa Timur. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu serta jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu pun turut hadir memantau prosesnya. Wih, keren banget ya Mempro 2, lagu yang bekerjasama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif. Langsung saja sama-sama kita dengarkan lagu ini. Mempro 2, ada Mikroplastik Tropical Forest.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Jadi, 1, 2, 3, 4.

Nah, teman berdua, informasi olahraga selanjutnya nih datang dari NPC Indonesia yang apresiasi pelatih penggerak olahraga disabilitas nih, teman berdua. Informasi dilansir dari rri.co.id, pastinya NPC Indonesia mengapresiasi program pelatihan penggerak olahraga disabilitas guna mendukung potensi atlet daerah secara nasional. Wow. Jadi Kementerian Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan kegiatan tersebut guna meningkatkan kualitas pembinaan pada tingkat lokal. Acara ini mengundang ratusan peserta terpilih dari berbagai wilayah guna mengikuti bimbingan teknis secara intensif nih. Lokasi pelaksanaan berada di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia serta sebuah hotel ternama di kawasan Solo. Jadi para penggerak tersebut berasal dari 29 provinsi berbeda yang dididik untuk mendeteksi potensi atlet daerah. Seluruh pelatih mendapatkan materi beragam dari para pakar selama proses bimbingan teknis berlangsung 3 hari. Ketua Umum National Paralympic Committee atau NPC Indonesia Seni Marbun menyampaikan pujian atas inisiasi program pelatihan tersebut. Dia menilai langkah ini sangat penting demi menunjang kemajuan ekosistem olahraga nasional bagi kaum difabel. Seni berharap nih teman produa, para peserta mampu memberikan kontribusi nyata setelah kembali ke wilayah asal masing-masing nantinya. Ia menegaskan masih banyak anak disabilitas yang memiliki bakat besar namun belum mendapat ruang yang tepat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Masih bersama Ayah Teman Pro 2 di Sport Corner nih. Dan informasi olahraga selanjutnya yang akan saya sampaikan buat kamu adalah tim debutan hingga langganan juara. Ini daftar negara lolos Piala Dunia 2026. Dilansir dari rri.co.id, Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Ajang tersebut dijadwalkan berlangsung 11 Juni sampai 19 Juli 2026, diselenggarakan di 3 negara yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen kali ini juga menghadirkan format baru nih dengan melibatkan 48 negara peserta. Jumlah itu meningkat dari edisi sebelumnya yang hanya diikuti 32 tim nasional. Sejumlah negara sudah dipastikan nih menuju putaran final melalui jalur tuan rumah maupun kualifikasi di masing-masing konfederasi. Beberapa tim langganan Piala Dunia kembali lolos, sementara ada pula negara yang mencatat sejarah dengan penampilan perdana mereka. Dari zona CONMEBOL, Argentina menjadi salah satu tim pertama yang memastikan tempat di Piala Dunia 2026. Juara bertahan itu kembali lolos, Teman Pro 2. Sudah tidak heran ya, setelah tampil konsisten selama kualifikasi Amerika Selatan dan akan menjalani partisipasi ke-19. Brazil juga kembali menjadi rekor sempurna sebagai satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia. Sementara Uruguay sukses lolos untuk kelima kalinya secara beruntun. Dari Asia ada Jepang yang kembali menunjukkan dominasinya setelah memastikan tiket ke-8 berturut-turut ke Piala Dunia. Korea Selatan juga melanjutkan tradisi panjang mereka dengan lolos untuk ke-11 kali secara beruntun. Selain tim langganan, ada beberapa negara yang mencetak sejarah baru. Ada Uzbekistan dan Yordania dipastikan tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia setelah melewati kualifikasi zona Asia. Dari Afrika ada Maroko kembali menjadi salah satu sorotan setelah keberhasilan bersejarah mereka di Qatar 2022. Di Atlas Lions menjadi negara Afrika pertama yang memastikan tiket ke Piala Dunia 2026. Mesir juga kembali nih, Teman Pro 2. Negara Mesir kembali ke panggung dunia setelah absen pada edisi sebelumnya nih. Sementara Tanjung Verde mencatat sejarah dengan lolos untuk pertama kalinya ke putaran final Piala Dunia. Zona Eropa juga kembali menghadirkan kekuatan besar. Mereka adalah Prancis, Jerman, Spanyol, Portugal hingga Inggris yang sukses melewati babak kualifikasi. Ada pula kejutan dari Norwegia yang kembali lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1998 ya, Teman Pro 2. Turki juga akhirnya kembali setelah terakhir kali berlaga pada edisi 2002. Wih. Dan hingga saat ini total 48 negara sudah dipastikan tampil di Piala Dunia 2026 nih, Teman Pro 2. Keren banget ya. Dan pesta bola terakbar di dunia ini diprediksi salah satu edisi paling meriah karena menghadirkan lebih banyak pertandingan dan lebih banyak negara peserta dibanding sebelumnya. Wih. Ini nih semaraknya dia udah terasa banget ya dari awal April, Teman Pro 2, semarak-semarak Piala Dunianya. Keren banget ya, Teman Pro 2. Dan kita juga di Pro 2 FM, Teman Pro 2 di 92,2 FM akan menghadirkan beberapa program seru khusus Piala Dunia. Jadi jangan sampai kamu lewatkan, Teman Pro 2, di setiap hari Minggu tuh ada di TikTok di jam 18 sampai jam 19. Kemudian nanti ada lagi rangkaian-rangkaian acaranya. Pokoknya jangan sampai kamu lewatkan deh. Pokoknya seru-seruan bersama penyiar dan juga pemerhati bola maupun tim-tim pencinta sepak bola. Kita akan ulas-ulas bersama mereka nih untuk menggali tentang Piala Dunia. Jadi jangan sampai dilewatkan, Teman Pro 2.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki

Salam olahraga, salam sepak bola. Halo masyarakat gila bola, Isan Tero Nusa Tenggara Timur, teristimewa di Kabupaten ND. Sebentar lagi perhelatan Piala Dunia tahun 2026 akan segera dilaksanakan. Pertandingan yang akan dilaksanakan sejak tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 akan dilaksanakan di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dalam perhelatan Piala Dunia kali ini akan diikuti oleh 48 negara dan akan memainkan 104 pertandingan. Masyarakat gila bola, jangan lupa untuk selalu mengikuti tiap pertandingan yang akan disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Untuk masyarakat Kabupaten ND, jangan lupa sejak tanggal 11 Juni hingga 19 Juli selalu mengikuti siaran langsung dan ulasan-ulasan pertandingan yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia ND. Saya Petrus Abanat selaku pemerhati dan pelatih sepak bola di Nusa Tenggara Timur mengajak kita semua untuk berpartisipasi aktif mengikuti secara langsung siaran pertandingan Piala Dunia tahun 2026 di Radio Republik Indonesia. Salam olahraga, salam sepak bola.

Prodia Sport Corner edisi hari ini harus kita tutup. Terima kasih banyak buat kamu yang masih bersama dengan Ayah dan sudah mendengarkan informasi-informasi olahraga semuanya. Dan Sport Corner ada setiap hari ya teman Prodia, jadi jangan sampai dilewatkan. Setelah ini akan ada showbiz sampai jam 3 sore nanti. Jadi buat teman Prodia, stay tune terus bersama Ayah di Santai Siang.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, BKG bersama Ayah, kita sudah di showbiz nih teman Pro 2. Dan informasi selanjutnya di showbiz Ayah akan berikan untuk kamu semua. Ini datang dari Dino 17, umumkan mini album perdana, tunjukkan alter ego di Pichelon. Wey, informasi saya langsung dari okzone.com nih teman Pro 2. Dino 17 baru saja mengumumkan akan merilis mini album solo perdananya melalui akun Instagramnya nih teman Pro 2. Mana nih para penggemar 17 yang akrab disapa Carat atau Karat ya, bener yang mana nih? Tolong konfirmasi di saya ya biar saya tidak salah menyebutkan teman Pro 2. Jadi Carat ini dapat mendengarkan pada 3 Agustus 2026 mendatang. Jadi buat kamu-kamu fansnya 17, tunggu di Agustus 2026 ya. Dan mini album perdananya yang berjudul Board atau Gilboard ini merupakan reinterpretasi dari budaya jalanan Korea pada 1990-an. Dan Gilboard sendiri gabungan dari kata Gil yang berarti keberuntungan dan kata bahasa Inggris Board yang artinya, ya kita semua udah tahu ya artinya Board apa. Dan menariknya Dino akan menunjukkan sisi alter ego-nya di Pichelon dalam mini album perdananya. Toko ini pertama kali muncul di VCR yang ditayangkan saat fan meeting 2021 lalu dan langsung disambut antusias oleh para penggemar. Wede, keren banget kamu Dino 17. Kenapa bisa se-keren itu? Mana ini penggemar opa-opa Korea? Dan kabar mini album solo maknai atau anggota termuda 17 ini langsung disambut antusias oleh Carat di media sosial. So, kita tunggu ya teman Pro 2, nanti akan kita putarkan juga kalau ini kan lagu terbaru ya, mungkin masuk di Pro 2 hitlist nanti nih. Jadi lagu-lagu yang lagi hit begitu teman Pro 2. So, ini adalah informasi pembuka di showbiz. Jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana karena masih ada lagi informasi-informasi yang akan saya sampaikan sampai pukul 3 sore nanti.

0: cinta.
1: Iya cinta. Eh Intan, sini kau duduk sini.
0: Eh nggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh nggak usah, gabung sama kita di
2: gitu
1: sini.
2: Tan, sana kita duduk.
0: Iya udahlah.
1: Eh Tan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
0: Masih belum punya.
1: Ih kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: 3 tahun
1: kan ya?
0: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.

Masih di kawasan Jalan Durian, teman Perdua, masih bersama Aye di Santai Siang dan tepatnya di Showbiz nih, teman Perdua. Informasi selanjutnya datang dari Kahitna X Monita Tahalea memeriahkan Road to Grand Final Indonesian Idol Season. Berapa nih kira-kira teman Perdua? Season 14. Dilansir dari okzone.com nih teman Perdua, Kahitna menggait Monita Tahalea membawakan lagu Titik Nadir di panggung Road to Grand Final Indonesian Idol Season 14 pada Senin 11 Mei 2026 malam. Jadi aksi panggung mereka tuh disambut antusias oleh para penonton di studio teman Perdua. Penonton di studio tuh terlihat sing along sambil mengabadikan momen menggunakan ponsel masing-masing. Setelah duet dengan Monita, Kahitna menggandeng top 3 Indonesian Idol Season 14, ada Rio Laskar, ada Nicky Baker dan Celian Grace dengan menyanyikan lagu Soulmate. Wow, keren banget ya, nuansa-nuansa grand finalnya itu dikemas dengan nuansa-nuansa berkolaborasi yang keren banget. Nah, Rio ini mengaku masih tak menyangka dan bersyukur karena bisa sepanggung dengan band legendaris yang identik dengan lagu-lagu romantis tersebut, dan rasanya itu luar biasa banget menurutnya teman Perdua. Kalau melihat dari suasana studionya pasti semakin pecah dong, karena saat Kahitna melanjutkan penampilan mereka membawakan tambang hits cantik, penonton pun kembali sing along dan memenuhi studio dengan atmosfer yang hangat dan penuh nostalgia. Kalau kita bicara tentang Indonesian Idol nih, memang salah satu ajang pencarian bakat yang mencetak penyanyi-penyanyi hits tidak sih teman Perdua, seperti Lyodra, Mahalini, kemudian ada Keisha dan ada Tiara, pokoknya weh keren-keren banget, ada Cakrakan, ada Firza, weh pokoknya Indonesian Idol nih mantap sih teman Perdua menurut saya pribadi. Oke deh teman Perdua, itu informasi untuk season ini atau edisi hari ini. Tapi sepertinya Ayah akan kasih kamu satu informasi lagi di Showbiz, jadi jangan sampai kelewatan ya teman Perdua.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

teman Pradila, informasi selanjutnya datang dari 7 idol K-pop yang sukses berkiprah sebagai aktor nih. Jadi nih teman Pradila, ada sederet idol K-pop yang telah membuktikan kemampuannya di dunia acting saat ini. Bahkan banyak nama yang kini lebih dikenal sebagai aktor maupun aktris di kalangan pencinta drama Korea. Tak tanggung-tanggung nih teman Pradila, kemampuan acting mereka juga telah diakui dengan sederet penghargaan yang diraih. Nah, informasinya saya ambil dari okzone.com nih teman Pradila. Meski saat ini banyak idol K-pop yang baru merambah di dunia acting, sejumlah nama ini masih eksis mewarnai di berbagai judul drama Korea mendatang. Jadi mana suaranya nih buat kamu-kamu pencinta drakor, drama Korea yang healingnya itu ngedrakor, teman Pradila. Nah ini nih banyak aktris-aktris pendatang baru yang namanya itu masih tren ya, bukan tren sih, maksudnya masih bertahan begitu. Soalnya kan kita tahu ya, persaingan entertain itu tidak semudah yang kita bayangkan. Pasti sangat ketat ya, tapi ini 7 idol K-pop ini nih keren banget. Dia nih idol tapi bisa acting. Ini kan keren ya teman Pradila, soalnya yang kita tahu seorang idol berbeda dengan seorang aktor begitu kalau di Korea ya. Jadi idol ini memang fokus untuk manggung, nyanyi, buat lagu, buat album dan lain-lain. Nah, kalau aktor nih ya berkiprah di berbagai macam drama dan film begitu. Yang pertama ada Park Ji Hoon. Wih, Park Ji Hoon ini baru saja menghebohkan para penggemar dengan meraih 2 penghargaan dalam ajang Baeksang Art Award di 2026 berkat kiprahnya dalam film The King's Warden. Wih, film ini menjadi film terlaris kedua di Korea Selatan. Seperti saya akan nonton film ini setelah pulang siaran ya teman Pradila. Ini perjalanan karir Park Ji Hoon dalam dunia acting telah dimulai sejak ia kecil sebenarnya. Namanya itu semakin populer saat ia debut sebagai idol K-pop dalam grup 101. Ini nih sempat bubar ya 101 ini, padahal keren banget nih teman Pradila. Bukan bubar sih, hiatus ya namanya. Jadi sebelum membintangi The King's Warden, Park Ji Hoon sukses membintangi drama Weak Hero Class 1 dan 2. Kemudian ada lagi drama Love Song for Illusion dan film Beautiful Audrey. Wih, keren banget ya, termasuk banyak. Yang kedua ada siapa? Ada siapa lagi? Artis cantik, sangat cantik. Ini ada IU, teman Pradila. Nah, penyanyi solo multitalenta IU ini tidak diragukan lagi kemampuan aktingnya. Lantaran setelah debut melalui drama Haik di tahun 2011, IU terus membintangi sejumlah judul drama Korea yang melejit teman Pradila. Sebut saja itu ada judul You Are The Best, kemudian The Producer, My Mister, Hotel The Luna, dan When Life Give You Time Rains, dan juga film-film lainnya teman Pradila. Keren banget ya. Kemudian ada Park Jin Young, setelah itu ada Yona juga ini salah satu idol yang cantik sekali. Kemudian ada MC1, kemudian D.O. ini D.O. ini personel EXO ya teman Pradila. D.O. D.O. bukan drop out ya. Kemudian ada Bae Suji, dan itulah dia keren banget idol-idol yang masih bertahan di dunia aktornya. Oke deh, mungkin tidak lama-lama ya, karena mungkin beberapa pendengar Pradila tidak terlalu mencintai K-pop ya. Jadi langsung saja kita ke lagu nih, ada Air dari dia.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

Oke teman Prodo, terima kasih banyak kamu telah bersama Ayah dari jam 10 tadi sampai ini kita sudah mau di jam 3. Dan Ayah harus pamit undur diri teman Prodo di santai siang, karena setelah ini kamu akan ditemani oleh RG Franky di sore ceria. Jadi teman Prodo, jangan kemana-mana, stay tune terus di FM di Prodo 92,2 FM, teman terbaik kamu.

Terima kasih telah mengikuti Santai Siang bersama Pro2. Teman terbaik.

Sesaat lagi Info Pro 2. Teman Pro 2 ya, kita awali kebersamaan kita di sore ceria kali ini ya bersama Frankie ya. Kita awali kebersamaan kita dengan Info Pro 2. Informasi pertama, Uskup Labuan Bajo persembahkan gelar profesor bagi pelindung keuskupan. Dikutip dari rri.co.id, Uskup Labuan Bajo Monsinyur Prof. Dr. Maximus Regus mempersembahkan gelar akademik tertinggi sebagai guru besar kepada Maria Dikandung Tanpa Noda selaku pelindung keuskupan Labuan Bajo. Momentum bersejarah ini ditandai dengan pengukuhan dirinya sebagai profesor pertama dari kalangan tokoh agama di Nusa Tenggara Timur yang berlangsung khidmat dalam sidang senat terbuka di Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng Jumat 8 Mei 2026. Dan di informasi kedua, PKK sikat sulap lahan tidur jadi kebun gizi. Dilansir dari rri.co.id, tim penggerak PKK Kabupaten Sika mulai mengembangkan lahan tidur menjadi kebun pangan dan kebun gizi keluarga di pekarangan rumah jabatan Bupati Sika, Jalan El Tari nomor 1, Maumere, Sabtu 9 Mei 2026. Langkah tersebut digagas sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan yang produktif dan bernilai gizi. Ketua TP PKK Kabupaten Sika, Vista Sambuari Kagoh, memimpin langsung kegiatan penataan lahan bersama Pokjad 3 TP PKK Kabupaten Sika. Mereka mulai menanam berbagai jenis sayuran, rempah-rempah, tanaman obat keluarga, hingga tanaman pangan yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Dan informasi terakhir di Info Pro 2 sore hari ini, Wagub NTT bekali wisudawan hadapi dunia kerja. Masih dilansir dari rri.co.id, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Joni Asadoma, menghadiri wisuda sarjana Universitas Nusa Nipa di Maumere Sabtu 9 Mei 2026. Dalam kesempatan itu, ia memperkenalkan 13 kunci keberhasilan kepada 435 lulusan untuk menghadapi persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif. Proses wisuda berlangsung di kampus Universitas Nusa Nipa dan dihadiri ratusan wisudawan, orang tua, dosen, serta tamu undangan. Suasana haru dan bangga tampak mewarnai pelepasan para sarjana yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi mereka. Dalam sambutannya, Joni Asadoma menegaskan bahwa gelar sarjana bukan satu-satunya penentu kesuksesan di dunia profesional. Menurut dia, kemampuan non-akademik atau soft skill menjadi faktor penting yang menentukan daya saing lulusan di dunia kerja. Demikian Info Pro 2 di sore ini ya teman Pro 2. Kamu bisa mengunjungi laman resmi kami untuk update informasi yang lebih banyak baik dalam negeri maupun luar negeri di laman resmi kami www.rri.co.id.

0: Sesaat lagi kamu akan mengikuti Flores Session di Pro 2 Indie. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Come on, it's gonna be fucking hard.

0: Rehat sejenak dari segala aktivitas kamu, nikmati dulu momen-momen santai kamu ya, tanpa doa. Dan untuk menemani waktu santai kamu ya, kami akan menghadirkan Florestation.
1: Iya, Florestation teman Pro 2, di mana kamu bisa kepoin ataupun up to date hal-hal yang penting, yang lagi penting juga di sekitaran Flores nih teman Pro
0: 2. Oke, di informasi pertama nih teman Pro 2 ya.
1: Oke.
0: Sinergitas aparat dan warga tertibkan HPR di lingkungan Kelurahan Baumuku. Oke. Yes, dilansir dari rri.co.id ya, dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Babikam Timas Kelurahan Baumuku bersama unsur terkait melaksanakan kegiatan penertiban hewan penular rabies atau HPR berupa anjing peliharaan di wilayah Kelurahan Baumuku, Kecamatan Langkir Rembong, Senin 11 Mei 2026. Nah, kegiatan ini dilakukan sebagai langkah preventif ya, guna mencegah gangguan Kamtibmas akibat hewan peliharaan yang berkeliaran bebas di lingkungan masyarakat. Kegiatan yang dimulai sejak pukul 8 lewat itu melibatkan berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat. Hadir dalam kegiatan tersebut Aibda Timoteus L. Ago selaku Babikam Timas Kelurahan Baumuku, Prakario sebagai Babinsa Kelurahan Baumuku, Lurah Baumuku Ludgerdus Ndendong bersama staf kelurahan dan beberapa ketua RT ya, serta unsur PMI. Nah, sinergitas lintas sektor menunjukkan komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan tertib.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.

0: Back to Florestation ya teman berdua. Ada informasi apa lagi nih yang mau disampaikan?
1: Kita berdua ini dari turnamen futsal Min 1 Mini Cup 2 tingkat TKRA Kabupaten ND yang resmi dibuka di lapangan Min 1 ND pada sore hari Senin 11 Mei 2006 kemarin ya.
0: Yes.
1: Laga pembuka yang mempertemukan TKRA Al-Fatih melawan TKRA Aziza Inaya Roja berakhir imbang tanpa gol dengan skor 0-0. Dikutip dari rri.co.id, untuk kegiatan olahraga usia dini itu berlangsung meriah dengan dihadiri oleh para guru, orang tua murid, panitia dan juga peserta dari berbagai sekolah TK dan juga RA di Kabupaten ND. Sejak sore hari, area lapangan Min 1 ND dipadati penonton yang sedang memberikan dukungan kepada anak-anak peserta turnamen. Prosesi pembukaan diawali dengan parade tim peserta yang memasuki lapangan menggunakan seragam futsal masing-masing. Suasana semakin semarak ketika para peserta dan pendamping melakukan sesi foto bersama di tengah lapangan, cuy. Pertandingan pertama langsung menghadirkan dua duel antara TKRA Al-Fatih dan TKRA Aziza Inaya Roja. Meski dimainkan oleh anak-anak usia dini, kedua tim tampil percaya diri dan menunjukkan semangat bertanding sejak menit awal. Dan melalui kegiatan tersebut, Min 1 ini berharap minat dan bakat olahraga anak-anak ini bisa berkembang sejak dini dalam suasana yang sehat, ceria, dan menunjung tinggi sportivitas.

0: Halo teman Pro 2 dan pecinta sepak bola. Sambut semarak pesta bola Piala Dunia 2026 bersama Pro 2 NRIND. Gabung dalam obrolan santai dan seru seputar produk-produk UMKM favorit pecinta sepak bola. Mulai dari sepatu bola keren, jersey tim favorit, aksesoris bola, perlengkapan futsal dan supporter, dan berbagai produk kreatif UMKM lainnya. Dengarkan Variety Show setiap hari Minggu pukul 8.30 hingga di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman
1: terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke teman Prode, masih di Floration ya di sore hari ini nih teman Prode. Ada satu informasi yang mau Frankie bagikan nih teman Prode. Yes, untuk kamu yang mungkin tertarik di dunia model nih teman Prode ya. Model muda ND bagikan kunci kepercayaan diri. Yes ya, ini dikutip dari laman resmi RRI ya, rri.co.id ini. Program Muda Kreatif RRI ND menghadirkan Quenzia Alki Elftalita Azahra atau yang yang akrab disapa Queen ini sebagai narasumber ya pada hari Kamis kemarin. Remaja yang kini duduk di kelas 2 SMK Katolik Suradikara tersebut membahagikan pengalaman meniti karir modeling sejak usia dini nih. Queen mengaku telah mengenal dunia modeling sejak usia 5 tahun ketika tinggal bersama keluarga di Malang. Awalnya aktivitas tersebut hanya dianggap sebagai hobi, sebelum akhirnya berkembang menjadi profesi yang menghasilkan pendapatan sendiri. Nah, menurut Queen ya, perkembangan media sosial membuat personal branding menjadi kebutuhan penting bagi anak muda kreatif masa kini. Dalam perjalanan karirnya, Queen menghadapi tantangan fisik yang tidak selalu terlihat mudah di balik dunia modeling. Ia pernah berlatih berjalan menggunakan sepatu hak setinggi 17 cm hingga mengalami kram pada kaki. Selain menjaga profesionalitas, Queen juga menekankan pentingnya menyeimbangkan pendidikan dan aktivitas karir agar tetap berjalan seimbang nih teman berdua. Queen menilai dunia modeling membuka peluang menuju berbagai profesi lain seperti pembawa acara, hubungan masyarakat, bintang iklan hingga aktris ya. Menurutnya pengalaman membangun rasa percaya diri dan komunikasi menjadi modal penting memasuki dunia kerja kreatif.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

Teman Prodo ya di Floration nih, teman Prodo ya, tidak terasa ya Floration sudah 1 jam dan untuk kamu yang mau update-update informasi silakan ya kunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id. Kamu bisa mendapatkan berita olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, kemudian masih banyak ya teman Prodo ya, baik dalam negeri maupun luar negeri nih. Jadi langsung saja ya ke laman resmi kami di www.rri.co.id. dan untuk kamu yang mau mendengarkan suara kami ya dari manapun, selama kamu terhubung berjaringan internet, kamu bisa mendengarkan suara kami di RRI Digital yang dapat kamu download di App Store maupun Play Store kamu, teman-teman.

0: Terima kasih kamu telah mendengarkan Forest Session di Pro 2 RRI Indi.
1: Forest Session. Sampai bertemu lagi.
2: Teman terbaik.

0: Dan ya, kita sudah di Genpres, generasi prestasi ya, tahun ya. Kedua.
1: Jadi di jam 16.30 kita bakal bersama dengan
0: narasumber ya. Yes. Dengan narasumber okay. Di sore hari ini ya, spesial di Genpres, ada siapa di sana?
1: Akan ada Kakak Dava ya, dari SMK Regina Pacis Bajawa.
0: Yes. Ya.
1: Tentunya Dava ini punya banyak prestasi yang dibahas di sore ini. Tapi kita akan ngulik soal dia yang kayaknya menang juara 2 kalau nggak salah, kemarin nomor 2 ya di Genpres 16.30 nanti.

0: Ayo AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa. Teman terbaik.

Oke, teman Prodo ya, dan jangan lupa guys, sesaat lagi ya, sekitar 10 menit lagi kita akan memulai obrolan kita di Generasi Prestasi ya, spesial sore hari ini ada di Diva ya, teman Prodo ya, juara 2 lomba KTI antar SMA se-Kabupaten Ngada. Dan tentunya ya, untuk kamu bisa join nanti di Facebook kita ya, RIND di teman Prodo, karena YouTube kita ada sedikit masalah nih. Untuk kamu yang kepo-kepo, silakan dua pertanyaan kamu di WhatsApp juga ya di 08214765042.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik.

0: Pro 2. Siap menyambut euforia pesta bola terbesar dunia? Karena tahun ini, dunia kembali bergetar lewat Piala Dunia 2026. Mulai dari drama pertandingan, prediksi tim unggulan, pemain muda paling bersinar, sampai obrolan seru soal culture sepak bola dunia, semuanya bakal dikupas tuntas di program terbaru dan paling insightful dari Pro 2 ini. Ada Deep Talk, bareng narasumber keren, seru, dan pastinya punya sudut pandang menarik tentang dunia sepak bola. Pantau Deep Talk setiap hari Minggu, pukul 18.30 sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, hanya di 92,2 FM Pro 2 dari ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: Oke, teman produan. Wow, dan yes, kita bersama di Gen Press, generasi prestasi. Okay, di sore hari ini.
1: Kita bilang tadi bahwa di sore hari ini tuh kita akan bersama dengan Kakak Diva.
0: Yes.
1: Ini adalah salah satu siswi dari SMA Karegina Pacis Bajawa yang barusan memenangkan juara 2 untuk lomba karya tulis ilmiah tingkat kabupaten yang ada 2026 nih, men.
0: Oke, okay, wow, luar biasa nih teman produan. Dan untuk kamu yang sudah penasaran ya, sudah terhubung di Zoom kita di sore hari ini ada Diva. Halo, selamat sore.
1: Halo Diva.
2: Halo.
0: Selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Bagaimana kondisi Bajawa? Apakah hujan badai?
1: Apakah Diva?
2: Puji Tuhan, cerah.
0: Oke.
1: Cerah, ya. Pikirnya jas sekali di sana.
0: Biasanya kok biasa sih.
1: Iya.
0: Oke, ya, teman Produa ya, di sore hari ini kita ada narasumber Diva nih, teman Produa yang mau berbagi dengan kita di sore hari ini. Mungkin dari Kahen langsung saja.
1: Oke, okay, Diva, ini kan kamu barusan memenangkan juara dulu lomba KTI tingkat kabupaten yang ada 2026 ya, Diva ya. Nah, ini bisa ceritakan bagaimana kamu bisa mendapatkan juara 2? Ini kapan mulainya dan bagaimana kamu bisa mendapatkan informasi tentang lomba KTI ini nih, Diva? Silakan.
2: Oke, baik, terima kasih. Untuk lomba KTI sendiri ini memang sudah dijalankan beberapa tahun terakhir ini karena lomba KTI ini masuk ke dalam lomba Hardiknas. Jadi SMA Katolik Regina Pacis juga setiap tahunnya mengikuti lomba Hardiknas, dalam hal ini lomba KTI. Maka dari itu juga setiap tahunnya pasti ada anak-anak yang mengikuti lomba KTI.
1: Itu. Oke, dan akhirnya Diva juga kayak diwakilkan gitu. Apakah yang ikut kegiatan ini cuma Diva saja kah dari Pacis atau ada teman-teman lain juga ikutan?
2: Kami dalam satu tim KTI itu berisikan 3 orang.
0: Oke. Okay.
2: Dan saya merupakan salah satu anak yang duduk di kelas 10. Dua partner saya tersebut berada di kelas 11.
0: Oke, okay, baru di kelas 10 ya sudah berprestasi nih. Jadi selama ini kamu sudah istilahnya sudah mengerti nih dengan apa yang kamu lombakan ini. Dan mungkin dari SMP punya pengalaman menang lomba juga atau bagaimana nih?
2: Oke, kalau untuk menang lomba sih beberapa kali juga sudah pernah mengikuti beberapa lomba juga. Mm-mm. Salah satunya dalam hal lomba reportasi berita. Okay. Ya, waktu itu diselenggarakan dan lomba ini juga diikuti oleh semua SMP dan juga SMA yang ada di Kabupaten Ngada. Dan puji Tuhan waktu itu juga saya berkesempatan untuk dapat menjuarai juara 1 dalam lomba reportasi berita tersebut.
0: Oh, kayaknya bergabung bersama kita kayaknya cocok nih.
1: Betul, lomba reportase cuy, berarti dia orang jurnalistik juga nih.
0: Oke, teman Produa, kayaknya kita mengalami sedikit gangguan jaringan ya di Bajawa sana mungkin ya, teman Produa.
1: Oke,
0: tapi kita akan kembali lagi ya, kita akan berusaha terhubung kembali dengan Diva. Oke, kita harus break dulu sejenak ya, teman Produa, sambil kami berusaha untuk menghubungi kembali Diva.

0: AI kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat. Tuh kan, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh, selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Teman terbaik.

0: Teman Pro 2 dan kita kembali terhubung bersama Diva ya teman Pro 2 ya. Tadi kita mengalami sedikit gangguan jaringan nih teman Pro 2.
1: Halo Diva.
2: Halo.
1: Okay, back to Diva again teman Pro 2 yang masih dengan prestasinya ini keren-keren ya. Yaitu juara 2 lomba karya tulis ilmiah tingkat kabupaten Ngada 2026. Nah Diva, yang memotivasi kamu buat ikutan lomba akademik ini tuh apakah memang Diva dari dulu suka dengan dunia tulis atau tulis atau seperti apa nih? Apa bikin motivasi kamu atau tidak mungkin ada sosok yang menginspirasi kamu buat ikutan dalam dunia jurnalistik kayak gini nih? Diva, silakan.
0: Oke, Diva dengar suaranya? Oke, teman berdua, karena kayaknya kita lagi-lagi mengalami sedikit gangguan jaringan ya teman berdua ya. Kami akan berusaha menghubungi kembali si Diva ya teman berdua. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, siap menyambut euforia pesepak terbesar dunia? Karena tahun ini dunia kembali bergetar lewat Piala Dunia 2026. Mulai dari drama pertandingan, prediksi tim unggulan, pemain muda paling bersinar, sampai obrolan seru soal culture sepak bola dunia, semuanya bakal dikupas tuntas di program terbaru dan paling insightful dari Pro 2 ini. Ada Deep Talk, bareng narasumber keren, seru, dan pastinya punya sudut pandang menarik tentang dunia sepak bola. Pantau Deep Talk setiap hari Minggu pukul 18.30 sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah hanya di 92,2 FM Pro 2 dari ND teman terbaik kamu.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Baik, again di Genpress ya.
4: Generasi prestasi.
3: Dan ya, kita sudah kembali terhubung ya dengan Diva di Taman Pro 2 ya. Tadi melalui Zoom, sekarang kita melalui telepon. Okay.
4: Diva, tadi sempat kita tanyakan tentang motivasi kamu buat ikutan lomba KTI ini ya. Apakah mungkin kamu tergerak karena ada something yang ingin kamu raih? Atau mungkin kamu terinspirasi dari sosok siapa buat ikutan KTI ini nih? Diva, silakan.
5: Oke, baik, terima kasih. Untuk terinspirasi sendiri, jelas saya terinspirasi dari salah satu kakak kelas kami yang pada tahun lalu mengikuti lomba karya tulis ilmiah. Karena kebetulan tahun lalu itu Recis menjuarai juara satu dalam hal lomba KTI. Maka dari itu, terdorong, saya menjadi terdorong untuk mengikuti lomba KTI juga. Karena juga sebelum itu, karena saya tahu bahwa salah satu dasar untuk bisa mengikuti lomba KTI ialah dapat bisa untuk berpublic speaking. Dan waktu SMP juga saya pernah mengikuti kegiatan lomba reportasi berita yang dimana membutuhkan public speaking yang baik. Maka dari itu saya juga menjadi tergerak untuk mengikuti lomba karya tulis ilmiah. Hal lain juga ketika kami melakukan sharing bersama dengan kakak kelas saya tersebut, dimana kakak kelas saya berbicara, ia mendapatkan pengetahuan yang lebih ketika mengikuti lomba karya tulis ilmiah tersebut. Maka dari itu menjadi hal yang paling buat saya semakin ingin untuk mengikuti lomba karya tulis ilmiah itu sendiri. Jadi itu alasannya.
3: Jadi karena memang ada kakak kelasnya yang berprestasi ya, jadi tertarik juga. Nah, ini kalau berbicara soal tertarikannya tadi ya, memang dilihat dari kakak kelasnya. Nah, bisa diceritakan nih proses awal hingga terbentuknya karya tulis ilmiah yang dilombakan kemarin nih. Mungkin kamu bisa juga ceritakan suka dukanya di sana ya, hal apa saja yang menjadi tantangannya.
4: Silakan.
5: Okay, baik. Yang paling pertama tahap itu di mana kami itu tidak mengikuti kegiatan apa kayak seleksi gitu tuh, saya tidak mengikuti tahap tersebut. Jadi saya tuh dipilih. Jadi saya bersama partner saya ataupun rekan saya, kami bertiga itu dipilih. Lalu menurut saya tantangan yang paling pertama yang ketika saya hadapi itu bagaimana cara saya untuk dapat berinteraksi baik dengan mereka. Karena kami terpaut dengan umur, di mana saya juga awalnya masih agak takut ya ketika mau berinteraksi dengan mereka. Jadi itu merupakan tantangan yang paling pertama yang saya hadapi. Tetapi ternyata partner saya ini merupakan orang yang terbuka, orang yang santai. Jadi ketika saya ingin berbicara mengenai KTI, awalnya memang yang awalnya takut, ragu, tetapi lama-kelamaan tuh jadinya tuh santai. Jadi tantangan ataupun masalah awal kami terpecahkan. Lalu yang kedua, proses kedua di mana kami diberikan tema. Dari tema tersebut kami merumuskan sebuah judul. Dan dari judul tersebut kami bertiga akan membuat seperti latar belakang dari judul yang ada. Tetapi judul dari kami tiga itu harus berbeda agar menambah referensi lah begitu istilahnya lah. Ya, setelah itu setelah kami membuat latar belakang, karena kami juga mencari penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kaitan yang sama dengan judul karya tulis ilmiah kami. Setelah ya setelah kami melakukan semuanya itu, kami telah menyusun bab 1 lalu kembali ke bab 2, di mana kami juga merumuskan metodologi penelitian kami, di mana metodologi penelitian kami ini menggunakan metode wawancara dan juga observasi. Okay. Maka dari itu kami melakukan wawancara ke beberapa dinas. Yang paling pertama ada Badan Pusat Statistik, lalu ada Dinas Koperasi dan juga UKM, dan terakhir ada Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan. Lalu untuk menjadi sampelnya, kami mewawancarai sekitar 7 atau 8 pelaku UMKM untuk kami mendapatkan fakta ataupun hal yang memang terjadi di lapangan, sehingga kami dapat mencocokkan data yang kami dapatkan dari dinas dengan hasil ataupun fakta yang terjadi di lapangan. Lalu setelah kami mendapatkan hasil wawancara dan hasil observasi, kami ketik, kami buat dalam bentuk suatu paragraf sehingga kami masukkan ke dalam karya tulis ilmiah kami. Setelah itu kami membuat dokumentasi juga dalam hal untuk memasukkan dalam lampiran. Kami membuat daftar pertanyaan, lalu kami masukkan ke dalam lampiran juga. Dan yang paling terakhir juga, kami dalam kegiatan presentasi. Dan menurut saya itu yang paling menegangkan dalam hal kegiatan lomba karya tulis ilmiah. Karena ya bisa kita ketahui juga, ada 3 juri juga yang akan menguji kami, di mana kami juga tidak tahu apakah juri ini memiliki pemikiran yang sama dengan juri yang lain, sehingga pertanyaan yang mereka berikan itu tuh adalah pertanyaan yang mudah ataupun yang tidak di luar konteks, sehingga kami dapat menjawab semua pertanyaan yang diberikan. Dan itu juga menjadi suka duka kami selama kami menulis karya tulis ilmiah kami, dan juga bagaimana proses kami dalam melakukan karya tulis ilmiah. Lalu menjadi salah satu hambatan dan juga tantangan, di mana ketika kami harus pergi mewawancarai salah satu pelaku UMKM, tetapi pelaku UMKM tersebut tidak berada di tempat, ataupun dia istilahnya tidak bisa kami wawancarai. Padahal di karya tulis ilmiah kami, pelaku UMKM tersebut merupakan yang paling mendominasi lah. Paling mendominasi di karya tulis ilmiah kami. Jadi itu juga menjadi salah satu tantangan, dan kami juga harus putar otak bagaimana cara kami untuk tetap bisa melengkapi data-data, lalu melengkapi fakta-fakta yang dapat memperkuat argumen dalam lomba karya tulis ilmiah kami tersebut.
3: Oke. Dari ini perjuangan yang luar biasa ya, sudah melewati tantangan, hambatan nih. Nah, setelah melewati semua itu ya, seberapa penting sih kreativitas dan riset bagi pelajar SMA saat ini seperti karya tulis kamu kemarin?
5: Oke, kalau dalam hal kreativitas, di mana kreativitas itu sangat-sangat penting bagi seorang pelajar.
3: Yeah.
5: Mengapa? Karena dengan adanya kreativitas dapat membuka pikiran pelajar dalam hal untuk menemukan ide-ide terbaru, sehingga kreativitas itu tuh sangat diperlukan oleh pelajar. Lalu untuk riset juga sangat penting, apalagi bagi kami anak SMA Regina Pacis, di mana tiap tahunnya kami mengadakan Regis Science Award, di mana kami harus membuat karya tulis ilmiah, proposal dan juga makalah, di mana untuk makalah lalu ada proposal dan karya tulis ilmiah kami harus memiliki kreativitas serta riset yang mendalam mengenai makalah, proposal dan juga KTI kami, sehingga kreativitas dan juga riset menurut saya bagi pelajar itu sangat-sangat diperlukan. Karena di dunia pendidikan saat ini, di mana pendidikan saat ini nih sudah sangat berubah jauh dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, dan juga ditambah dengan era digitalisasi yang sekarang, di mana mendorong pelajar untuk tidak hanya menghafal materi, tetapi juga harus bisa berpikir kritis, mencari solusi, serta menciptakan ide-ide yang terbaru.
3: Oke, wow. Luar biasa ya. Mungkin bagaimana?
4: Jadi memang harus persiapkan dulu risetnya, teman Prodo, sebelum bisa membuahkan KTI yang memang kompeten dan juga akurat ya. Berarti selama persiapan KTI ini tuh, apakah ada guru pembimbing yang membimbing kalian, Dava?
5: Ya, kami mempunyai guru pembimbing. Ada 2 guru pembimbing. Okay. Di mana guru pembimbing kami juga merupakan orang yang sangat tertib, tanggung jawab, dan memiliki apa ya, kemampuan yang memang lebih dari kami. Jadi ketika kami mengikuti bimbingan, di mana mereka memberikan kemampuan tersebut kepada kami, sehingga kami tuh mempunyai kreativitas serta mempunyai kemampuan untuk meriset tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan judul kami sehingga karya tulis ilmiah kami dapat diselesaikan dengan baik.
3: Oke. Okay.
4: Itu namanya siapa tuh? Masih ingat ada guru bimbing namanya siapa tuh? Jadi
5: dari Majes. Ya ada dua yang membimbing karya tulis ilmiah. Yang pertama ada Ibu Ella, yang kedua ada Ibu Ina. Halo, dua orang Ella. Hebat tersebut. Ha. Ya. Dua orang hebat tersebut yang membantu kami untuk bisa menyelesaikan karya tulis ilmiah kami.
3: Oke, okay. Memang benar ya bahwa di balik orang sukses biasanya ada yang dorong nih yang perlu di belakang. Dan ini
4: kamu gitu ya. Nah, Diva, kalau misalnya kamu dikasih kesempatan lagi buat raih prestasi ke depannya lagi, apa yang ingin kamu raih lagi nih? Karena tadi sudah KTI, ada tidak mungkin yang menjadi impian buat Diva ke depannya? Kayaknya saya mau ini deh nanti di depannya itu apa nih?
5: Oh ya, baik, terima kasih untuk prestasi kedepannya. Saya tidak hanya ingin bergerak dalam prestasi akademik saja, tetapi saya juga ingin bergerak dalam prestasi non-akademik. Maka dari itu, saya memberanikan diri untuk mengikuti seleksi paskibraka tingkat Kabupaten Ngadam.
3: Oke. Okay.
5: Ya. Karena menurut saya itu merupakan suatu hal yang begitu menarik selama saya mengikuti beberapa upacara bendera 17 Agustus. Maka dari itu, ketertarikan saya terhadap paskibra itu tuh semakin meningkat karena pengalaman di Resis juga bahwa setiap tahunnya pasti ada kakak kelas kami yang terpilih untuk mengikuti atau menjadi anggota paskibra. Maka dari itu juga membuat saya menjadi semangat dan juga menjadi motivasi saya terbesar untuk mengikuti paskib. Selain itu juga prestasi yang ingin saya raih ialah menjadi anggota debat bahasa Indonesia. Mengapa demikian? Karena kakak kandung saya merupakan anggota debat SMA Regina Pacis yang sudah ataupun sering menjuarai beberapa lomba debat yang diselenggarakan. Maka dari itu juga selesai mengikuti lomba KTI ini juga saya menjadi terdorong untuk mengikuti lomba debat dan juga mengikuti seleksi menjadi anggota paskibraka Kabupaten Ngada.
4: Oke, semoga kita doakan semoga lulus paskibraka biar bikin bangga Regina Pacis nih.
3: Ya, benar sekali.
4: Oke.
3: Oke, ya teman perdua ya, tidak terasa kita sudah di penghujung acara nih. Padahal semangat sekali ya, masih banyak hal yang ingin kita tanyakan. Tapi thank you ya untuk Diva yang sudah mau berbagi dengan kita di sore hari ini di Generasi Prestasi. Dan semoga semua harapan kedepannya tercapai ya, baik itu paskibraka maupun menjadi peserta lomba debat bahasa Indonesia nanti nih teman perdua. Dan teman perdua ya, itu dia perbincangan singkat kita di sore hari ini. Semoga kamu bisa terinspirasi. Dan tentunya ya, jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita akan kembali lagi.

Terima kasih kamu sudah mendengarkan Genpres Generasi Prestasi. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua. Sampai bertemu lagi.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 ya, masih di 92,2 FM Pro 2 RRI ND nih, teman Pro 2 ya, dan pastinya teman terbaik kamu. Yes, kita sudah sampai di info viral nih, teman Pro 2. Ada informasi yang mau Frankie bagikan ini ya, yang dilansir dari Detik News nih. Viral, legislator Jember merokok saat rapat ketua DPRD pastikan akan ditindak. Yes, viral ya di media sosial sebuah video yang memperlihatkan seorang anggota DPRD Jember asik bermain game sambil merokok di tengah jalannya rapat dengar pendapat ya. Ketua DPRD Jember buka suara dan setelah hal itu ramai disorot nih teman-teman berdua. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari unggahan di Instagram, peristiwa tersebut terjadi pada Senin kemarin ya dalam rapat Komisi D DPRD Jember. Rapat tersebut mengagendakan pembahasan layanan kesehatan di Kabupaten Jember nih. Yes, rapat dihadiri oleh sejumlah pihak diantaranya Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, BPJS Kesehatan, dan seluruh kepala puskesmas se-Kabupaten Jember. Dalam video yang beredar, seorang anggota dewan tampak sibuk menatap layar ponselnya dan menggerakkan jarinya layaknya sedang bermain game. Ia juga terlihat memegang rokok.

dalam forum yang berlangsung di dalam ruangan formal. Ketua DPRD Jember Ahmad Halim memberikan tanggapan terkait ulah salah satu anggota DPRD Jember itu. Halim memastikan lembaga akan memberikan peringatan dan sanksi di tahun kedua.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Itu dia tadi ya, Bola Mata Sayu nih teman Prodo ya. Lagunya sore-sore begini kayaknya bikin kamu tuh tambah relax ya teman Prodo. Dan
1: vibes-nya tuh agak-agak era-era 80s gitu ya.
0: Iya sebenarnya. Iya sebenarnya sekali ya. Dan kita kembali ke info viral nih teman Prodo.
1: Oke, kali ini ada informasi viral tentang video mama yang mengendarai motor sembari membawa motor viral di medsos.
0: Okay.
1: Polisi menelusuri video viral itu dan bakal menilang pengendara itu. Nah, dikutip dari detik sosial dari video yang viral, si pengendara ini mengangkut motor di jalan dengan motor juga.
0: Okay.
1: Aksi itu direkam pemobil yang berada di belakangnya. Motor listrik itu dibonceng bersama seorang wanita yang menahannya di belakang. Dilihat dari penampakan jalannya, lokasi itu tuh berada di Jalan Veteran Utara Makassar, cuy. Dan Bintara Tilangsat Lantas Polrestabes Makassar, Aibtu Murdadi, menyebut aksi mama itu berbahaya dan berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas atau laka lantas ya. Dan pihaknya kini mencari identitas pengendara tersebut untuk ditilang. Dia berharap agar pihak yang mengetahui melapor ke polisi atau yang bersangkutan datang langsung ke Mapolrestabes Makassar. Karena dia menilai aksi itu tidak pantas dilakukan karena melanggar lalu lintas sama pro dan juga bisa membahayakan para pengendara motor di sekitarnya.
0: Yes.

0: coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Teman Produya, saat ini waktu menunjukkan pukul 17.45 menit, saatnya Heri Rendi mengumandangkan seruan azan maghrib untuk teman-teman yang beragama muslim di wilayah Kota Ende dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد دني وسيلة والفديلة والسرة وجرد علي الترفيئة وبأس مقاما محمودا للذي وأده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena memang Dia yang pantas dipuji. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk Rasulullah alaihi salatu wassalam. Akhi ukhti rahimakallah, terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini, tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluh. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan, mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung 1, 2, 3, 4, 5. Tapi tanyakan kepada dirimu, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar trompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu. Ternyata ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, arja amalin, amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku gak tahu, tapi aku nih tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawamkan, dawam itu artinya kita berkesinambungan, karena itu akan mengantarkan kita amalan yang selalu kita jaga walaupun sedikit. Zikir, ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkannya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka rabban bi dzikrillah. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan. Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca, setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Kau pilih, kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah thumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 2 di titik kumpul Pro 2 sore ini. Mm-hmm. Untuk semuanya yang masih terus mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu, kita akan membahas tentang kita membahas tentang sahabat sejati ya.
1: Oke. Okay.
0: Sahabat sejati. Mungkin kamu-kamu yang punya pendapat tentang sahabat sejati itu seperti apa, versi kamu bisa langsung di-share 0821-476-5-0422 karena masing-masing orang pasti punya pasti punya versi sahabat sejatinya sendiri.
1: Yes, benar sekali teman Pro 2. Mungkin di era sekarang ya sahabat sejati kamu tuh bukan lagi sesosok manusia tapi mungkin handphone. Bisa yeah, jadi ya teman Pro 2 karena
0: AI maybe.
1: Iya, karena di situ bisa mengerti perasaan kamu ya kalau yes. Ya kalau kamu curhat di situ ya teman Pro 2.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku lah lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Back to the TKP ya teman Pro 2. Dan yes, tentunya masih bersama Frankie dan juga
1: ada teman Pro 2. Kita masih bahas tentang sahabat sejati.
0: Yes ya, teman Pro 2 ya. Sahabat sejati itu ibaratnya kamu pergi sama-sama, pulang sama-sama dong tentunya ya.
1: Betul.
0: Dan pasti semua orang ya teman Pro 2 itu, kamu pasti punya satu atau dua orang itu yang menjadi sahabat sejati kamu.
1: Betul. Karena namanya itu teman-teman, yang namanya teman itu ada kategori-kategorinya teman Pro.
0: Iya, yes, benar sekali ya.
1: Ada yang teman biasa, biasa, teman dekat, teman
0: spesial,
1: teman spesial, dan juga ada yang teman eksklusif. Di mana teman itu tuh biasa, kalau teman eksklusif tuh lebih ke wilayahnya tuh seputar lingkup tertentu, macam kayak sekolah saja dia bertemannya, tetapi terlepas dari sekolahnya dia masing-masing tidak pernah ketemu. Pun di kantor juga teman produk,
0: yes, benar.
1: Itu tuh kayak ya orang cuma berteman di saat di kantor saja, setelah keluar kantor ya dia dengan dunia masing-masing.
0: Iya, yeah, benar sekali ya teman produk.
1: Itu namanya teman eksklusif teman produk. Ada juga yang namanya paling atas tuh yang level 2 itu adalah sahabat sejati atau best friend forever.
0: Dan ya, satu hal yang yang harus kamu hindari adalah teman yang bermuka kedua. Yo, oh my god. Yes. Dan itu berbahaya sekali ya, yeah, dalam dalam sebuah yeah, hubungan pertemanan nih teman Pro 2. Yes. Mungkin hari ini kamu menggibah nama orang lain, jangan sampai besok nama kamu yang digibah. Jadi jauhkan orang seperti itu ya teman Pro 2.
1: Sangat suka namaku digibahkan orang lain. Aku famous.
0: Yes. Yes, untuk kamu yang mungkin punya pendapat lain ya, silakan join yeah, bersama kami di malam hari ini di 08214705042.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Kaum Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: ya.
1: Yes, putus atau terus nih teman Produa. Dan itu menandakan bahwa kebersamaan kita di sore hari ini harus berakhir dulu ya teman Produa. Dan thank you untuk kamu yang sudah bergabung dari tadi.
0: Okay. Terima kasih buat semuanya. Kita pamit dari kamu semuanya. Dan malam ini akan ada RJ Dodi ya.
1: Yes. Iya yeah, kayaknya. Oh benar. Yes. So go Frankie dan see you again. Bye.

Selamat malam teman Pro 2, info Pro 2 yang pertama, Bupati Sika luncurkan e-retribusi parkir digital Maumere. Dilansir dari rri.co.id, pemerintah Kabupaten Sika resmi menerapkan sistem e-retribusi parkir di tepi jalan umum sebagai langkah memperkuat digitalisasi pelayanan publik dan optimalisasi pendapatan asli daerah. Peluncuran sistem tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Sika pada Selasa 12 Mei 2026. Informasi selanjutnya, turnamen futsal Min 1 Mini Cup 2 tingkat TKRA se-Kabupaten Ende resmi dibuka di lapangan Min 1 Ende pada Senin 11 Mei 2026. Laga pembuka yang mempertemukan TKRA Al-Fatih melawan TKRA Aziza Inaya Roja berakhir imbang tanpa gol dengan skor 0-0. Kegiatan olahraga usia dini ini berlangsung meriah dengan dihadiri para guru, orang tua murid, panitia, serta peserta dari berbagai sekolah di Kabupaten Ende. Informasi terakhir, pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas Gunung Lewo Tobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, setelah statusnya resmi naik menjadi level 3 atau siaga. Keputusan itu diumumkan PVMBG pada Selasa 12 Mei 2026 pukul 13 WITA, menyusul meningkatnya aktivitas magmatik di dalam gunung berapi.

Salam olahraga, salam sepak bola. Halo masyarakat gila bola di seantero Nusa Tenggara Timur, teristimewa di Kabupaten ND. Sebentar lagi perhelatan Piala Dunia tahun 2026 akan segera dilaksanakan. Pertandingan yang akan dilaksanakan sejak tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 akan dilaksanakan di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dalam perhelatan Piala Dunia kali ini akan diikuti oleh 48 negara dan akan memainkan 104 pertandingan. Masyarakat gila bola, jangan lupa untuk selalu mengikuti tiap pertandingan yang akan disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Untuk masyarakat Kabupaten ND, jangan lupa sejak tanggal 11 Juni hingga 19 Juli selalu mengikuti siaran langsung dan ulasan-ulasan pertandingan yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia ND. Saya Petrus Abanat selaku pemerhati dan pelatih sepak bola di Nusa Tenggara Timur mengajak kita semua untuk berpartisipasi aktif mengikuti secara langsung siaran pertandingan Piala Dunia tahun 2026 di Radio Republik Indonesia. Salam olahraga, salam sepak bola.

0: Tepang Pro 2. Selamat malam buat kamu yang masih setia bersama frekuensi kebanggaan kamu ya di 92.2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Yeah. Balik lagi sama kita berdua.
1: Betul.
0: Dua maut ya, Tepang Pro 2. Kita
1: dua maut, dua serigala. Tapi kalau dua serigala ini ganas sekali ya.
0: Ganas sekali.
1: Oke, ditemani saya dari Tepang Pro 2.
0: Iya. Yeah. Dan juga Priska menemani kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, dan seperti biasa kita akan awali Jaga Malam kita dengan cerita langsung bersama komunitas.
1: Betul sekali, dan di, malam hari ini kita bareng komunitas Sendal Jepit.
0: Unik ya kalau kedua dia namanya Sendal Jepit. Tapi
1: apakah mereka itu menyangkut dengan
0: bisnis Sendal Jepit? Ternyata tidak ini, ya. Jauh, karena
1: jawabannya nanti kita
0: syukur kamu sudah memotongnya.
1: Tentunya dengan topik menarik ya.
0: Tapi menarik juga.
1: Panggung kemanusiaan.
0: Mungkin teman produser sudah bisa merasa, aduh, kalau panggung kemanusiaan itu berkaitan sama apa begitu. Tapi nanti di 19.30 kita akan menghadirkan narasumber komunitas Sendal Jepit ini. Jadi buat teman produser yang kepo sama obrolan kita nanti, bisa join bersama kita di 0519-8217-6542. Tapi tidak bisa live YouTube, cuma bisa live Facebook kali ini.
1: Kita ada sedikit kendala. Nanti kalian bisa kunjungi Facebooknya Produ.
0: Iya, Facebooknya kita juga, teman Produ di RRI ND. So, malam hari ini buat kamu yang lagi di luar, yang lagi berkegiatan, berhati-hati karena hujan tuh pasti.
1: Jadi landa hujan.
0: Iya, hujan mengguyur, kita basah nih.
1: Kalau mau keluar rumah, iya, hal yang penting dulu. Kalau memang tidak terlalu penting,
0: tidak usah keluar ya, Kakak Dudi ya. Okay. Dudian di dalam kamar.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Halo, halo Aji Kae. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa Aji Kae mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Aji Kae juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 2. Hai semuanya, kita sudah menyapa kalian tadi ya Kak Dodi ya.
1: Ya dan benar sekali. Dan teman Produa seperti yang sudah kita janjikan tadi, kita bakal ngobrol seru santai ya selama setengah jam ke depan hingga di jam 8 tentang CLBK, cerita CLBK langsung
0: bersama komunitas. Dan di malam hari ini kita sudah bersama teman-teman dari komunitas Sandal Jepit. Wow. Ada Hendra, ada Stella dan juga Natalia. Selamat malam bertiga. Selamat malam dan bagaimana kabarnya?
2: Ya, baik.
0: Good. Ya. Baik ya.
1: Luar biasa baik.
0: Luar biasa ya. Harus baik ya.
1: Oke. Okay. Kita ajak dulu teman Pro 2 yang dengerin kita melalui terestrial juga melalui Facebook kita di RRND. Tapi kali ini kita tidak live ya secara langsung melalui kanal YouTube RRI karena ada sedikit kendala nih teman Pro 2.
0: Error,
1: trouble. Bagi kalian yang mau bertanya-tanya boleh langsung komentar di live Facebook RRI ND dan juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui line WhatsApp-nya Pro 2 di 082147650422.
0: Oke, Stella, Natalia dan juga Hendra. Kita nih penasaran, tadi saya dengan Kak Dodi penasaran. Nama sandal jepit itu ada maknanya kah, kenapa sandal jepit begitu? Dan kalian itu fokusnya di teater, di sastra. Kenapa sandal jepit namanya?
1: Kenapa namanya sandal jepit dan awal mulanya itu seperti apa
0: masuk di komunitas ini?
3: Nah baik, awal mulanya komunitas ini dibentuk dari berawal dari tahun 2020.
0: Oke.
3: Di situ pertama pementasan pertama itu teater mini ini dan juga teater ini pare.
0: Oke. Okay. Okay.
3: Dan nama sandal jepit ini sendiri kami ambil karena memiliki makna karena sandal ini kan biasa digunakan setiap hari.
0: Setiap hari.
3: Membantu orang untuk tidak
0: kena panas.
3: Ya.
1: Membantu kaki lah.
0: Membantu kaki berjalan.
1: Supaya selalu terjaga ya.
0: Supaya selalu terjaga.
1: Dari penyakit juga.
0: Iya benar ya.
1: Dari sinar matahari.
0: Iya.
1: Oke, intinya nyaman lah.
0: Ya, intinya nyaman. Kenyaman.
3: Untuk kami
0: Gugup ya.
1: Tergabung tadi dikatakan 2020 ya.
0: 2020.
1: Terus kalian tergabung
0: berapa lama?
3: Tergabung dari 2024, awal 2024.
0: Oh, baru berapa tahun lalu. 2 tahun lalu. Hendra, Stella dan juga Natalia ini satu kelas, satu jurusan.
2: Ya, satu jurusan.
0: Dari
1: semuanya dari PBSI.
0: PBSI Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Unflor ND.
1: Oke, okay. Kita juga pengen tahu nih kenapa kalian kemudian tergerak hatinya untuk kemudian
0: gabung di komunitas ini.
1: Sandal jepit masing-masing coba.
0: Iya. Yeah.
1: Kalian pengen apa di komunitas ini?
0: Pengen cari pasangan, Kak Dodi. Stella bisa mungkin
2: untuk saya pribadi saya tertarik dengan komunitas ini mungkin karena mungkin saya ini jiwanya ingin mengekspresikan sesuatu.
0: Oh, hobi.
2: Ya, hobi mengekspresikan sesuatu. Jadi saya bergabung di komunitas ini.
1: Oke. Okay. Mengekspresikan sesuatu.
0: Mau mengekspresikan sesuatu.
1: Karena di sandal jepit itu ada teater ya.
0: Ada jadi
1: lewat teater kamu bisa menyampaikan rasa ekspresimu. Oke, kalau dari
0: Natalia.
1: Alasannya.
4: Baik kakak, kenapa saya memilih gabung bersama teater sandal jepit? Karena menurut saya kalau kita hanya kuliah lalu kita di dalam kelas saja, kita jiwa seninya tidak ada.
0: Jiwa seninya tidak ada, Bes.
1: Benar-benar menjiwai anak PBS ini.
0: Benar, anak ya, sastra.
1: Kan? Anak sastra.
0: Iya.
1: Oke, pulang ke kampus, pergi pulang. Ya, kalau tidak
0: kupu-kupu kuliah pulang. Kita rasanya
3: kos kampus.
0: kos kampus.
1: Makan tidur.
0: Iya.
1: Hendra?
3: Kalau saya sendiri, menurut saya dalam teater ini dia tidak hanya kita berperan, tapi kita menyampaikan kita punya inspirasi.
1: Oke.
0: Okay. Okay. Nah,
3: kita bisa menyampaikan
0: menarik.
3: Kita punya inspirasi ini lewat teater, tidak harus lewat apa. Namun teater juga dapat membantu kita untuk menyampaikan inspirasi kita.
0: Okay. Inspirasi juga mengekspresikan diri. Nah ini yang buat menarik nih Hendra, dalam teater ataupun dalam kegiatan yang dipentaskan di sandal jepit itu, ide-idenya datang dari mana? Kesarian kalian kah? Atau ada yang tulis bagi
1: inspirasi tadi kan kamu kata inspirasi dari
0: mana?
1: Kehidupan sehari-hari atau kehidupan mungkin, sehari teman-teman kalian itu terinspirasinya dari mana?
0: Atau ada model siapa yang kalian suka begitu?
1: Ide ceritanya.
2: Oke, baik kakak. Di tengah kehidupan masyarakat yang terus berubah, seni menjadi cara untuk merekam realitas yang sering luput dilupakan.
1: Okay.
2: Nah, karena itu ide ini kami dapat dari apa yang kami lihat. Jadi kehidupan sehari-hari
0: realita
2: merupakan cara terbaik kami untuk membuat sebuah naskah.
1: Jadi berangkat dari kehidupan sehari-hari realita ya. Jadi tidak jauh-jauh
3: dari benar-benar yang terjadi di masyarakat.
1: Benar-benar nyata.
0: Ya, benar-benar nyata. Dan yang menarik nih Kakak Dodi juga teman Pro 2, nanti di tanggal 16 Mei akan pentas. Mereka pentas
1: di?
0: Dengan tema yang kita bahas
1: di
0: ini.
1: Di mana?
2: Di Aula Universitas Flores.
0: Dalam rangka
2: Wisuda.
0: Jadi
2: persiapan wisuda.
1: Sidang sianat ya.
0: Sidang nanti
1: di Aula Eman Gadejo.
2: Benar sekali.
0: Persiapannya dan tema yang menarik, saya sempat tanya ke Stella, kalian mau angkat tema kemanusiaan.
2: Benar sekali.
0: Nah, ini menarik juga. Panggung kemanusiaan. Kenapa? Why ambil tema itu untuk kalian pentas nanti di 16 Mei?
4: Oke, baik, saya langsung saja Kak.
0: Iya.
4: Kenapa kami memilih tema kemanusiaan di bulan Mei ini? Karena menurut kami di tengah dunia yang semakin sibuk dan serta teknologi sekarang, rasa empati dan kepedulian kadang mulai terlupakan. Jadi lewat tema kemanusiaan ini, kami ingin mengingatkan bahwa di balik semua perbedaan, kita tetap manusia yang punya hati dan perasaan yang sama.
0: Hati dan perasaan yang sama, gokil.
1: Oke, ambil tema kemanusiaan.
0: Tema kemanusiaan.
1: Ini seberapa dekat sih isu kemanusiaan
0: menurut kalian bertiga
1: dengan kehidupan anak muda sekarang ini, menurut kalian?
3: Kalau
1: dekatnya seperti apa itu?
3: Kalau menurut kami, isu kemanusiaan dengan di lingkungan anak muda, terlebih khusus di mahasiswa, sangat-sangat dekat.
0: Okay.
3: Karena yang kita lihat sekarang, situasi yang terjadi sekarang juga, terlebih khusus di daerah kita ini, banyak sekali isu-isu kemanusiaan yang sangat yang
0: yang bisa diangkat.
1: Jadi kita tahu bersama kita tahu bersama, jadi
0: Oke. Tapi persiapannya nih, mau tahu persiapannya sejauh mana? Dari penulisan naskah, kemudian latihan itu sejauh mana? Apakah dibagi mungkin Hendra di bagian apa, Stella di bagian apa, Natalia di bagian apa untuk persiapannya?
1: Oke, kita mau tahu ini preparation kalian jelang panggung kemanusiaan itu dari kapan nih, berapa lama,
0: terus
1: apa-apa yang kalian siapkan?
0: Benar.
1: Silakan.
2: Oke, baik kakak. Jadi sebuah pertunjukan yang kuat itu tidak lahir hanya dari menghafal dialog, tetapi juga proses memahami, proses memahami makna dari cerita tersebut. Nah, karena itu persiapan yang matang menjadi fondasi agar karya mampu menyampaikan pesan dari cerita tersebut. Nah, untuk persiapan dilakukan secara kognitif, dari kami menghafal naskah,
0: terus
2: latihan secara fisik, hingga observasi lapangan. Jadi kami tidak hanya berlatih, tapi juga berdiskusi tentang esensi dari isu yang kami angkat. Jadi agar pesan yang sampai bukan sekedar acting, melainkan sebuah pernyataan sikap.
0: Perwakilan dari perasaan kalian.
1: Rizka yang menarik tadi memahami ya, lebih
0: memahami.
1: Tapi tidak lupa juga latihan fisik.
0: Latihan
1: kalian
0: fisik
1: berolahraga, main voli, sepak bola, angkat barbel atau apa?
2: Gym. Yang dimaksud di sini itu ketika kami memiliki peran yang yang begitu
1: butuh,
3: yang harus dibutuhkan.
1: Ada actionnya?
2: Ada.
0: Sampai nangis.
1: Ada. Pokoknya nanti
0: tertawa
1: deh.
0: Tertawa sendiri.
2: Benar sekali.
0: Keren.
1: Karena ada action, jadi nanti aja ya.
0: Nanti saja. Masih RHS Kakak Dodi. Masih RHS nih. Berarti pesan utama yang mau kalian sampaikan tuh bukan cuman kalian main teaternya, tapi juga bisa membuat orang atau audiens yang nonton tuh
1: terbawa gitu,
0: suasana ya, dan ya, akhirnya ya, menginspirasi mereka begitu ya, yang mau kalian tunjukkan melalui teater tuh seperti itu ya.
1: Itu esensi utamanya.
0: Esensi utamanya. Oke. Okay.
1: Nah, karena berasal dari pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Flores nih, apakah unsur sastra itu menjadi fondasi penting dalam setiap karya di komunitas kalian gitu?
0: Unsur sastra.
1: Ayo,
0: jangan malu-malu. Unsur sastra seperti menulis mungkin ya, penulisan, kemudian penggunaan bahasanya
1: dalam intrinsik, ekstrinsik,
0: gitu ya.
1: Kamu masih ingat ya pelajaran
0: Iya, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia kan. Apakah ini sangat penting untuk karya-karya kalian?
1: Dari Hendra.
3: Dari saya, unsur sastra ini sangat penting yang terlebih khusus dalam kita menyampaikan informasi, menyampaikan kita punya ekspresi, terus
0: ekspresi.
3: Kan tahu kita kan sastra kan berawal dari pengalaman, khayalan, jadi sangat penting, sangat dibutuhkan dalam penulisan naskah ataupun pementasan teater ini.
0: Oke.
1: Oke, saya juga mau pengen tahu nih Priska, kalian kan saat ini lagi sibuk-sibuknya kuliah atau ujian?
0: Sibuk-sibuknya kuliah.
1: Masih kuliah ini?
3: Ya, masih. Kuliah aktif.
0: Kuliah aktif.
1: Nah, dengan adanya kegiatan seperti ini, apakah ini tidak mengganggu perkuliahan kalian?
0: Iya, waktu.
1: Terus kalian mengaturnya bagaimana supaya kedua-duanya ini tuh
0: berjalan,
1: bisa imbang, bisa balance gitu.
0: Balance.
1: Silakan Hendra.
3: Kalau dari saya sih untuk mengatur waktu ini tergantung lagi dari diri kita masing-masing. Bagaimana kita membagi waktu, bagaimana kita mengerjakan tugas kuliah, bagaimana kita harus berlatih untuk teater ini. Nah, di sini lebih dua-dua ini lebih jalan sama, hanya lebih mementingkan ke kuliah dulu.
0: Okay. Oh, utamakan kuliah dulu. Best, benar.
1: Apakah tidak mengganggu perkuliahan?
0: Iya, tidak mengganggu.
3: Kalau untuk soal mengganggu atau tidak, sangat-sangat tidak mengganggu.
0: Tidak mengganggu.
1: Ya, oke, okay. Dari Stella?
2: Mungkin dari saya, menurut saya kedua-duanya itu sama-sama penting ya. Cuma saya lebih ke kuliah, karena teater ini dilakukan ketika
1: jam kosong.
2: Iya, jam kosong.
0: Oh, ada waktu
2: jeda
0: kosong, okay, baru latihan.
1: Oke, okay, Natalia, ini mengganggu tidak aktivitas kuliah kamu? Menurut kamu seperti apa ini?
4: Kalau menurut saya kakak tidak mengganggu karena kami latihan itu di saat jam-jam kosong kuliah. Jadi kami tidak melakukan latihan itu di saat jam kuliah.
0: Oh, berarti kuliah tetap fokus kuliah. Dan
3: ini juga kan bagian dari untuk melatih kita suatu saat kita turun, sudah selesai kuliah, kita turun ke sekolah. Kan kebetulan kami jurusan keguruan.
0: Iya, berarti teori kamu pelajari action-nya di teater ini, sudah jadi
1: aplikasinya.
3: Aplikasinya di
0: jadi okay,
1: masih tidak menguras sejalan tenaga kalian. Tidak ya.
0: Tapi untuk persiapannya nih, kalian kan sudah cukup lama ya untuk mementaskan sebuah teater ya, Hendra, Stella dan juga Natalia. Persiapannya dari kalian itu tuh sebenarnya kalian tuh butuh pertama naskah dulu kah, atau mungkin
1: panggung
0: ekspresi dulu kah? Yang kalian lakukan selama ini apa duluan? Kalian emosi membuat naskah cerita duluan kah untuk latihan ekspresi kah, atau seperti apa yang kalian butuh?
2: Jadi dalam proses berkarya, emosi sering menjadi titik awal kami untuk membuat cerita. Jadi
0: emosi.
2: Ketika kami memiliki keresahan,
0: ide
2: atau keresahan yang kami alami, kami pernah kami berkumpul, terus kami
3: diskusi, membahas.
2: Terus dari diskusi itu kami akan menuangkan keresahan yang kami rasakan ke dalam sebuah naskah.
0: Oh, berarti
1: berawal dari
0: diskusi, komunikasi dulu buat naskah, baru latihan ekspresi, visual panggung sampai action terakhir.
2: Benar sekali
1: seperti resah dan gelisah.
0: Aduh kakak,
1: kakak
0: King Nasar, King Nasar di sini.
1: Bukan King Nasar, tapi
0: lagu pop. Oke. Tantangannya tadi kalian sampaikan untuk waktunya aman-aman saja ya sejauh ini. Kalau tantangan kalian saat kalian mengangkat sebuah topik, contohnya ini kalian mau angkat tema kemanusiaan, apakah ada tantangan yang kamu rasakan untuk memahami sebuah naskah ini kan cukup difficult begitu, ada susahnya, ada senangnya, maksudnya semua perasaan kamu tuh kan kamu latih di situ begitu, dan kamu mengangkat tentang tema kemanusiaan.
1: Oke.
0: Okay. Iya.
1: Ini tantangannya apa yang kalian dapat? Kayak susahnya di mana gitu
0: dimana?
1: Ya?
0: Susahnya di mana?
1: Susahnya di mana?
3: Sebelum ini ada cerita kak.
0: Ada cerita. Oke.
1: Silakan cerita.
0: Cerita. Kita dengar.
3: Dulu waktu kami mau pentas teater, kebetulan diundang. Ya dari RRI juga di depan.
0: Oh, di halaman, nah, di halaman kita.
3: Yang di sini.
0: RRI Fest.
3: Nah, di situ kan kami mengangkat isu yang terjadi di lingkungan sosial tentang yang dulu yang ada isu gaji anggota DPR yang 3 juta per hari.
0: Oke. Okay. Nah,
3: dari situ kami buat sudah latihan semua. Pas sampai di sini kami lihat situasi di sini, ternyata yang nonton ada anggota dewan.
0: Nah, okay.
3: Di situ kami pusing sudah, mau bagaimana ini, apa kami tetap tampil atau kami harus merubah naskahnya. Nah pas satu jam mau masuk, mau naik panggung, kami harus ganti semua naskahnya. Tantangannya itu tuh lebih ke
1: situasional.
0: Oke.
1: The best lah mereka ya.
0: Keren ya kalian ya, putar otak.
1: Situasi yang memang dadakan
0: bisa
1: merubah naskah.
0: Iya, mungkin ini juga
3: dialek
0: ya, ini juga mungkin membangun komunikasi antara pihak kalian dan juga pihak yang akan kalian lakukan teaternya begitu untuk make sense-nya.
1: Kita akan lanjutkan obrolan seru ini dengan topik panggung kemanusiaan bersama
0: panggung
1: teman-teman. Panggung kemanusiaan ya, dengan teman-teman dari komunitas Sandal Jepit. Tapi setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami di Pro 2 FM Ende,
0: teman terbaik kamu.
5: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Back again ya teman berdua, Wito Diriti
1: dan juga Priska
0: dan juga teman-teman dari komunitas Sandal Jepit.
1: Dan di malam hari ini kita juga tadi sudah diskusi sedikit ya tentang bagaimana proses aktivitas
0: perjalanan mereka, persiapan mereka menuju ke panggung kemanusiaan. Nah, kali ini kita mau tahu nih bagaimana ini cara komunitas Sandal Jepit itu menjaga agar karya yang dibuat itu tetap dekat dengan anak muda,
1: tetap relevan,
0: tetap relate gitu.
1: Relate sama kehidupan mereka. Itu bagaimana caranya?
2: Oke, baik kakak. Kita bisa lihat sekarang, situasi sekarang, generasi muda lebih terhubung dengan karya yang berbicara menggunakan bahasa mereka sendiri. Dan mengungkapkan realitas yang mereka alami. Karena itu pendekatan yang relevan dan tidak menggurui menjadi penting agar seni tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Kami menjaga kedekatan itu dengan menggunakan bahasa yang sederhana, lalu visual yang segar, dan mengangkat isu-isu yang memang dialami generasi kami saat ini. Jadi
0: yang mudah dipahami,
1: terus
0: yang mudah dipahami. Apa ya, menarik ya, karena menarik. Anak muda itu yang suka sesuatu yang menarik.
1: Iya, sukanya menarik, merasa terhibur.
0: Iya, supaya apa ya?
1: Penasaran.
0: Semakin diminati, gitu.
1: Penasaran.
0: Pokoknya selera anak muda lah.
1: Selera anak muda, benar ya kalau sebuah teater dibawakan dengan bahasa yang relate dengan sendiri yang nonton juga merasa ternyata langsung paham begitu. Untuk secara general begitu dipahami. Selain hiburan nih, dampak yang kalian rasakan saat ini, sejauh ini ketika masuk di komunitas Sandal Jepit, yang mungkin kalian pengen sampaikan kepada audiens itu apa saja? Selain menghibur mereka, juga sebagai bentuk ekspresi kalian, apa saja yang mau kalian kasih kepada mereka yang nonton dampaknya?
0: Kalian
1: yang
0: tinggalkan kalian untuk para penonton itu dari setelah pementasan selesai itu apa?
3: Baik kakak, jadi
1: sorry Natalia mungkin bisa dekat. Iya, biar suara merdumu didengarkan.
3: Oke, baik kakak. Dampak yang ingin kami tinggalkan setelah pementasan itu adalah kami ingin penonton pulang tidak hanya dengan pujian pertunjukan bagus, tetapi dengan sebuah pertanyaan di kepala. Apa yang sudah saya lakukan untuk manusia di sekitar saya?
1: Apa yang sudah
0: paling penting juga kenangan ya, penonton.
1: Pengen lagi nonton lagi. Tampil dulu Kakak Hendra, Kak Stella, Kakak Natalia, tampil lagi.
0: Nah, ini yang terakhir ya, Prisik, karena memang kita dibatasi dengan waktu. Kalian masing-masing nih, harapan komunitas Sandal Jepit untuk perkembangan seni dan teater ya. Sastra di kalangan anak muda kedepannya seperti apa? Pokoknya harapan kalian untuk
1: Hendra dulu, harapannya bagaimana?
4: Harapan kami sih ya semoga lebih banyak lagi yang tergerak hatinya untuk bisa bergabung bersama kami. Karena ini wadah untuk kita menyampaikan ekspresi tanpa melakukan kekerasan. Lebih ke kita menyampaikan kita punya inspirasi lewat karya seni.
0: Solusi juga ya.
4: Dan juga mengundang Sandal Jepit ini buka pintu selebar-lebarnya untuk siapa saja yang ingin bergabung. Untuk adik-adik SMA, SMP ataupun SD
0: bisa bergabung.
1: Caranya nih Kakak Hendra bagaimana?
4: Nanti langsung saja ke Prodi PBSI atau Universitas Flores, lebih khusus kayak Prodi PBSI, langsung hubungi antara kami tiga atau dengan
0: Ibu Kipro. Jangan lupa teman Prodi
4: tanpa pungutan
0: biaya. Semoga hati mereka tergerak ya dengan mendengarkan suara kamu yang sudah mengajak mereka.
1: Sorry Hendra, kalau di sosial media, kalau mau gabung sama teman-teman ke komunitas Sandal Jepit itu bisa di mana?
0: Ada IG-nya, media sosialnya dari Sandal Jepit?
4: Kemarin sempat dibuat, hanya sekarang masih dalam proses untuk mengaktifkan kembali itu semua.
1: Maksudnya kalau mereka belum bisa ke langsung ke PBSI, mungkin bisa lewat chat atau di sosial media kalian. Dari Stella.
0: Stella, bagaimana harapannya untuk Sandal Jepit ini?
2: Saya berharap Sandal Jepit, ke komunitas Sandal Jepit ini bisa menggerakkan para adik-adik atau teman-teman dari luar. Ketika mereka melihat kami membawakan sebuah teater, dari situ mereka melihat, saya berharap mereka bisa mau bisa bergabung bersama kami.
1: Untuk kedepannya ada wishlist-nya dari Stella sendiri dalam proses bermain, berperan, apakah ada yang kamu harapkan dari personal kamu begitu Stella? mau jadi lebih ini atau?
4: Kalau dari saya sih maunya dari teater ini bisa lebih diangkat untuk menjadi sebuah film pendek.
1: Supaya
4: lebih banyak lagi dikenal.
1: Film pendek.
0: Jadi planning-planning kedepannya semoga tercapai.
1: Amin.
0: Iya, adalah
1: Natalia.
0: Harapanmu kedepannya?
3: Jadi harapan saya untuk anak muda, semoga anak muda semakin berani menjadikan seni dan sastra sebagai media pertualangan.
1: Media pertualangan.
3: Bukan sekadar hobi saja, kakak.
0: Makanya masuk di komunitas sandal jepit.
1: Biar tahu petualangan apa itu di dalam. Apakah petualangan Sherina?
0: Oke deh.
1: Terima kasih banyak ya buat Hendra, Stella dan juga Natalia.
0: Teman-teman dari komunitas sandal jepit ya, yang sudah luangkan waktu meskipun hujan tetap datang ke ruang kreativitas.

0: tahu akan ada kesempatan lagi untuk kita ngobrol dengan teman-teman
1: Sendal Jepit. Pasti ya, selalu bersedia. Oke, okay, sekali lagi thank you untuk kalian bertiga. Yeah,
0: semangat kuliah.
1: Dan, teman pro 2. Ya, teman pro 2 kita ajak dan kalian harus nantikan ikuti terus
0: ikuti
1: acara
0: terus.
1: CLBK cerita langsung bersama komunitas setiap harinya di jam yang sama.
0: Benar.
1: Dan tentunya di jam 8 nanti kita juga mengajak kalian semua teman pro 2 untuk
0: seru-seruan
1: nimbrung bersama acara
0: Music Live Chat
1: dari pro 2 RRI Jakarta.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: selamat malam.
1: Selamat malam, good night.
0: Mau tidur dong abis itu dong. Tidur dong abis itu dong.
1: Good evening maksudnya ya.
0: Alright, selamat malam Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Welcome lagi. Back ya. Betul, bareng sama kita berdua di Music Live Chat ya.
0: Yoi, seperti biasa satu jam ke depan bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren-keren tentunya. Yep. Yang punya karya-karya luar biasa juga.
1: Dan hari ini pasti semua seneng happy. Yes. Terutama buat cowok-cowok.
0: Betul.
1: Karena kalau kemarin sama cowok ya kan, yang tamunya malam hari kita bakal ngobrol sama wanita cantik.
0: Ya, seorang solois wanita. Ya mungkin lo semua juga udah tahu siapa dia sebenarnya. Ya.
1: Terkenal bro.
0: Terkenal. Filmnya ada, seriesnya ada, lagunya juga ada, gitu kan. Pakai lengkap dah.
1: Kita bakal ngobrol sama Ashira Zamita.
0: Zamita. Yes, dia baru rilis single terbaru. Nanti kita bakal bahas-bahas tentunya ya.
1: Jadi buat lo yang pengen ngobrol-ngobrol sama Doi, bisa langsung aja WhatsApp atau juga nanti ikutan live chatnya di RRI Jakarta YouTube channel ya.
0: Alright, jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC
2: Music Live.

0: Free Music Live Chat.
1: Seperti janji kita, kita sudah kedatangan Ashira Zamita.
2: Halo,
0: selamat malam.
1: Berarti terakhir dari kesini kapan?
3: Terakhir kesini tahun lalu gak sih?
1: Tahun gak lalu ya?
3: 2 tahun lalu ya?
1: 2 tahun kayaknya.
3: Rambut aku segimana deh?
0: Indikatornya rambut. Oh iya.
1: Wow. Waktu semana gue gak lupa lagi.
3: Pendek, tapi lebih pendek dari ini kan?
1: Iya, lebih pendek.
3: Soalnya waktu itu mentalnya berantakan tuh.
0: Oh. Bener.
1: Jadi,
0: sih
1: Ashira itu termasuk cewek yang ketika lagi ngerasain sesuatu di hatinya, mm-hmm, yang dikorbankan rambut ya.
3: Buang sial kalau kata orang dulu ya.
1: Soalnya gue punya temen kayak gitu. Dia saben break up gitu, mm-hmm, ya, dia langsung set rambut.
0: Bener.
1: Potong rambut,
3: yeah. Dan FYI bondo, kalau menurut perempuan ya, kalau udah merah itu udah parah tuh.
0: Itu udah tingkat atas, level atas.
3: Top tier
0: Top tier. Wow.
1: Jadi udah harus ini ya, kalau ngelihat moodnya Ashira tuh dari rambutnya.
0: Dari rambutnya, suasana hatinya lagi gimana dari rambutnya. Makin mungkin makin unik, makin aneh, wah bahaya nih orangnya.
3: Ini laki-laki mana yang menyakitimu?
1: Ada kerentanan di sana.
0: Rapuh.
1: Dan kalau dulu mungkin tadi barusan kita udah sempat intervention dulu sebelumnya kan, ngobrol-ngobrol, ternyata sekarang menjadi wanita independen. Solo is independent.
0: Bener.
1: Jujur. Bagaimana
3: banget.
1: Sudah menyerah? Atau semakin semangat, lagi semangat-semangatnya nih?
3: Masa baru seminggu udah mulai mereka menyerah, Kak? Jangan lombain tangan dulu lah.
1: Seminggu kan baru rilis ya, tapi kan bener, prosesnya udah dari pas sebelumnya ya kan?
3: Ya kalau ngomongin soal susah nggak susah, sebenarnya dua-duanya sama-sama susah. Mm. Cuman bedanya kalau yang sekarang susah senang ditelan sendiri. Kalau yang kemarin kan mikirin ROI orang.
1: Iya. Bener.
0: Okay.
1: Ibaratnya sekarang apa yang lo kerjain adalah yang lo
3: konsekuensi sendiri aja.
1: Gitu ya. Jadi tinggal memperbaiki diri sendiri gitu.
3: Bener.
1: Okay. Tapi serius sendirian, enggak kan?
3: Sendirian. Iya ada partner beberapa teman. Cuman lebih ke teman sharing aja. Sebenarnya gini loh kak, awal mulanya kenapa aku mencoba untuk quote unquote indie ya, bahkan ikut label indie aja enggak loh. Jadi bener-bener bikin label sendiri A to Z Records.
1: Oke.
3: Okay. Karena awalnya tuh aku coba untuk nanya-nanya ke teman.
1: Keren, tapi gue mulai keren. A to Z keren loh.
0: A to Z. Ya,
3: karena Ashira Zamita.
1: Iya, makanya keren.
3: Sedikit intermezzo juga kan, two dan Z itu kalau digabungin seolah-olah kayak angka 27. Tanggal lahir aku 27.
0: Wih.
3: Gitu. Hashtag filosofi.
1: Apalagi ya keren lah pokoknya.
3: Makasih kak. Jadi jadi akhirnya pas nanya-nanya ke teman, ternyata sekarang itu kan sebenarnya semenjak kehadiran musisi indie itu mulai pada naik, mm-hmm, seperti kayak agregator, publisher dan beberapa booking agent tuh udah membuka jalan lah gitu, mm-hmm, untuk musisi kamar gitu dan kamar mandi gitu. Yeah. Musisi bedroom singer. Akhirnya karena mungkin aku juga dari kemarin sebenarnya pas di label itu yang nggak bisa dipungkiri banyak sekali ilmu yang bisa diambil pastinya, mm-hmm, kan. Mm-hmm. Cuman ternyata ketika di label kita tuh ibarat kata anak manja gitu loh, yang orang tuanya semua ngasih ya kita tahu, tapi karena kita nggak experience langsung nggak terlalu ngerti tahapannya. Gitu. Ada hal-hal yang kayak oh ternyata royalty itu kebagi dua ya, oh ternyata ada yang lirik ada yang nada, aku tuh baru tahu sekarang.
0: Okay.
3: Dari titik itu akhirnya mulai meyakinkan diri, ya udah kita untuk saat ini coba independen, kedepannya mungkin akan kerja sama-sama orang atau bikin tim sendiri, who knows. Mm. Itu manifestingnya sih.
0: Yes.
3: Cuman sekarang ya kita belajar dulu aja ya.
0: Tapi
3: kita mulai dari nol lah.
0: Benar, tapi so far belum ada penyesalan dong.
3: Belum ada.
1: Justru lagi exciting-excitingnya ya.
0: Benar.
3: Lagi exciting-excitingnya karena benar-benar tadi ngobrol sama papa di mobil, "Pak, kayaknya ini benar-benar kita one man show banget ya." Hmm. Karena sampai ke jadi admin sosmed, jadi apa kak, istilahnya ini. Tahu enggak sih? Ini kalau bisa kerja di perusahaan nih, pasti orang udah terlodoh-lodoh nih. Jobdesk banyak banget.
0: Jobdesk semua diembat.
1: Jadi dari mulai CEO sampai ngatur SEO.
0: Bener. Semuanya dikerjain sendiri. Wow.
1: Nah, tapi sebelum jauh ke dari kan yang namanya Ari Independent kan dia mulai ngurusin produksi gitu sampai promosi, mm-hmm, dan lain-lain gitu ya. Tapi backstory dulu gitu ya. Ketika akhirnya memutuskan

0: kan, yaudah gue jalan deh. Apa yang pertama kali kamu siapin?
1: Yang pertama kali disiapin ya apa sih, mental ya.
0: Mental ya.
1: Mental, karena terus, aku tahu it's not gonna be easy gitu.
0: Jadi gue harus siap dengan apa-apa gue sendiri gitu ya.
1: Betul, itu pertama. Dan kedua, aku gak tahu sih, cuman kayak pasti banyak musisi atau orang awam pasti mengalami juga. Pasti bakal banyak orang yang ngejudge kita.
0: Okay.
1: Itu sebenarnya aku sempat bikin trust dan quit juga.
0: Apa yang orang ngejudge maksudnya?
1: Sebenarnya tuh ada beberapa kesempatan dimana aku tuh ngelihat orang tuh melihat dengan aku yang handle semua, bahkan sampai kayak ke media, kan aku reach sendiri ya, pakai akun Instagram, terus WhatsApp, nomor pribadi, walaupun ada sih nomor bisnis, cuman ya udahlah gitu. Dan banyak beberapa orang yang mikir, kok lo jadi kayak menurunkan gengsi lo sebagai artis nih, ya kan? Dan istilahnya nggak ada bargaining power, nggak ada apa. Tapi kalau aku ngelihatnya lebih ke arah, justru dengan adanya gue sendiri, gue jadi tahu seluk-beluknya apa. Jadi one day if I make a label by myself, udah nggak bisa lagi gitu orang ngatur-ngatur apa segala. Oh, gue udah tahu dari asal visitnya. Makanya itu sih.
0: Itu sih. Iya, keren banget. Iya.
2: Hashtag filosofi.
1: Sikap.
0: Nah, yang paling penting kan materi.
1: Materi
0: lagunya dapatnya kapan?
1: Nah, ini menarik nih. Karena yang namanya indie, kita gak harus bikin di studio yang Petra Siombing ini.
0: Yes, betul.
1: Gak harus.
0: Tinggal
1: ya
0: di kamar aja pakai laptop atau pakai garage band.
1: Benar, kebetulan ini jadinya di garasi sahabat SMA aku, namanya Fahri. Jadi ini sebenarnya sebuah project yang bisa dibilang, kita tuh kadang gak nyangka ya, orang-orang yang udah pernah ada di hidup kita, udah lewat, udah gak pernah kerja sama lagi, malah ditakdirkan dan ya mudah-mudahan bisa sukses bareng. Karena kebetulan aku kerja sama Fahri, sama Iwan, sama Fadlan sebagai produser. Itu sebenarnya kawan-kawan lama.
0: Oke.
3: Okay. Kawan lama dari?
1: Yang satu dari SMA, teman SMA gitu. Yang satu lagi dia memang sahabatnya Inara itu, adiknya Inara itu sahabat aku juga. Dulu udah mengikuti dia dari zaman nol lah. Aku pertama kali datang ke studio dia, mukanya masih bilik kecil banget. Sampai sekarang dia udah masuk nominasi Emmy Awards. Dan kita kerja sama bareng lagi. Di sini menurut aku ada koneksi yang gak bisa dibohongin lah. Chemistry yang udah tajam banget.
0: Tiba-tiba chemistry dapat aja gitu ya.
1: Kayak ya rebound kan jatohnya. Kayak kita rebounding lagi. Kayak rambut ya. Rebounding lagi. Terus jadilah lagu ini di garasi rumahnya si Fahri gitu. Kayaknya coba-coba minta chord ini kayak bisa di sini deh. Jadilah disitu.
0: Wow. Dan itu sengaja, gak sengaja ketemu lagi atau tiba-tiba gimana tuh?
1: Itu sih udah diniatin. Aku sekarang kayak pengen ini deh. Kebetulan si Fahri ini dia bikin label indie juga, tapi kecil-kecilan lah buat producing kan. Sementara kalau aku kan lebih ke jadi singer songwriter. Terus ya dia mah dengan senang hati karena suka main ke rumah dia buat base camp kayak jamming. Terus aku bilang, apa kita komersilin aja, kita bikin indie ya. Awalnya berawal dari situ.
0: Memasak lah di situ akhirnya.
1: Biarkan kita memasak.
0: Deh. Pasti ada bedanya dong. Kalau dulu mungkin ya biasanya kalau sama label kan ini udah siapin lagi, coba buat lagu ini ya gini udah. Kayaknya udah diatur semuanya. Ya. Dengan kebebasan yang sekarang kamu punya itu jadi privilege yang benar-benar kamu nanti sebelumnya enggak sih?
1: In a way iya sebenarnya. Cuman kalau bisa dibilang walaupun nih sebelumnya let's say di label-label previously itu aku tetap dikasih Kak kebebasan untuk berkarya. Karena aku minta, ayo aku mau workshop kalaupun ada sik ada kapetra. Ya aku tetap pengennya kalau bisa aku in charge gitu. Tapi yang membedakan di approval nih Kak.
0: Bener. Decision makernya adalah
1: saya. Jadi gak terlalu berlapis-lapis aja sih.
0: Iya.
2: Alright. Tapi sempet kayak ada kebingungan gitu gak sih sebenarnya? Karena kan yang awalnya mungkin kayak udah diaturin, disusunin gitu kan. Sekarang kayak semuanya sendiri gitu.
0: Ada keraguan-raguan gak? Nah kadang-kadang gitu kan. Tapi iya gak sih ya gitu.
1: Ada banget sih. Ada banget. Cuman justru keraguan itu muncul pas udah mau rilis tuh.
0: Okay.
1: Aku nggak tahu kenapa. Malah kayak orang kalau mau nikah kan biasanya seperti
0: itu. Last minute ya.
1: Last minute. Ada yang nawarin di label lah. Ada yang bilang jangan gini, jangan gitu. Kayaknya lagu lu bahasa Inggris susah naik. Wah itu langsung kayak gimana nih? Akhirnya omongan orang lumayan masuk sih ke otak aku.
0: Okay.
1: Cuma pada akhirnya satu hal yang meyakini, terutama banget muse dari lagu ini yaitu ya pasangan aku sekarang sih. Dia meyakini banget. Ayo kamu harus yakin. Pokoknya kalau misalnya kamu konsisten, insya Allah bakal tercapai. Jadi ya udah sekarang masih keep going aja.
0: Itu dia. Nggak salahnya, nggak ada salahnya mencoba ya, walaupun harus menunggu sekian lama.
2: Betul.
0: Seperti judul lagunya Waiting.
1: Masuk banget nih, naikkan gaji admin lah.
0: Tapi nanti kita akan jaga perannya nanti ya.
2: Nanti kita masih bakal ngomongin soal single terbarunya Asyik Azami kita Waiting. Jadi harap bersabar dulu ya, tunggu dulu. Karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Masih barengan Angga dan juga Edith. Dan tentunya kita masih barengan sama Ashira Zamita.
1: Berarti kalau dihitung-hitung udah berapa tahun sih ya kamu nyemplung dunia musik itu dari sekolah kan dulu ya?
2: Kapan? Ini yang beneran nyemplung banget nih.
1: Nyemplung banget industri
2: SD
1: gitu.
2: Kayaknya deh.
1: Wow.
2: SD. Tapi kan dulu nama stationnya Cila Irawan kan. Pakai lagu anak-anak itu yang nonton di YouTube berapa ratus M loh.
1: Serius? Yang mana
2: polisi
1: sih?
2: Polisi pengatur lalu lintas, coba cari deh.
1: Wow. Yang nonton 600 M.
2: Enggak tahu berapa puluh apa berapa ratus, enggak tahu. Pokoknya banyak banget deh yang nonton video itu.
1: Okay.
2: Berapa puluh kayaknya deh.
1: Wow. Oh, berapa?
0: Coba kita. Apa tadi?
2: Bung polisi. Pengatur lalu lintas. Tapi okay, memang dulu kan menggunakan stage name yang barengan sama si Cinta Fitri itu.
1: Oh,
2: kan.
1: Oh iya.
0: 90 M.
2: Oh, 90 M habis 100 M.
0: Gokil. 12 tahun lalu ya.
1: Terus dapat royaltinya enggak?
2: Itu kita bahas off the record ya.
1: AdSense-nya
0: lumayan ini. Cair.
2: Jujur ya, tinggal ongkang kaki ya. Kayaknya udah slow living di LA tuh.
1: Aduh. Tapi apa ya, cepet gak sih kamu itu pernah ngerasa di titik yang udah jenuh banget? Ada gak? Ada pernah ada masa kayak gitu gak?
2: Jenuh bermusik maksudnya? Ada sih sebenarnya.
1: Yang tadi pas lagi rambutnya itu.
2: Enggak, justru jenuhnya itu pas masuk ke COVID waktu itu.
1: Oh iya.
2: Kan sebenarnya awalnya aku tuh dikenal sebagai musisi lah, penyanyi lah. Misalnya belum musisi banget, tapi penyanyi yang emang agak-agak diva-diva. Aku Cinta Nanti pada saat itu yang pasti Alpha Records kan. Ya itu lumayan make it lah, sempat trending nomor satu segala macam. Cuman abis dari situ sebenarnya ya, aku tuh lebih ke mengalami transformasi secara internal aja.
1: Okay.
2: Gitu, banyak perubahan. Terus aku kebetulan dapat film Pecah Telur tuh, Virgo and Sparklings, jadi pemeran pembantu utama segala macam. Akhirnya mulai shift lah, ah yaudahlah kayaknya gue rezeki gue di acting deh.
1: Sempet kayak gitu ya?
2: Iya, abis itu dapat My Nerd Girl gitu kan. Oh, ini apa? Pecah banget series yang sama Naura Ayu, My Nerd Girl.
1: Oh, My Nerd Girl.
2: Waktu
1: My
2: itu tuh kan, di kalangan anak remaja juga ternyata banyak banget tuh yang nonton.
1: Yang gitu. Banyak ya,
2: terus? Iya, terus yaudah, oh suki-suki orang mengenal. Dan kebetulan di hire sama Warner, aku juga sebenarnya tidak ada ekspektasi, udah feeling, aduh kayak agak susah nih untuk ngegabungin persona acting sama nyanyi. Karena somehow aku ngerasa kayaknya gak bener-bener bisa jalan dengan seiringan gitu. Kayaknya agak sulit.
1: Gak semua orang bisa gitu ya.
2: Iya bener, kalau misalnya belum seduduk BCL mungkin agak susah ya.
1: Iya bener.
2: Apalagi kalau buat off-air. Sementara kalau musisi kan sebenarnya parameternya pasti off-air dong. Gitu. Pengen off-air, pengen nyanyi gigs in real life. Nah pada saat itu lagi menurun banget. Karena memang, I don't know, kayak orang tuh sekalinya suka sama aku dari hal A, mereka agak susah untuk mengenali aku dari hal yang B.
1: Oke, paham.
2: Karena ternyata audiens film atau series sama audiens musik itu jauh berbeda. Dan mereka banyak yang gak tahu kalau aku satu orang yang sama, Kak.
1: Oh, ternyata kamu nyanyi juga gitu, banyak gitu akhirnya ya.
2: Worst yang kayak, Kak sumpah aku ternyata baru tahu aku Cinta Nanti aku suka itu kamu. Kan namanya Ashira Zamita. Emang ada Ashira Zamita KW2?
1: Aduh.
2: Gak tahu juga sih konsepnya gimana.
0: Kemana ya. Aja
1: gitu ya. Jadi kayak ada boleh dibilang krisis personal branding gitu ya kan sih?
2: Jujur.
1: Ya,
2: iya.
1: Ini gue sebenarnya penyanyi apa aktris gitu ya.
2: Iya. Dan kalau misalnya kita maruk sosokan pengen yang gue sih multi talent susah.
1: Wah, ternyata itu ya.
2: Menyita waktu juga kan soalnya kan.
0: Iya sih benar.
2: Buat promo buat produksi kan susah kalau syuting terus.
0: Betul.
2: Gitu.
1: Nah akhirnya sampai di titik sekarang ya. Ibaratnya indie
2: Barents.
1: Itu buktinya ada gak?
2: Ceriwis dong.
1: Nah itu ketika lahir lah, ini kan mereka benar-benar anak kandung banget nih.
2: Jujur.
0: Bener.
1: Ya gak sih, maksudnya benar-benar yang prosesnya dari awal sampai dari A to Z tadi itu emang yang bikin sendiri tuh. Apa perasaan pertama ketika wah akhirnya rilis nih 4 Mei kemarin?
2: Believe it or not, pas pertama kali aku dengerin Waiting di DSP, aku nangis banget sih.
1: Serius, nangis ya? Sampai segitunya ya?
2: Iya, biasanya ya suka ada terharu-terharu gitu.
1: Ini bener-bener yang
2: kayak 10 menit.
1: Gua bisa dari awal
0: bener-bener
1: sampai akhirnya itu airing di DSP itu langsung.
2: Bener-bener, dan itu prosesnya panjang. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang industri musik indie gitu, waktu itu aku sempat ada beberapa masalah juga dengan agregator. Karena aku tuh pengen nge-claim mereka gak percaya itu Ashira Zamita gitu.
1: Oh iya.
2: Iya kan?
1: benar.
2: Kalau kita udah terbiasa rilis di beberapa agregator atau titip edar, maka buat mereka memverify itu agak sulit. Butuh waktu segala macam. Terus abis itu aku juga baru tahu bahwa ada istilah publisher segala macam. Dan pada saat itu sempat bukan mau nyerah, lebih ke arah ini pilihan yang tepat nggak sih? Pas sudah mau rilis itu kan udah mendekati.
0: Ada keraguan gitu ya?
2: Iya, lagunya udah jadi. Aduh, gue udah bayar ini itu gimana ya?
0: Tapi apa akhirnya apa yang ya udah rilis deh gitu?
2: Iya, itu tadi sebenarnya nomor satu adalah dukungan dari orang terdekat,
0: support, ya?
2: Dari pasangan, dari orang tua, dari sahabat-sahabat terdekat, dan pastinya dari kolega aku ya, Fahri sama Iwan, Fadlan dan beberapa teman-teman tadi. Mereka tuh meyakinkan aku bahwa Cil, lo tuh punya materi yang bagus, kita semua suka. Aku selalu FGD juga kan, ngasih unjuk ke teman-teman. Bahkan kayak 4-5 bulan sebelum merilis, aku udah nanya gitu, aku punya 2 lagu yang pamungkas sebenarnya nih. Bukan Utur Bon ya.
1: Pamungkas yang lain.
0: Bambang
1: pamungkas. Bambang dong. Lain lagi dong.
2: Jujur terlalu banyak pamungkas. Maksudnya aku tuh kan punya 2 lagu yang aku jagoin. Ada satu lagi judulnya Anomaly. Aku coba untuk ngasih denger ke orang-orang. Orang-orang suka yang
1: waiting.
2: Belum. Kayaknya mungkin 3-4 bulan lagi insyaallah. Terus mereka pada bilang, oh waiting, gue sih suka apa. Ya aku berusaha sebisa mungkin juga untuk tetap mendengarkan lah masukan dan saran dari orang. Sampai akhirnya ya udah gitu, jadi lagu ini. Pas udah jadi, sebenarnya responnya banyak yang bagus. Cuman agak kenanya pas orang bilang kayaknya susah dijual deh. Ah itu agak kena dikit di situ.
1: Padahal yang ngomong bagus tadi udah 100
0: bro. Yeah.
1: Tiba-tiba ada satu orang yang ngomong kayak gitu.
0: Udah langsung tuh, anjur semua orang kayak gitu 100 tuh.
2: Di situ langsung yang kepikiran apa coba? Saldo sebenarnya.
1: Aduh, produksi udah keluar segini lagi gitu.
2: Pasti kagak ngerti lah. Relate lah.
1: Aduh, tapi kita kan FGD sekarang juga.
0: Betul. Kita coba kasih pendapat nanti ya.
2: Terus kalau kurang di take down nih.
1: Jangan gitu dong. Ya? Jangan dong. Langsung keluar dari Anomaly.
2: Langsung di replace.
0: Astaga. Yeah, kita dengerin dulu satu single terbaru dari Asira Samita. This is Waiting.

0: Back, masih bareng sama Angga dan juga Adit. Waduh, gokil, gak kerasa ya, udah 1945 bro.
1: Bener, wow. Dan tadi kita juga udah dengerin
0: Waiting,
1: Waiting dari Asira Zamita.
2: Gimana hasil FGD nih?
0: Tahan dulu anomalinya.
1: Iya benar.
0: Gue yakin ini bakalan bisa bukan hanya apa di kalangan Indonesia aja, tapi justru di luar juga bakalan bisa didengaran.
2: Amin.
0: Bisa.
2: Amin.
0: Karena ya yang kita tahu kalau dibilang sekarang ini artis Indonesia itu udah nggak bisa. Sekarang ya namanya kita ngeluarin karya udah jadi artis global gitu. Semuanya bener bisa sih dengerin.
1: Karena
0: apalagi kalau berbahasa Inggris pasti dia bakalan sages juga tuh.
1: Betul. Sages ke yang mungkin bahasanya bahasa Inggris gitu kan.
0: Betul.
2: Ya, menurut aku kita start small dulu sih. Mungkin step by stepnya bahasa Inggris, terus mix Indo-Inggris, seperti yang sudah dilakukan sama beberapa ya musisi kita yang keren-keren juga. Nanti sampai akhirnya bisa full lagu Indonesia mendunia, hopefully. Bahasa kita kan soalnya indah banget nanti.
1: Betul. Nelai.
0: Ceritain dikit dong, Waiting ini sebenarnya tentang apa sih?
2: Iya. Malu nih kalau ditanya begini. Soalnya sebenarnya lagu ini tuh menye dan bucin banget sih. Based on bucin. Karena emang ya waktu itu Kak Angga tau lah, waktu itu kan Kecelakaan Hati tuh sebuah lagu yang ya implemented sebuah relationship yang gak jadi karena friendzone segala macam. Dan sebenarnya my whole life aku tuh belum pernah menemukan cinta tuh yang benar-benar stable dan sampai pacaran yang serius tuh baru sekarang. Dan ya ketika bertemu sama pasanganku yang sekarang, ya alhamdulillah works. Minusnya cuma satu, rumahnya jauh.
0: Aduh, rumahnya di mana?
2: Rumahnya dia di Cempaka Putih lagi. Aku belum tahu, mohon maaf ya.
0: Iya. Itu terpisah 3 kecamatan ya.
2: Terpisah beda gubernur tuh kan.
0: Beda gubernur juga ya, Tangsel sama Jakarta ya.
2: Abis itu dia lagi ada pekerjaan juga, lagi program di luar kota. Dan ya setiap kali kita mau bertemu, dia tuh selalu menempuh jalur darat. Karena maksudnya gak sejauh Bandung, tapi gak sedekat Bekasi. Jadi di tengah-tengah tuh.
0: Lumayan ya.
2: Dia harus menempuh jarak lewat tol itu. Dia naik mobil sendiri kurang lebih kalau pulang pergi ya 300-400 kilo lah buat ketemu aku.
0: Pulang pergi ya?
2: Iya total.
0: Emang iya?
2: Iya, karena 100 sekian kan. Kalau sampai ke Bintaro itu. Jadi ya, aku sangat menghargai effort dia. Dan sebagai sosok pasangan yang menurut aku ideal banget, I think he deserves a love song. Karena it's my first real love song.
0: Dia dengerin gak? Dia dengerin gak sekarang? Harusnya dengerin ya.
2: Ah, baru bangun dia. Capek kerja.
0: Nanti jangan lupa share linknya ya. Atau dibikin klipnya.
1: Itu dia di klip.
2: Ngeliping sendiri
0: kan ya. Gak apa-apa. Dibuat dari sendiri ya. Tapi akhirnya ya sesuatu yang dari hati sih harusnya bisa nyampe ke hati orang banyak juga sih.
2: Supposedly, mudah-mudahan ya.
1: Mudah-mudahan ya.
0: Bener. Oke, sebelum nanti kita bakal lebih lanjut lagi, kita ajak main games dulu lah.
1: Boleh.
0: Kan ya lagi rame nih, lagi rame soal cerdas cermat ya. Kita mau ngajak Asyira main cerdas cermat.
1: Ya.
2: Jujur ya, dulu pas kecil sering banget ikutan ranking 1. Itu yang ngajak tuh, pinter gak tuh. Tapi sekarang udah lupa.
0: Gak apa,
1: kita tes dulu dong.
0: Kita juga belum tentu bisa ini.
1: Bener, kita belum tahu, kita tahu jawabannya ya.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia cerdas cermat.
1: Bareng sama Asyira Zamita.
0: Ada pingsannya gak?
1: Belum ada.
2: Program baru itu ya?
1: Prepare.
2: Si prepare tuh.
1: Alias.
0: Tadi baru nyari.
2: Aku aja yang ngasih Kak. Gimana? Coba lagi.
1: Oke, kita mulai. Cerdas cermat barengan sama Asyira Zamita.
2: Jadi basket. Dapat poin kan?
1: Boleh.
0: Oke.
1: Alright.
0: Pertanyaan yang pertama. Ini regunya cuma satu ya?
1: Iya, regunya cuma satu, jadi ya udahlah.
0: Regunya A sampai Z ini.
1: Beda-beda ini pengetahuan umum aja ya.
2: Oke.
1: Alright.
0: Apa ibu kota negara Australia?
2: Aduh, aku Sydney.
1: Salah.
2: Oh, salah ya?
0: Minus 5!
2: Oh my God! Aku udah feeling bukan Sydney. Aku lupa. Depannya dong, depannya apa?
0: C.
2: Aduh.
1: Orang banyak yang gocek juga sih.
2: Aku udah feeling bukan itu, tapi apa ya?
0: Kayak ibu kota Amerika tuh New York apa New York gitu kan?
2: Enggak, ibu kota Amerika masih belum tahu.
1: Bener.
0: Canberra.
2: Oh iya, Canberra. Oh my God, itu Melbourne doang.
1: Yes, betul.
2: Sorry. Ini minus 5 ya.
0: Minus 5 ya.
1: Alright, next question.
2: Rebut poin. Yes.
1: Pertanyaan selanjutnya, siapa penemu lampu pijar yang terkenal?
0: Lampu yang nemuin
2: Thomas
0: siapa?
2: Thomas Edison.
1: Betul.
2: Oh my God.
1: 100.
2: Makasih Mas Thomas ya.
0: Berarti 95 ya nilainya ya.
1: Bener. Oke, next.
0: Artikulasinya yang bagus ya, artikulasinya. Lu tahu gak sih?
2: Tahu itu yang lagi sekarang. Tolong ini dia terlalu shady buat kita bawa ke sini. Takut di entar mau di framing kita. Blunder. Lanjut.
0: Lanjut. Planet apa yang dikenal sebagai planet merah?
1: Gampang dong.
2: Mars.
1: Benar.
0: Harusnya ada back sound-nya tuh.
2: Ini tadi ada tepuk tangan.
0: Ada.
1: Oke, lanjut. Sungai terpanjang di dunia
0: adalah sungai
2: Nil.
0: Betul.
2: Pas kecil bacanya buku pintar.
0: Tapi dengan zamanin RPUL ya.
2: Enggak. Itu masih buku pintar yang bola dunia depannya.
0: Ensiklopedia ya.
1: Lanjut.
0: Apa nama organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah?
2: Jantung.
1: Betul. Alright.
0: Dua lagi.
1: Oke. Hewan tercepat di darat adalah hewan.
2: Cita, bukan?
1: Betul. Yeah.
2: Sumpah, ini pas kecil kurkuma plus.
0: Kurkuma plus.
2: Tapin ya, sorry. Gak tapin.
0: Pertanyaan terakhir, apa nama samudra terbesar di dunia?
2: Aduh, kayaknya Hindia deh. Salah ya?
0: Samudra Pasifik.
1: Minus 5.
2: Lumayan lah.
1: Oke lah.
0: Masalah 2, bro.
1: Betul.
0: Oke. Dan yang pasti kita senang banget ya kalau misalnya ya kalau Cila kan udah dari kecil ibaratnya nyanyi. Kayak tadi udah lah ada satu lagu yang sayangnya nonton 90 juta gitu.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan itu juga akan menjadi angka yang sama
1: yes.
0: Untuk lagu Wedding.
2: Amin ya Allah. Amin. Makasih Kak Angga doanya, makasih Kak Edit. Amin.
1: Alright.
0: Jadi ini sudah bisa didengerin dimanapun kamu bisa dengar ya. Di yes. Dimanapun udah bisa didengerin.
2: Bisa.
0: Sudah bisa di request di Produ FM pastinya. Dan yes. Juga jangan lupa ya itu paling penting kalau emang pengen lagu ini nanti cepat-cepat ada keluarga. Judulnya Anomali, dipakai soundnya di TikTok.
1: Nah, itu dia. Biar makin cepat rilisnya ya.
2: Biar cepat ada modal buat produksi kan. Kita mah ini jujur aja nih ya.
0: Apalagi kalau misalnya kayak tadi kan diceritain dulu sama Cila ya, maksudnya kalau misalnya ini lagunya tentang ya lagu cinta.
1: Lagu gitu. Cinta.
0: Yes. Nah, kamu lagi ngerasa bucin, jadi bisa latih ke pasangan ya nggak sih?
2: Yes. Sebenarnya kalau boleh dikualifikasi dikit ya, walaupun ini mungkin aku refers to my boyfriend, aku ngerasa kerinduan akan ingin seorang itu pulang sebenarnya bisa buat siapa aja sih.
0: Bukan hanya pacar.
2: Okay. Bukan hanya pacar. Misalnya, in fact banyak yang LDR. Iya ayah mungkin yang kerjanya jauh gitu di oil and gas gitu kan jarang pulang gitu. atau enggak lagi apa sama kakak atau adik yang tinggalnya jauh sekali. Menurut aku lagu ini
0: bisa juga ya.
1: Bisa juga.
2: Dan secara mood kalau dibilang lagu happy ada perasaan longing dan sad dan melonya. Jadi ya menurut aku ini lagu cukup cocok dipakai di mana aja dan kapan aja.
1: Alright.
2: Coba aja lah dulu didengar.
1: Benar. Berarti sebenarnya general ya perasaannya. Ya.
2: Yes.
0: Video klip udah dibikin bareng sama sang tersangkanya ya.
2: Gak ada kan kita masih nutupin nih. Kalau kata orang zaman sekarang takut ain pak. Oh,
0: iya. Tolong di cut aja bisa yang tadi ya. Gak bisa ya.
1: Gak bisa.
2: Tapi MV udah ada kak.
1: MV udah ada. Bisa dicek di mana?
2: Belum ada. Mau rilis.
1: Oh mau rilis.
2: Insyaallah ya seminggu dua minggu lagi karena ya kita masih mau bener nggak kita ya, kencengin dulu di single ya.
0: Jadi jangan sampai momennya hilang gitu. Momennya tetap ada terus.
2: Jadi biar materinya tuh di stretch terus.
1: Yes, alright.
0: Oke, ditungguin aja nanti bakal ada di YouTube-nya kamu ya.
2: Iya, YouTube Asyara Zamita.
0: Oke. Thank you banget lu sudah datang.
2: Iya, makasih kok gak berasa ya.
0: Cepat sekali. Tapi abis ini harus nyanyi dulu. Nanti kita bakal dengerin langsung live session-nya dari Asyara Zamita.
1: Benar sekali. Jadi sembari Asyara bersiap-siap, kita kayaknya pamit dulu ya.
0: Oke, thank you banget buat teman Prodo yang udah dari tadi bareng sama kita ya. Nanti bakal lanjut sama penyiar selanjutnya di kota kamu.
1: Alright, kita bakal ketemu lagi di esok hari insyaallah.
0: Yes.
1: Tapi barengan sama gue aja ya, sama Elan yang
0: sama. Oke.
1: Okay.
2: Thank you ya, Kak.
1: Thank you.
2: Banyak juga pendengar RRI Pro 2 muah.
1: Itu dia.
0: Ya udah, langsung aja. Here we go.
1: Okay, this is Asyara Zamita dengan

0: FMND. Produa FMND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Sesaat lagi kamu akan mengikuti cerita penutup hari.
1: Cerita penutup hari.

0: malam Pro 2, balik lagi sama kita berdua spesial di Jaga Malam. Ada Priska dan juga ada siapa?
1: Jodi, teman Pro 2 ya, kita sudah masuk di Jaga Malam, jangan galau
0: malam-malam untuk edisi cerita penutup hari.
1: Nah, buat kalian semua yang mungkin lagi galau, patah hati, rasa gelisah, dengerin Pro 2, pasti akan bisa mengatasi kegalauan, keresahan, kegelisahan kalian
0: kegelisahan
1: malam hari.
0: Kegelisahan gegana itu ya kakak Jodi ya. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin sekarang ini pengen cerita tapi tidak dapat teman ceritanya atau merasa malu untuk cerita, tenang saja, kita hadir sebagai teman kamu. Anggap saja kita tuh satu grup di WA ya kakak Dodi ya, satu circle. Jadi kamu mau cerita apa saja bisa teman berdua, karena 2 jam kita menantikan cerita-cerita kamu spesial,
1: obrolan menarik
0: juga
1: hati tentang apa yang kalian alami mungkin sepanjang hari ini, kemarin-kemarin, soal asmara,
0: keluarga,
1: relationship,
0: pertemanan juga
1: atau
0: ya.
1: Mungkin toxic friend juga boleh.
0: Waduh, toxic friend. Sekarang ini yang sedang kamu rasakan ya, atau juga kakak Dodi sekarang yang lagi cari kerjaan, yang lagi struggle sama cari kerja, baru lulus SMA, bingung mau lanjut kuliah.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: teman-teman Pro2, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro2 FM ND, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, lagi kita tunggu kamu untuk gabung sama kita untuk ngobrol sama kita di Digital Pelop hari. Sekarang ini ya Kakak Dodi, termasuk saya juga, ada Bang Rido juga, sering merasa nyaman kalau kita cerita ke AI alias ChatGPT, berkomunikasi dengan chatbox seperti ChatGPT, ada juga Gemini, ada Replika, atau mungkin ada aplikasi lain. Tapi kebanyakan dari kita, apalagi anak muda tuh, sering sekali cerita ke ChatGPT. Nih teman Pro 2, ada beberapa riset yang menunjukkan bahwa fenomena baru nih, chatbox AI itu digunakan sebagai teman curhat terutama di kalangan muda. Baru-baru ini saya meminta ChatGPT untuk memberikan saya dongeng sebelum tidur, karena susah tidur kan teman Pro 2, susah tidur. Terus apa ya di pikiran saya, muncullah, oh siapa tahu dengan ChatGPT ini bisa membantu saya untuk tidur. Oh ternyata bisa teman Pro 2, bisa ChatGPT-nya. Ada beberapa alasan, banyak bisa nyaman untuk cerita ke ChatGPT itu teman Pro 2. Ada beberapa alasan kita tuh bisa curhat ke ChatGPT dan relate sama kehidupan kita tuh. Dia kasih kita jawaban yang sesuai sama yang kita mau, makanya kita senang ya kan. Jadi AI itu bisa jadi konsultan profesional sampai dengan teman diskusi untuk menemukan solusi persoalan sehari-hari. Tapi ada alasan kenapa AI itu bisa mengerti kita nih. Nah, tanpa kita sadari teman Pro 2, komunikasi yang intens dengan chatbox tuh bisa beri kita ruang bagi AI untuk kita kenal penggunanya. Jadi sudah ada apa ya, pola atau ritme kalau kita terus-terusan menggunakan AI dengan sendiri tuh, dia tuh tahu maunya kita apa. Nah, itu kan membuat kita merasa terbantu ya, kita merasa aman, merasa nyaman. Alasan pertama kenapa banyak orang sekarang ini pilih curhatnya tuh ke AI, yaitu bisa didengar tanpa takut diadili. Karena kalau cerita sama orang mungkin merasa memberatkan atau takut dianggap lemah dan lain sebagainya. Jadi cerita AI itu bukan karena wah dia ini ada kelainan apa begitu. Tidak ya teman Pro 2, kan sekarang teknologi kita gunakan dengan hal yang positif, salah satunya curhat ke AI. Jadi memberikan rasa aman saat kita bicara dengan AI itu, tidak perlu kita khawatir ya kita dianggap lebay atau dianggap berlebihan. Tidak ada ekspresi wajah juga yang menghakimi kita, tidak ada suara yang berubah juga. Dan semuanya itu dijamin rahasia, cuman kamu dan AI yang tahu.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kita Bang Pro 2. Siapa yang mau ngobrol sama kita di malam hari ini? Silakan. Boleh gabung ya sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah di cerita penutup hari, menemani kamu untuk ngobrol. Dan kita bahas tema di malam hari itu tentang kenapa orang-orang khususnya anak muda itu, Kakak Dodi, nyaman cerita atau curhatnya ke AI.
1: Iya, alasan banyak orang kini memilih curhat ke AI. Oke, kamu juga suka?
0: Saya juga suka cerita ke AI.
1: Wow.
0: Saya sampai minta AI voice note.
1: Nah, ini tidak membebani orang lain secara emosional ya.
0: Oke.
1: Kalau memang ada aplikasinya, langsung cus ya.
0: Langsung cus.
1: Nah, sebagian orang memilih diam bukan karena tak punya masalah, tapi karena tidak ingin membebani orang lain. Itu. Ada rasa bersalah ya ketika harus terus curhat ke orang yang sama. Nah, apalagi jika ceritanya berulang-ulang dan tidak kunjung selesai, kamu jadi khawatir mereka bosan.
0: Iya, benar, itu benar ya Kakak Dodi ya. Apalagi cewek-cewek tuh, ya teman, kalau misalkan putus sama pacarnya, terus temannya bilang sudah, jangan balikan lagi, tapi akhirnya kita balikan lagi, mereka tidak mau terdengar lagi. Gara-gara kan sudah bilang tidak baik untuk kamu, begitu, terus bilang begitu.
1: Curhat ke AI ini menghilangkan rasa tidak enak, ya. Kamu bisa bercerita kapan saja tanpa takut dianggap merepotkan. Tidak ada kekhawatiran akan rasa lelah, bosan atau menjauh. Banyak bagi banyak orang ini menjadi ruang pelepas emosi yang terasa lebih aman.
0: Waduh, memang benar ya. Kenapa sampai orang nyaman tuh mungkin itu ya, cerita ke teman takut membebankan, takut merasa aduh kalau misalkan cerita mereka mau dengar lagi tidak ya. Ada perasaan-perasaan seperti itu, makanya banyak dari teman-teman pasti merasa lebih nyaman cerita ke AI. Apakah ada pengalaman kamu nih teman Pro 2? Tolong ceritakan ke kita yuk, gas langsung di line WhatsApp kita 082 147 650 422.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist.

0: Kita masih di cerita penutup hari dan dengan tema kita malam hari ini adalah kenapa anak muda terkhususnya Gen Z ini suka untuk curhat atau curhat tipis di AI. Tadi sudah di-spill sama Kak Dodi ya, biar tidak membebankan orang lain secara emosional. Selanjutnya, alasannya karena AI itu selalu tersedia kapanpun dan dimanapun kita butuhkan tuh teman-teman Bro 2. Jadi masalah emosional tuh jarang datang di jam-jam yang pas ya. Kayak jam-jam yang tidak kita harapkan juga pasti datang. Jadi pikiran berat tuh sering muncul seperti di malam hari ini ya teman-teman Bro 2. Di malam-malam hari ini kayak jam-jam segini atau jam 12 ke atas pasti OVT-nya mulai muncul. Semua orang tuh susah tidur atau mungkin pengen hubungi orang lain tapi mereka sudah tidur atau ada kesibukan lain. Jadi di saat-saat seperti ini nih, AI jadi pilihan karena selalu tersedia kapan saja dan di mana saja tuh. Ketersediaan ini berikan rasa aman, rasa ditemani meskipun sudah tengah malam ya.
1: Tidak kenal waktu.
0: Tidak kenal waktu.
1: Sepanjang hari, setiap detik.
0: Ya, meski secara teknis kamu merasa sendirian, secara kelihatannya kamu sendirian, tapi tenangnya teman Bro, ada AI yang menemani kamu. Jadi tidak perlu menunggu balasan lama atau khawatir mengganggu orang atau takut membebani orang lain. Jadi akses langsung ini seperti terasa sangat relevan di kehidupan sekarang. Kamu cuma membutuhkan kuota saja teman Bro untuk kamu langsung cerita apapun di AI. Tapi jangan sampai berlebihan ya, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik.

gerakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepada hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

0: luar sana hujan mengguyur kota Ende, tapi kita berdua masih setia menemani kamu.
1: Teman kalian semua, teman berdua.
0: Benar. Dengan tema kita yaitu curhat dengan AI. Kalau saya pribadi, saya curhat cerita teman berdua, tapi tidak sering. Karena kalau sering cerita juga tidak bagus, nanti ketergantungan ya kan. Tapi masih ada beberapa alasan kenapa kita bisa curhat ke AI. Selain tersedia kapanpun kamu butuhkan, bisa nih teman berdua, responnya itu yang kita cari di situ. Itu adalah responnya, terasa lebih tenang dan juga terstruktur. Kalau kita cerita ke manusia, respon itu sering dipengaruhi dengan emosi pribadi mereka ya, seperti yang saya bilang tadi, sama teman, sama orang terdekat. Itu cerita, kita ceritakan mereka, terus responnya mereka juga karena emosi yang mereka bawakan itu. Ada yang mungkin menghakimi, ataupun sampai membawa ceritanya itu ke orang lain, ataupun ke arah diri sendiri. Jadi AI ini cenderung memberi respon yang kayaknya dia tuh di tengah-tengah deh teman pro 2. Lebih tenang dan fokus pada cerita kamu. Jadi bagi sebagian orang tuh respon seperti ini bisa bantu menenangkan pikiran mereka. Bukan karena jawabannya selalu benar, tidak ya, tapi tergantung kamu kan. Kamu merasa ini jawabannya benar atau kamu merasa ini keliru, tergantung dari kamu menyikapinya. Jadi kamu bisa baca lagi respon itu, mencerna dan lihat situasi dari sudut pandang yang lebih jernih lagi teman pro 2. AI juga lebih mudah jujur tentang hal yang sulit diucapkan oleh orang. Ada topik-topik tertentu yang sulit diungkapkan ke orang terdekat. Kamu takut mungkin disalahpahami, takut mengecewakan, sehingga membuat banyak orang tuh akhirnya memilih memendam dan ceritanya ke AI. Merasa emosionalnya tuh aman-aman saja. AI ini bukan pengganti hubungan kita dan manusia ya, tapi kita bisa bikin AI itu menjadi ruang sementara untuk kita bercerita. Ya, untuk kita merapikan pikiran kita yang sangat hektik ini. Bayangkan sudah sibuk sama aktivitasnya, terus mau cerita, merasa tidak

Halo pendengar RRI dimanapun berada. Saya Coach Edward, pelatih Persena Naga Keo FC. Saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini. RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Buat para pecinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan dengan penuh semangat. Jadi, jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Coach Edward, salam olahraga. Dan selamat menikmati serunya Piala Dunia bersama RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @Pro2Indie, Facebook Pro 2 Indie.

0: Baiklah teman Pro 2, tadi kita sudah ngobrol tentang alasan kenapa anak muda tuh suka cerita di AI. Tapi jangan salah ya teman Pro 2, selain kita nyaman cerita ke AI, jangan sampai kita ketergantungan nih. Jangan sampai kita merasa nyaman cerita di teknologi dibanding cerita sama orang, sama manusia ya Kak Dodi ya.
1: Itu yang harus diperhatikan teman Pro 2. Teman Pro 2, seiring perkembangnya era digital ya, sejumlah riset menunjukkan munculnya fenomena baru nih. Chatbot AI mulai digunakan sebagai teman curhat ya, terutama di kalangan muda. Bagi mereka AI bisa jadi konsultan ya teman Pro 2.
0: Iya, tapi ketergantungannya itu ada resikonya. Terputus dari relasi sosial yang nyata. Jadi ketergantungan dari AI ini berpotensi untuk kita tuh menarik diri dari teman-teman, dari orang sekitar. Jadi hal ini berisiko melemahkan kemampuan juga motivasi kita untuk bersosialisasi sama orang. Yang sebenarnya itu penting juga kan, kita kan makhluk hidup ya, makhluk sosial. Jadi harus seimbang sebenarnya sama lingkungan kita. Jadi hubungan yang terlalu dalam dengan AI ini bisa menciptakan ekspektasi tidak realistis dan menjalin relasi dengan manusia lain, bahkan bisa memperdalam rasa kesepian. Apakah Kakak Dodi sampai di tahap itu? Sampai di tahap yang terganggu sama AI sampai tidak mau cerita ke orang?
1: Tidak
0: ya. Atau mungkin Kakak Dodi bukan tipe yang suka cerita-ceritakan, maksudnya
1: dikit-dikit aja tapi tidak semua.
0: Nah, ini bisa AI itu bisa manipulatif juga teman-teman Pro 2 ternyata. Karena belakangan ini tuh muncul perdebatan bahwa AI itu bisa didesain untuk mempengaruhi perilakunya kita yang menggunakan. Jadi hubungan emosional yang terbangun bisa dimanfaatkan untuk mendorong konsumsi, juga perilaku lain yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Ada penelitiannya ternyata di tahun 2024 yang menunjukkan bahwa penggunaan AI dalam pemasaran di medsos itu bisa memperkuat ketertarikan emosional antara pengguna dan mereknya. Jadi ketika kita sudah merasa nyaman, kita merasa sudah dimengerti nih sama AI, ketertarikan ini berpotensi dimanfaatkan untuk meningkatkan, mendorong keputusan untuk membeli sebuah produk. Oh, di situ jadi ajang bisnis ya, tanpa kita sadari. Jadi berhati-hati juga nih teman Pro 2.

0: Oke, Teman Pro 2 cerita penutup hari untuk edisi hari ini ya, dengan tema kita, dan ajak kamu untuk gabung sama kita ya, Teman Pro 2, untuk kita ngobrol tapi dengan tema kita yaitu cerita dengan AI. Dan ini ada beberapa alasan kamu jangan terlalu tergantung sama yang namanya AI.
1: Sekali Teman Pro 2.
0: Iya, alasan.
1: Kenapa itu?
0: Karena meskipun tidak secara langsung menimbulkan gangguan kesehatan mental, ada penelitian nih Teman Pro 2 menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap AI itu berpotensi menimbulkan gejala cemas sampai mengurangi kenyamanan kita untuk ngobrol sama orang. Jadi orang itu jadi lebih introvert, lebih menutup diri, bahkan bisa melemahkan kemampuan manusia untuk mengelola emosi tanpa bantuan teknologi. Kayak kita akhirnya tergantung, jadi kita tidak bisa mengungkapkan perasaan kita kepada orang lain. Nah, ini yang bahaya ya Teman Pro 2. Dan pada akhirnya ya, yang mungkin awalnya diciptakan untuk meningkatkan kesejahteraan kita, membantu kita juga, tapi bisa menciptakan ketergantungan yang negatif ya Kakak Dodi dan Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2.
0: Jadi menghindari dampak negatif dari ketergantungan emosional pada AI itu bukan berarti kita harus larang, tidak boleh pakai, tidak ya. Untuk pelan-pelan dulu kita kurangi resiko pemakaiannya, maksudnya Teman Pro 2. Kita kurangi, misalkan kalau dulunya atau sebelum-sebelumnya itu menggunakan tiap hari, ini bisa mungkin seminggu sekali atau seminggu dua kali untuk bercerita. It's okay kalau mau cerita, tapi jangan sampai ada ketergantungan dan jangan sampai kita akhirnya meninggalkan kewajiban kita sebagai makhluk sosial.
1: Ya benar sekali Teman Pro 2, jadi ukur-ukurlah yang apa ya,
0: berukur
1: berlebihan itu
0: tidak baik. Jadi itu ya Teman Pro 2 untuk obrolan kita di cerita penutup hari, tapi kita masih menemani kamu sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kita akan move ke Just Music Teman Pro dengan lagu pertama yang Priska hadirkan buat kamu dari SZA dengan Cry Baby.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produa FM ND, teman terbaik kamu.
2: Nggak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kemang Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini. Untuk edisi Selasa 12 Mei 2026, kami akan kembali menjumpai teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, saya Priska Sareora, juga rekan saya Dodi Riti, dan operator studio kami Rindo, serta seluruh kerja-kerja yang bertugas di hari ini, mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Indi, radio publik milik bangsa, program A2 dipancarluaskan melalui frekuensi FM 92,2. Kembali mengudara hari ini edisi Rabu 13 Mei 2026. Mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Salsa dan seluruh tim kerabat kerja RRI Indi mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: tiga sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Komando 2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik.

Coba kamu lihat pantai itu. Bersih banget ya. Udaranya juga sejuk. Tidak ada sampah plastik. Banyak juga tuh pohon bakaunya. Tapi kamu tidak marah kan kalau aku jadi curhat begini? Soalnya dulu orang pada buang sampah seenaknya di pantai. Kadang buang hajat juga di situ. Dulu waktu kecil aku sering main bola di pantai itu. Yang sayang, lihat tuh sunsetnya. Wow, indah sekali kan. Seperti seperti cinta kita berdua. Kita sama-sama janji ya untuk tidak mencemari pantai dengan sampah. Kita sama-sama janji untuk tetap membiarkan pantai ini indah sampai nanti. Janji ya.

0: Bangun, bangun, bangun, bangun, bangun. Jam begini masih tidur, nanti telat ke sekolahnya. Bagaimana negara kita mau maju kalau generasi mudanya punya kebiasaan terlambat? Mulailah melatih diri sejak dini untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari Kosmuani, teman Pro 2, dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Salah.
1: Teman Pro 2 saat ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 ND mengudarakan doa Angelus untuk umat Katolik yang berada di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu surga, bersukacitalah. Aleluya.
1: Sebab ia yang boleh kau kandung. Aleluya.
0: Telah bangkit seperti disabdakannya. Aleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah. Aleluya.
0: Bersukacita dan bergembiralah, perawan Maria. Aleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Aleluya.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya

0: Maria, oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.

Informasi pertama di edisi pada pagi hari ini, Piala Bupati NDU17 siap digelar jadi pintu regenerasi pesepak bola muda. Dilansir langsung dari KBRN, turnamen sepak bola Piala Bupati NDU17 2026 disiapkan sebagai wadah lahirnya regenerasi pemain muda potensial menuju level profesional hingga ajang suratin tingkat provinsi dan nasional, teman Pro2. Informasi selanjutnya, Gunung Lewat Tobi laki-laki naik ke level siaga, warga diminta tingkatkan kewaspadaan. Dilansir langsung dari KBRN, pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas Gunung Lewat Tobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Setelah statusnya resmi naik menjadi level 3 atau siaga, keputusan itu diumumkan PVMBG pada Selasa 12 Mei 2026 pukul 13 waktu Indonesia Tengah, menyusul meningkatnya aktivitas magmatik di dalam gunung api. Informasi terakhir di Info Pro 2 hari ini, teman Pro 2, syukuran HUT Kemala Bayangkari perkuat solidaritas anggota. Dilansir langsung dari KBRN, suasana hangat dan penuh kebersamaan mewarnai syukuran hari ulang tahun Yayasan Kemala Bayangkari ke-46 yang digelar di Aula PA Tiwon Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 1 Kecamatan Alok Timur, Jumat 8 Mei 2026. Kegiatan itu menjadi momentum mempererat solidaritas sekaligus memperkuat peran Bayangkari dalam mendukung tugas-tugas kepolisian di wilayah Kabupaten Sika. Informasi kami dapat diakses melalui website kami di www.rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2. Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

Hey ho, teman berdua, sepada selamat pagi, morning sunshine buat kamu semuanya. Balik lagi di edisi Rabu 13 Mei 2026, teman berdua. Bersama saya Salsa yang akan menemani kamu semuanya sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman berdua. Kayaknya pagi hari ini belum ada yang bangun nih, soalnya hujan dari tadi malam, teman berdua.

Yeay, tentunya Salsa akan menemani kalian semuanya dengan informasi yang seru di edisi pada pagi hari ini, yang relate buat kamu semuanya teman Pradua, dan bikin menghibur kamu di pagi hari ini. Jangan karena hujan jadi kalian belum bangun ya. Ayo bangun pagi teman Pradua, and then sarapan, mandi biar segar, matanya menyala. Dan juga pagi hari ini hati-hati ya kalau misalnya kalian mau berkendara keluar dari rumah, karena kayaknya jalanan lagi licin, dipenuhi dengan sisa-sisa pasir tadi malam yang hujan ya teman bro dua. Itu kayaknya jalanan agak licin deh. Jadi usahakan jangan terlambat biar tidak buru-buru di jalan teman bro dua. Buat kelas 9 juga ya yang lagi melaksanakan ujian akhir penentu kelulusan di Kabupaten ND, semoga semuanya lancar, semangat untuk kalian semua, sukses pokoknya teman bro dua. Dan buat yang mau bekerja hari ini juga semangat ya. Jangan lupa pakai jaket atau sweater teman bro dua, atau hoodie deh, biar pagi hari ini kalian tidak masuk angin. Kita doakan ya, semoga setelah hujan semalaman hari ini menjadi hari yang cerah, hari yang baik buat kita semua. Amin teman bro dua. Nanti tepat di pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah, kita bakal ada narasumber di edisi Obras Obrolan Sepada. Dan kita juga punya informasi-informasi yang seru setelah Kepo Time berikut ini teman bro dua. Tapi kita ke lagu dulu kali ya, karena lagu ini benar-benar kayak sempurnanya aku asuk. Kalau misalnya suaranya saya agak jelek-jelek begitu ya, mending dengar penyanyinya langsung deh teman bro dua.

0: Hai teman-teman, masih mencuci pakaian kamu di sungai? Nah, buat kamu yang tinggal dekat daerah sungai, pasti sering melakukan hal ini. Sini, saya beritahu kamu hal yang akan mengubah kebiasaan kamu. Sebenarnya, limbah yang dihasilkan deterjen sangat merusak lingkungan karena deterjen merupakan hasil sampingan dari proses penyulingan minyak bumi yang diberi berbagai tambahan bahan kimia. Berdasarkan penelitian lebih lanjut, diketahui deterjen mengandung ABS yang ternyata mempunyai efek buruk terhadap lingkungan, yaitu sulit diuraikan oleh mikroorganisme. Deterjen juga akan membunuh telur-telur ikan, udang, bahkan kepiting yang ada di sungai. Penggunaan deterjen memang seperti buah simalakama. Di satu sisi, penggunaannya sangat dibutuhkan. Di sisi lain, limbahnya ternyata berefek buruk. Terus, solusinya bagaimana? Pilihlah produk yang tidak banyak mengandung busa. Pilih deterjen yang sama sekali tidak mengandung fosfat atau kadar fosfatnya rendah. Karena limbah cucian dengan kadar fosfat rendah, sebaiknya digunakan untuk menyiram tanaman karena fosfat sangat baik untuk tanah dan juga tanaman.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Back again dengan Bro 2, saatnya kita di Kepo Time ya. Jadi di pagi hari ini edisi Sepada Salsa bakal share ke kamu informasi yang lagi happening, tapi secara singkat, padat dan jelas. Jadi kalau pagi-pagi dengar sesuatu yang terlalu lama, terlalu banyak, itu juga bikin kamu tambah ngantuk kan. Didukung dengan cuaca pagi hari ini teman Bro 2. Jadi biar kamu tidak ngantuk, Salsa kasih kamu informasi berikut ini teman Bro 2.

satu girl band yang memang ini benar-benar lagi happening, teman Pradua. Siapa sih yang tidak tahu Nuna, teman Pradua? Momen Nuna tampil The First Take, girl group Indonesia pertama yang hadir di kanal itu, teman Pradua. Nuna, girl group asal Indonesia di bawah label 28 Rising, resmi jadi girl group Indonesia pertama yang tampil The First Take, teman Pradua. Di episode 665, Christy, Esther, Baila, and Ses bawakan Suit, lagu yang mereka debut, teman Pradua. Dalam satu kali ambilan tanpa cover layer, wow. Di kanal yang biasanya didominasi artis Jepang dan Korea kayak Stray Kids, TXT, sampai aespa, kehadiran Nuna bukan cuma debut grup, tapi juga tonggak buat representasi Indonesia di panggung global, teman Pradua. Dan kalau misalnya kita berbangga, ya tentu bangga, teman Pradua, karena ini asal Indonesia yang debut langsung di First Take. Dan ini adalah momen yang mungkin bagi semua orang langka kali ya, tapi bagi Nuna sendiri mereka sudah menuai prestasi yang cukup luar biasa. Congrats for you guys. And then kita masih punya informasi di Kepo Timeline-nya, jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus, teman Pradua. Dan berikut ini lagu dari Nuna, biar kita merasa kayak rasa bangga tuh ketular di antara kita semua, teman Pradua.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan.

Yeay, teman Pro 2 masih di 92,2. Jangan skip channel kita ya, teman Pro 2. Kalian juga bisa pantau kita melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kayak, aduh, kita harus beli radio, or kita harus naik mobil dulu baru bisa dengar radio, no dong, teman Pro 2. Sekarang lewat HP kamu juga bisa. Jadi kalau misalnya kamu kayak go anywhere, everywhere, kamu juga bisa sambil dengerin channel kita di 92,2, teman Pro 2. Nah, informasi selanjutnya di edisi Kepo Time, teman Pro 2, The Weeknd resmi umumkan konser di Indonesia 26 dan 27 September di Jakarta International Stadium, teman Pro 2. The Weeknd resmi mengumumkan tanggal konser di Indonesia 26 dan 27 September 2026 di Jakarta International Stadium. Konser ini bagian dari After Hours Till Dawn Stadium Tour Leg terakhir sebelum tour shutdown, teman Pro 2. Aduh, ini tidak sabar ya. Di komen-komen di sosial media, aduh, info just tip dong, info calo dong, oh my to the god. Benar-benar ya kalian semua ya. Siapa sih yang tidak sabar menunggu The Weeknd ini, apalagi kalau misalnya kita dengerin lagu dia Give Me Mercy di pagi hari ini. Makin kerasa kan nonton konsernya, walaupun ini masih Mei ya, teman berdua. Dan kita masih punya informasi lainnya di edisi Kepo Time. So, buat kamu semuanya, jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 and dia teman terbaik kamu.

ya, Piala Dunia 2026 semakin dekat nih teman Pro 2. Saatnya kamu masuk ke obrolan paling panas seputar dunia sepak bola lewat program Gibol Man vs Machine. Di sini, analisa manusia bakal diadu dengan kecanggihan teknologi. Mulai dari prediksi pertandingan, performa pemain, strategi tim, sampai teknologi AI dalam sepak bola modern bakal dibahas seru dan santai. Siapa nih yang lebih akurat? Pengamat bola, fans garis keras, atau justru mesin pintar nih teman Pro 2? Pantau acaranya Gibol Man vs Machine setiap hari Sabtu pukul 17 hingga di pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di 92,2 FM Pro 2 dari ND, teman terbaik kamu.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Teman Pro 2, kita masih di Kepo Time ya. Dan ini ada informasi yang lagi happening di media sosial Teman Pro 2. Ada tukang ketoprak di Bogor tunjukkan skill lain ke customer selain masak. Apakah skillnya nih Teman Pro 2? Aduh, kepo deh jadinya.

kalau misalnya kalau diteliti banyak banget skill di dunia ini teman beradua. Salah satunya ada video yang dibagikan sama akun yang ada di media sosial Instagram yang sukses bikin geleng-geleng. Jadi kayak geleng-geleng, kicau, bukan itu teman beradua. Ini informasinya, skill tukang ketoprak di depan RS Marzuki Mahdi. Lokasinya itu ada di Bogor. Itu baru saja menunjukkan skill rahasianya selama terekspos di dunia maya teman berdua. Nah dia ini jadi jualannya tuh di depan rumah sakit kan teman berdua. Tapi tuh ada pagar yang membatasi itu. Namun yang menariknya adalah kayak orang pesannya lewat pagar yang ada di hadapan mereka. And then itu pagarnya tidak punya akses ke dalam begitu. Jadi kayak harus muter jauh untuk bisa makan ketoprak itu atau tidak ya kita harus keluar ke jalan dan makan ketoprak itu. Namun dia bisa membalikkan piringnya teman berdua, membalikkan piringnya melewati pagar tanpa tumpah satu lauk pun yang ada di makanan tersebut. Wow, ini keren sekali teman berdua. Ini kayaknya belum pernah kita lihat ya skill yang satu ini. Jadi benar-benar dia cuma menadahkan tangannya untuk menahan makanannya agar tidak tumpah. And then makannya tuh dikasih ke customer. Jadi customernya tuh bisa menikmati tanpa harus menyeberangi jalan atau tanpa harus lewati pagar tersebut. Jadi kayak cuma dengan tangannya untuk menahan, and then bisa makan ketoprak teman berdua. Kalau misalnya ketoprak abang-abang kan enak ya. Kebayang sudah ketopraknya enak, kemudian tidak harus susah untuk berputar terlalu lama atau berjalan terlalu jauh untuk mendapatkan sebuah ketoprak. Jadi ketopraknya makin nampol, makin laku kayaknya nih. Aduh mas, kamu jualan di ND saja ya. Nanti saya coba di pagar RRI di depan. Tapi kan ini pagarnya agak tinggi ya. Aduh tidak mungkin teman berdua. Kita coba di pagar yang lain saja. Tapi ini benar-benar bikin semua di sosial media jadi rame teman berdua. Dan itu tadi informasi dari Kepo Time teman berdua. Thank you so much ya. Kalau kalian masih stay bareng Salsa, tapi sampai di jam 10 dong teman berdua. Bukan cuma di jam 10, sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Karena bakal ada santai siang, sore ceria, dan jaga malam tentunya teman berdua. Sesaat lagi yang ditunggu-tunggu sama kamu nih teman berdua, ada FYP Floresher Playlist. Jadi buat kamu yang mau request lagu atau mau ceki-ceki bareng kita, kalian nanti tinggal join selama 1 jam ke depan teman berdua.

0: kamu masih merokok juga nih?
1: Iya nih, susah lepas. Sehari bisa 3 bungkus rokok. Apalagi kalau sudah ada tekanan deadline kerjaan. Bisa lebih tuh.
0: Wah, parah nih. Kamu pernah dengar kadmium?
1: Kadmium? Apa tuh?
0: Kalau formaldehida?
1: Apalagi itu? Sejenis makanan.
0: Wah, kamu belum tahu ternyata. Kadmium itu termasuk salah satu jenis logam berat yang berbahaya bagi manusia.
1: Oh ya? Kalau formal-formal, apa itu?
0: Oh, itu formaldehida. Jika tertelan secara berulang-ulang dalam dosis kecil, dapat menyebabkan iritasi lambung dan usus. Bahkan otak kamu bisa mati perlahan-lahan.
1: Terus, hubungan saya dengan kadmium dan formaldehida itu apa?
0: Forguso, karbon monoksida, nikotin, tar, hidrogen sianida, benzena, formaldehida, arsenik, kadmium, dan amonia, itu semua terkandung dalam batangan rokok yang kamu isap itu. Mau mati muda, berhentilah merokok. Tunangan kamu yang cantik dan kaya raya itu bakal diambil orang kalau kamu mati muda karena merokok. Mau?
1: Mulai besok, saya akan berusaha untuk berhenti. Janji deh, demi calon istri.
0: Nah, gitu dong.
2: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.

Back again dengan Pro 2, saatnya kita di FYP Flores Your Playlist. Jadi buat kamu di pagi hari ini, selamat menjalankan aktivitas ya teman Pro 2. Semoga selalu dilancarkan, dimudahkan dalam urusannya, dan juga semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan Tuhan Yang Maha Esa teman Pro 2. Amin. Nih di area Jalan Durian nomor 1 nih, benar-benar lagi adik-adik yang sekolah lagi berjalan di depan sini, dan juga lagi rame ya teman Pro 2 arusnya di pagi hari ini di Jalan Kawasan Durian nomor 1. Stay safe guys. Ini memang sudah cerah, tetapi kan jalanan masih licin ya, karena semalaman itu hujan teman Pro 2. Semoga hari ini cerah ya sampai besok, amin, biar cucian kering kan. Pasti kalian yang ibu-ibu atau yang ciwi-ciwi relate ya. Ini gara-gara hujan benar-benar bikin kita tuh jadi bukan mager sih, lebih kayak please tolong berhenti sejenak, pakaian kita mau kering, begitu kan? Karena memang cucian saya sudah mau memasuki hari kedua ini masih lembab. Karena cuacanya masih hujan teman Pro 2. Nah, kita biar balik lagi, kalian dikasih kesempatan loh selama 1 jam ke depan. Mau request lagu, mau titip salam, atau mau say hi bareng kita di pagi hari ini, kalian tinggal join di line telepon kita 082147650422 teman Pro 2.

0: pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Teman Pro 2, kita masih di FYP. Dan sudah ada yang bergabung di pagi hari ini Teman Pro 2. Ada bestinya Pro 2, siapa lagi kalau bukan Bang Irul Teman Pro 2. Nah, Bang Irul, assalamualaikum dan selamat pagi Kak Salsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga buat Bang Irul. Mau dong request lagu Batas Senja, kita usahakan lagi. Mau salam-salam aja untuk anak istri, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan buat Kak Salsa. Terima kasih. Thank you so much Bang Irul. Kita doakan ya, semoga Bang Irul sekeluarga bahagia, selalu dalam lindungan Allah dan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Thank you juga buat energinya di setiap pagi ya. Karena kalau misalnya kalian bergabung Teman Pro 2, itu otomatis kita juga makin semangat kan temani kalian di pagi hari ini. Dan buat kalian juga yang masih mau bergabung atau kalian mau say hi, titip salam, mau request lagu, kalian bisa join di line telepon kita 0821476504422. Berikut ini lagu Batas Senja, kita usahakan lagi buat Bang Irul dan Besti Pro 2.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

pagi-pagi dengar lagu Timur tuh vibesnya bikin tambah semangat ya teman Pro 2. Apalagi lagu yang terbaru ini, Terlalu Lama Kakak Beladana. Aduh, itu bikin-bikin kita kayak bergoyang, mata juga jadi menyala, semangat juga makin membara teman Pro 2. Dan buat kamu semuanya, kita masih di FYP, jadi yang mau request lagu atau mau titip salam bareng Salsa pagi hari ini, kalian tinggal join di line telepon kita 082147 6504 22 teman Pro 2.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Teman Bro 2, kita masih di FYP ya. Jadi buat kamu yang pagi hari ini mau bergabung tapi sayang sekali Teman Bro 2, waktu kita sudah habis ya di FYP. Sudah last minute Teman Bro 2, tapi biasanya bakal ada yang muncul kalau last minute seperti ini Teman Bro 2. Kita tunggu saja nanti ya. Dan nanti siang di Pro 2 Hitlist kalian juga bisa request selama 2 jam Teman Bro 2. Jangan sampai kelewatan karena sesaat lagi Teman Bro 2 kita bakal move ke Pro 2 Spot, bakal membahas informasi seru di pagi hari ini, fakta unik, fakta menarik di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Salam literasi, salam daya baca. Perkenalkan, saya Gregorio Cabral Ferreira sebagai Ketua Umum Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika. Saya mengatasnamakan seluruh pengurus Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika dan para ketua Taman Bacaan Masyarakat di Kabupaten Sika. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat RRIND yang telah menyiarkan banyak acara edukatif dan salah satunya program-program kerja para pegiat literasi. Dan apresiasi tertinggi juga kami sampaikan kepada RRIND yang menyiarkan langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Saya, selaku Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika, mengajak para pendengar dan pencinta RRIND dimanapun berada, terkhususnya di wilayah Kabupaten Sika, agar terus bergabung dan mengikuti setiap rangkaian acara yang disiarkan oleh RRIND, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo, ikuti terus setiap siaran dari RRIND. Jangan sampai ketinggalan. Jaya selalu RRI.

Minuman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.